Selanjutnya kita masuk syarat yang kelima, al-mahabbah, yaitu cinta. Yaitu cinta maksudnya mencintai kalimat tauhid. Mencintai isinya dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus cinta kepada kalimat ini. Jadi al-mahabbah al-munafiyah lil-bughd. Al-mahabbah al-munafiyah lil-bughd. Itu cinta yang menafikan kebencian. Sebab seorang hamba wajib dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba wajib dia mencintai kalimat tauhid. Seorang hamba wajib mencintai konsekuensi dari kalimat tauhid ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, dan orang-orang beriman sangat besar cinta mereka kepada Allah. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah dan mereka mencintai sekutu itu lebih dari cinta mereka kepada Allah, maka orang yang beriman, mereka harus lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala mereka. Orang-orang yang beriman, mereka wajib mencintai Allah lebih dari kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala mereka. Orang-orang musyrik, mereka mencintai berhala mereka. Mencintai sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Mencintai kubur yang mereka sembah, batu, pohon, dan yang lain yang mereka sembah. Mereka lebih mencintai berhala-berhala itu daripada cinta kepada Allah. Karena itu orang yang beriman, mereka wajib mencintai Allah lebih dari kecintaan mereka kepada, lebih dari kecintaan mereka daripada orang-orang musyrik. Jadi mereka wajib mencintai Allah lebih dari cintanya orang-orang musyrik kepada berhala mereka. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang beriman lebih sangat besar cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita cinta kepada Allah. Konsekuensi cinta kepada Allah yaitu kita mengikuti syariat Islam ini. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba' kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Cinta kepada Allah, kita ittiba' hanya kepada Rasulullah, tidak kepada yang lain. Cinta kepada Allah konsekuensinya adalah melaksanakan syariat Islam ini. Allah berfirman tentang ittiba' dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, ikutlah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau manusia ini cinta kepada Allah, maka dia wajib mengikuti Rasulullah SAW. Ittiba' kepada Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintai mereka. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Rasul bersabda, "Salasun man kunna fi wajada bihin halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allah min. Kama yaqra wa yuqzaf fi an-nar." Nabi bersabda, tiga perkara yang bila ketika terdapat pada seorang, maka ia akan mendapatkan kelezatan iman. Dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang semata-mata karena Allah. Yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di dalam hadis ini, Nabi menyebutkan orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Maka di antara jalan kebahagiaan, kalau orang ingin mencari kebahagiaan,

0: jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia wajib mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada siapapun juga yang ada di muka bumi. Begitu juga dia mencintai Rasulullah lebih dari cintanya kepada yang lain. Sebab Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada kecintaannya kepada bapaknya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi kita wajib mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan enggak boleh kita membenci. Kalau orang membenci Rasulullah, membenci apa yang ajar dari ajaran Rasulullah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana saya bicarakan dalam saya tulis dalam kitab ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu berdoa. Berdoa supaya kita diberikan oleh Allah kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah dan kecintaan kepada amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada kecintaan Allah. Di antara doa yang Nabi SAW baca, doa yang selalu Nabi baca di antaranya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepada engkau agar aku dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirali, dan aku mohon kepada engkau agar engkau mengampuni aku. Wa tarhamani, dan menyayangi aku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin, dan apabila engkau ingin mengadakan fitnah pada satu kaum, menjadikan fitnah pada satu kaum, fatawaffani ghaira maftunin, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Wa as'aluka hubbaka, aku mohon kepada engkau ya Allah kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada amal-amal yang dapat mendekatkan diriku kepada kecintaanmu ya Allah. Ini doa, bapak dan ibu hafalkan. Ikhwan dan akhwat hafalkan doa ini. Saya ulangi lagi dan antum hafalkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk berbuat kebajikan-kebajikan, meninggalkan semua kemungkaran, mencintai orang-orang miskin. Aku mohon agar engkau mengampuni aku, menyayangi aku. Dan apabila engkau akan menjadikan fitnah pada satu kaum, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku mohon kepada engkau agar aku mencintaimu ya Allah, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan diriku kepada kecintaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Hakim dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Tirmizi mengatakan, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Bahkan di akhir kalimat itu Nabi mengatakan, innaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Bahwa ini kalimat-kalimat yang benar. Pelajari kalimat ini dan ajarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hafalkan kalimat ini supaya kita dapat cinta kepada Allah SWT. Dan doa ini terdapat dalam buku saya, Doa dan Wirid. Nanti Bapak dan Ibu sekalian lihat dalam buku Doa dan Wirid. Ada doa ini. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk kepada syarat yang keenam. Syarat yang keenam dari kalimat la ilaha illallah yaitu al-inqiyad. Al-inqiyad artinya tunduk, patuh. Jadi maksud al-inqiyad al-munafi lit-tark. Al-inqiyad al-inqiyad al-munafi lit-tark. Inqiyad tunduk patuh yang menafikan peninggalan. Maksudnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Bukan seperti orang yang mengucapkan kalimat ini, tapi dia tidak mengerjakan apa-apa. Dia meninggalkan kalimat ini, meninggalkan konsekuensi kalimat ini. Jadi inqiyad itu tunduk dan patuh. Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat-syariatnya, beriman dengannya, dan berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah benar. Jadi dia tunduk dengan kalimat ini, beribadah yang kepada Allah, mengamalkan syariatnya, dan dia meyakini bahwa kalimat ini kalimat yang hak, dan Allah satu-satunya yang diibadahi, dan juga dia ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'azab thumma la yunsarun thumma la tunsarun. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Dan ketahuilah dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah diri kepada Allah sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 125, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas, berserah diri hanya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 22, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Artinya dia berserah diri hanya kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Al-inqiyad al-istislam wal-iz'an. Dia tunduk dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yang ketujuh al-qabul. Yang ketujuh yaitu al-qabul. Ya, orang yang mengucapkan kalimat ini dia harus menerima al-munafil radd, tidak boleh menolak. Al-qabul al-munafil radd, menerima dan tidak boleh menolak. Jadi dia wajib menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini, menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkan kalimat ini tapi tidak menerima dan tidak mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah As-Saffat ayat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Jadi jawaban orang-orang musyrik yang mereka kalau dikatakan kalimat Allah, mereka tidak mau. Tidak mau mereka menerima. Karena konsekuensinya harus mereka menerima kalimat ini dan juga menerima konsekuensi kalimat ini, melaksanakannya dan mentaatinya. Beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggal semua sembahan selain Allah. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalal Fauzan, beliau menjelaskan juga seperti halnya penyembah kubur pada zaman sekarang ini, orang-orang yang menyembah kubur pada zaman sekarang ini, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau meninggalkan penyembahan mereka terhadap kuburan. Dengan demikian mereka berarti belum menerima makna kalimat la ilaha illallah. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat ini, dia harus menerima qabul. Ini 7 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga ulama yang menambahkan yang ke-8, yaitu dengan al-kufur, yaitu bima yu'badu minallah, yaitu kufur dengan apa-apa yang disembah selain Allah. Tapi ini sebenarnya sudah masuk pada kalimat atau makna la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya sedikit lagi, yaitu tentang rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah, kalau tadi sudah saya sebutkan kedudukan la ilaha illallah, kedudukannya, kemudian maknanya, kemudian syaratnya, sekarang yang terakhir tentang rukun la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah mempunyai 2 rukun. La ilaha illallah mempunyai 2 rukun. Yang pertama an-nafyu, yaitu menafikan atau mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua al-isbat, yaitu menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ya, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ada 2 rukun yang harus dia yakini, yang dia harus pahami. 2 rukun ini, yang pertama adalah an-nafyu, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Bagaimana Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim." Dan barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh, yang tidak akan berpisah selama-lamanya. Tidak akan berpisah selama-lamanya. Yang demikian, dan Allah adalah yang maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Jadi, ikhwan fiddin, a'azakumullah, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus mengingkari semua yang disembah selain Allah. Harus ingkari. Semua yang disembah selain Allah harus diingkari. Bahwa semua sesembahan selain Allah, semua sesembahan yang tidak benar. Semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Semua sesembahan selain Allah, sesembahan yang tidak benar. Semua sesembahan selain Allah, semua sesembahan yang batil. Kalau ingkari, tidak benar semua sesembahan. Orang yang menyembah apa saja. Apakah menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah kubur, menyembah wali, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, apa saja yang disembah selain Allah, semuanya batil. Harus kita ingkari bahwa semuanya batil. Kemudian isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Bahwa seluruh bentuk ibadah itu hanya dilakukan kepada Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada yang lainnya. Ya, seluruh bentuk ibadah dilakukan hanya kepada Allah saja. Isbat, menetapkan hanya kepada Allah saja. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya Allah dialah yang hak, dan apa yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan Allah lah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Kemudian juga para nabi dan rasul, mereka dakwahnya semuanya mendakwakan beribadah kepada Allah dan menjauhkan tagut. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu tagut, faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadah kalian kepada Allah saja. Jauhilah tagut, maka di antara umat ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara mereka yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalan kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Di sini disebutkan bahwa setiap umat yang diutus oleh Allah seorang rasul, setiap rasul dakwanya ani'budullah wa ijtanibut tagut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan tagut. Jadi ma'asyara muslimin rahimakumullah, ini la ilaha illallah rukunnya 2 yang harus kita yakini, kita pahami dan kita amalkan. Ini la ilaha illallah ini. Jadi ada nafi dan ada isbat. Jadi bukan hanya pengucapan saja, tapi harus diucapkan, diyakini dengan hati dan diamalkan. Bahwa tiada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Kita menafikan semua sesembahan-sesembahan selain Allah, dan kita menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini rukun la ilallah. Adapun tentang makna Muhammad Rasulullah, insyaAllah nanti kita akan bicarakan lagi tentang makna Muhammad Rasulullah. Itu mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau sampaikan, menjauhkan apa yang beliau larang, dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi la ilallah, saya pikir cukup sampai di sini. Dan kalau kita mau bicara soal keutamaan la ilallah, banyak sekali. Ini harus kita pahami. Saya ingin sedikit tambahkan, afwan, tentang makna atau keutamaan kalimat Allah. Ini kalimat ini mempunyai keutamaan yang paling utama. Sebab ada orang yang kalau dia berbicara atau menyampaikan, selalu disebutkan tentang fadailul amal, keutamaan amal. Dari seluruh amal yang paling utama, la ilaha illallah. Ini keutamaan yang sangat besar. Makanya harus selalu disampaikan tentang makna kalimat Allah. Dan orang yang akhir perkataan la ilallah, maka dia akan masuk surga. Mankana akhul kalami la ilallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat la ilallah, dia akan masuk surga. Ini riwayat Abu Daud. Dan disahihkan oleh Hakim. Dan disahihkan oleh Al-Albani dan sahih Abu Daud. Bahkan kalimat la ilallah kata Nabi, afdalul hasanat. Kebaikan yang paling baik, kalimat la ilallah. Dan la ilallah nanti pada hari kiamat, timbangannya paling berat. Kalau seandainya langit dan bumi dan seisi diletakkan di satu timbangan, la ilallah di satu timbangan, maka yang paling berat kalimat la ilaha illallah. Makanya ini harus kita pahami kalimat ini, dan keutamaannya sangat banyak. Maka harus selalu disampaikan kalimat ini. Kita jelaskan kepada umat tentang kalimat ini. Karena kalimat ini mempunyai puluhan keutamaan, ratusan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bahkan setan itu akan lari dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca di waktu pagi 100 kali, di sore hari 100 kali. Kalimat ini yang selalu diucapkan. Dan kalimat ini, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, huwa ala kulli syai'in qadir, merupakan kalimat yang paling baik yang diucapkan oleh para nabi. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, huwa ala kulli syai'in qadir. Seutama-utama zikir, yaitu kalimat la ilallah. Seutama zikir, kata Rasulullah SAW. Afdalu zikri la ilaha illallah. Dan keutamaan zikir la ilallah. Tapi ini diyakini, difahami, dan diamalkan. Kemudian paham tentang rukunnya, paham juga kita tentang syaratnya. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah bermanfaat untuk saya, dan juga untuk bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Mudah yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan tambah keyakinan kita tentang kalimat ini, tambah juga ilmu kita, tambah juga pemahaman kita, dan mudah juga ditambahkan oleh Allah, amal kita diberikan taufik oleh Allah untuk memahami kalimat ini, dan diberikan taufik oleh Allah untuk meyakini kalimat ini, diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan konsekuensi di kalimat ini. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan dari makna kalimat La Ilaha Illallah. Di kesempatan pagi hari ini, semoga memberikan faedah untuk kita, bisa kita ambil faedah dan tentunya bisa kita amalkan ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, dan nantikan untuk penjelasan dari kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama beliau di setiap Sabtu pagi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Saat ini 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali tilawah mubarakah masih dari Qori Sheikh Abdullah Al-Matrud dari surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nurun minal Qur'an.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
0: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Untaian Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan, ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi, ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati. Yang barang siapa memilikinya, dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridho dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridho bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه
4: الله
3: وسلم
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
10: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
9: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
10: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
9: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
10: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
9: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
10: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
9: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
10: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
9: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
10: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
9: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
10: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
7: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang Muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap Muslim dan Muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'alam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Al-kalimatu at-tayyibah.
4: Alam

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله رحمكم الله، الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa meneruskan kembali kajian kita silsilah turus fi fiqhil usrah, rangkaian tasheri pelajaran fiqih usrah yang kita masih berkecimpung dalam pembahasan kewajiban suami dan hak-hak istri. Pada perjumpaan terdahulu kita sampaikan pembahasan tentang hak kedua istri atau kewajiban kedua sang suami, yaitu mendidik dan mengajari agama istri tersebut. Pada perjumpaan sekarang kita akan bahas yang ketiga, yaitu tentang kewajiban suami menafkahi istri, memberikan nafkah, pakaian, rumah tinggal yang ma'ruf. Nafkah di sini maksudnya adalah semua yang dikeluarkan oleh sang suami untuk membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang sejenisnya. Memberi nafkah istri ini hukumnya wajib dengan dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyunfik dhu sa'ati min sa'atih wa man qudir alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Surat At-Talaq ayat 7. Hendaklah yang memiliki kelonggaran menginfakkan atau menafkahkan sesuai dengan kelonggarannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah menafkahinya dari apa yang Allah telah berikan kepadanya, dan Allah tidak membebani jiwa kecuali yang telah diberikan kepadanya saja. Semenunjukkan adanya perintah untuk yunfik dhu sa'ati. Perintah sini adalah perintah untuk berikan nafkah kepada istri dari sang suami. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yaitu Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.

0: kewajiban bagi suami adalah memberikan rezeki kepada mereka, yaitu istri dan anak-anak, wa kiswatuhunna, dan juga pakaian bil ma'ruf, dengan baik. Sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah menjelaskan bahwa wajib bagi bapak untuk memberikan nafkahnya kepada ibu anak tersebut berupa nafkah dan juga pakaian. Bil ma'ruf, kata beliau rahimahullah ta'ala, bima jarat bihi adatu amsalihin, sesuai dengan adat kebiasaan yang seperti mereka. Min ghairi israfin wal iqtar, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Bihasbi qudratihi fi yasarihi wa tawasutihi wa iqtarihi, sesuai dengan kelonggarannya dalam rezeki, dan sempitnya dalam rezeki tersebut. Demikian juga dalam sunnah Nabi SAW juga ada di sana hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para wanita itu punya hak atas kalian wahai laki-laki, rizquhunna, memberikan nafkah kepada mereka, wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian kepada mereka, bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Demikian juga di sini Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu juga demikian, beliau mengatakan qultu ya Rasulullah, aku tanya ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadin 'alaihi, apa hak istri atas salah seorang dari kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, antut'imaha idza ta'imta, kamu masih makan ia jika kau makan. Wataksuha idza tasaita, dan kamu kasih pakaian jika kamu berpakaian. Wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan perhinakan ia. Wala tahjur illa fil bait, dan tidak pisah ranjang kecuali hanya di rumah saja. Tidaklah dihijrahi kecuali rumah saja. Hadisnya sahih, hadisnya hasan, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Nasa'i. Sini jelaslah bahwa memberi nafkah kepada keluarga adalah hukumnya wajib, dan itu termasuk hak-haknya mereka. Bahkan sebagian ulama banyak menyampaikan ini merupakan ijma', merupakan kesepakatan para ulama rahimahullahu ta'ala tentang kewajiban nafkah suami atas istrinya. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang sebab kewajiban nafkah ini. Apakah sebab itu karena perempuan terhalangi untuk bekerja ataukah karena pernikahan? Jumhur ulama mengatakan ini adalah karena pernikahan. Warajih insyaAllah ta'ala. Ya, inilah yang rajih ya, menurut pendapat para ulama rahimahullah ta'ala, bahwa sebab kewajiban nafkah karena sang wanita adalah istrinya laki-laki tersebut. Nah, namun di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk supaya laki-laki itu diwajibkan dan perempuan punya hak. Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang syarat-syarat kewajiban nafkah kepada istri dengan memberikan dua kategori. Yang pertama, sebelum terjadinya hubungan suami istri, dan yang kedua setelah adanya hubungan suami istri di antara mereka. Yang pertama, syarat sebelum adanya hubungan suami istri. Disampaikan oleh para ulama rahimahullah ta'ala ada tiga syarat. Yang pertama, antumkinahu minadduhuli biha. Perempuan itu memberikan peluang, kemudahan untuk sang laki-laki berhubungan suami istri. Seperti misalnya menerimanya atau memanggilnya untuk menemui dia, ya. Kemudian kata para ulama rahimahullahu telah bila ia menahan tidak mau menemui sang suami yang tanpa ada udzur syar'i, maka tidak wajib nafkah pada perempuan tersebut. Yang kedua, bahwa sang perempuan tersebut menjadi istri yang siap untuk digauli. Artinya dia tidaklah kecil, ya, atau bukanlah orang yang tidak mampu berhubungan suami istri. Bila dia masih terlalu kecil sehingga tidak mampu untuk berhubungan suami istri, maka tidak wajib bagi suami untuk menafkahinya. Yang ketiga, pernikahannya harus pernikahan yang sahih. Artinya terpenuhi padanya syarat-syarat sahnya pernikahan yang pernah disampaikan pada perjumpaan yang terdahulu tersebut. Ini syarat sebelum adanya hubungan suami istri. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat setelah adanya hubungan suami istri. Para ulama memberikan kepada kita dua syarat. Yang pertama adalah ayyakuna zauj musiran, sang suami itu mampu. Artinya punya kemampuan untuk menafkahi sang istri tersebut. Kalau tidak mampu sama sekali, maka ia dimaafkan sampai hilang ketidakmampuan tersebut. Karena Allah kata liung fikdu sa'ati min sa'atih, juga ada la yukallifu nafsa illa ma ataha. Menunjukkan bahwa suami, ya, memberikan nafkah sesuai kemampuan yang dimilikinya. Kemudian bila suami sakit misalnya sehingga tidak mampu membayar nafkah, maka jatuh kewajiban tersebut, hilang kewajiban tersebut karena tidak mampuannya. Namun tetap ia berusaha ketika ia mampu untuk mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya tersebut. Demikian juga yang kedua adalah bahwa sang perempuan bukanlah wanita yang durhaka kepada istri, kepada suaminya. Artinya bukanlah wanita yang nusuz. Apabila sang wanita sudah durhaka kepada suaminya, maka suami tidak ada kewajiban menafkahinya. Inilah lima syarat. Yang pertama tiga sebelum hubungan suami istri, yang kedua adalah setelah berhubungan suami istri. Kemudian ada masalah juga di sini, faidah. Bagaimana bila sang wanita itu bekerja? Sebagai banyak-banyakan kaum muslimah sekarang ini, mereka bekerja, ya, atau punya profesi sebagai pegawai atau yang lain-lainnya. Apakah perempuan tersebut masih punya hak nafkah dari suaminya? Para ulama rahimahullahu menjawab hal tersebut dengan sangat gamblang dan jelasnya. Beliau mereka mengatakan, perempuan apabila beramal atau beraktivitas atau bekerja di luar rumahnya pada pekerjaan yang mubah, pada pekerjaan yang halal, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dengan izin suaminya, dengan izin dan keridhaan sang suami. Suami tidak mencegahnya, maka wajib bagi suami untuk memberi nafkah kepadanya. Artinya ia punya hak untuk minta nafkah dari sang suami tersebut. Kemudian keadaan yang kedua, bila sang suami tidak menghendakinya, tidak ridha dan melarangnya, namun ia tetap saja bekerja, maka kewajiban nafkah suami gugur dengan sebab itu. Jadi di sini perlu dijelaskan dengan apa sederhana bahwa wanita yang beramal, bekerja di luar rumah harus terlihat kepada persetujuan suami. Bila suami menyetujuinya, maka suami masih harus menafkahinya, dan bila tetap keluar tanpa izin suami, tanpa ada apa namanya ridha suami, maka suami tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepadanya. Setelah kita mengetahui kewajiban nafkah ini dan juga mengetahui syarat-syaratnya, maka kita harus mengerti ukuran nafkah yang wajib. Ya, ukuran nafkah yang wajib. Kita ambil dari dari kisahnya Hindun, ya, binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, yang kata Rasulullah SAW kepada dia, khudhi ma yakfiki wa wadaki bil ma'ruf. Ambillah, terlihatnya Abu Sufyan tersebut, yang mencukupkan kamu dengan baik. Dengan demikian, maka yang mu'tabar dalam menentukan ukuran nafkah yang wajib itu ada dua hal. Yang pertama, kecukupan untuk istri dan anak secara baik. Dan ini tergantung kepada keadaan, tempat, dan juga waktu. Hidup di Solo tidak sama dengan di Jakarta, sehingga ukurannya pun disesuaikan dengan tempat yang ada. Demikian juga waktu menentukan sekali. Ya, di mana waktu barang-barang menaik harga, harganya barang-barang naik, maka tentu akan tambah juga nafkahnya. Dan ketika barang turun juga, menurun juga kewajiban nafkah tersebut. Yang kedua adalah kemampuan dan kelapangan seorang laki-laki dalam hal ini. Para ulama rahimahullahu ta'ala menjelaskan ini dengan sangat panjang lebar. Intinya bahwa bila seorang laki-laki mampu mencukupi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka wajib mencukupinya sesuai dengan kondisi, ya, tempat dan juga waktu tersebut. Namun bila sang suami ternyata kemampuannya tidak mampu mencukupi kebutuhan yang normal tersebut, maka diminta ia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menafkahinya semampunya, sekuat yang ia miliki, walaupun tidak mencapai tingkatan normal dalam kebutuhan harian yang dimiliki oleh orang di sekitarnya. Kemudian kita lihat tadi nafkah makan, minum, tempat tinggal. Ya. Kemudian ada masalah lagi, bagaimana dengan mengobati penyakit sang istri? Ya. Karena kita lihat, ya, banyak di kalangan kaum muslimin menikah, kemisinya mendapatkan sakit yang parah misalnya. Apakah itu kewajiban suami ataukah itu kewajiban orang tuanya istri tersebut? Kalau melihat pada buku-buku para ulama madhab Al-Arba'ah, Syafi'i, Abu Hanifa, kemudian Ahmad bin Hanbal, dan juga Maliki, ya, dapatkah mereka mengatakan tidak wajib suami untuk membayar pengobatan istrinya. Namun nampaknya Allah alam bisab, dahulu, ya, pengobatan ini bukanlah merupakan kebutuhan asasi yang dimiliki oleh masyarakat ketika itu, sehingga ini masih dianggap di luar kebutuhan tersebut. Namun dewasa ini, kebutuhan kepada pengobatan ini merupakan kebutuhan asasi yang hampir sama dengan kebutuhan untuk makan dan minum, bahkan sebagiannya lebih penting daripada itu semuanya. Karena kebanyakan orang yang sakit mendahulukan sehat daripada makan dan minum. Oleh karena itu, sebagian ulama mutakhirin, ulama kontemporer, sebagaimana fatwanya Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, mengatakan bahwa ini termasuk juga kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, karena ia termasuk kebutuhan asasi sang istri yang harus dipenuhi oleh sang suami. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian tentang pakaian, sepakat para ulama mengatakan wajib memberi pakaian kepada sang istri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga sukna, tempat tinggal atau rumah, adalah kewajiban sang suami untuk memberikannya kepada sang istri dengan kesepakatan para ulama rahimahullahu ta'ala. Dan mu'tabar ataupun yang dilihat dalam menentukan rumah atau tempat tinggal yang syar'i ini adalah tergantung kepada kemampuan suami dan keadaan istri. Tidak bisa hanya sepihak, namun juga melihat pada keadaan istri dan juga kepada keadaan sang suami. Semoga kita mampu sebagai kaum laki-laki, sebagai sang suami, untuk bisa memberikan nafkah yang standar, yang betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sebagaimana kedudukan kepala dari tubuh kita. Bila kepalanya terputus, maka putuslah tubuh tersebut. Artinya, bila kepalanya sudah hilang, maka tidak ada gunanya tubuh tersebut. Sekata beliau dalam ungkapan yang lainnya, seperti Taimiyah rahimahullah ta'ala, dengan suara keras mengatakan, ala la imana liman laisa lahu sabrun. Tidak ada iman bagi siapa yang tidak punya kesabaran. Ungkapan khalifah yang mulia, Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini cukup indah untuk kita rekan dan kita pelajari. Bahwa ternyata sabar itu menjadi perkara yang sangat penting dalam agama kita, dalam tubuh kita, dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Sebab tanpa sabar tidak mungkin seorang mampu mewujudkan kesempurnaan perintah Allah, kesempurnaan menjauhi larangan Allah, dan kesempurnaan menerima takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajakan saya kepada kaum muslimin sekalian, para pendengar raja-raja dan juga raja lainnya yang ikut serta dalam hal ini, belajar bersabar. Karena as-sabru bit-tasabur, sabar itu dengan usaha untuk sabar. Sehingga Imam Al-Firuz Abadi menyatakan bahwa ada khams maratib lis-sabr, ada lima martabah, lima tingkatan sabar. Pertama adalah sabir, mustabir, mutasabbir, sabar, sabur, dan juga sabar. Pertama sabir umum, sabar. Ada yang dia mustabir, muktasib bisabr, al-mubtabi, yang dia itu kena musibah dan dia bersabar. Ada mutasabbir, yaitu mutakallifun fis sabr, yang dia berusaha untuk sabar, berlatih sabar, menghadapi semua masalah dengan kesabaran. Dia berusaha. Besarnya kesabaran ini dia akan usahakan terus untuk menambah kemampuan untuk bersabar. Yang keempat, as-sabur, yang dia itu banyak bersabar, dan yang sabar, yang senantiasa bersabar. Yang puncaknya adalah orang yang selalu sabar dalam semua hal. Baik perkara musibah maupun yang lain-lainnya. Karena sabar butuh adanya latihan untuk bersabar, maka sudah waktunya kita sebagai suami dan juga para istri untuk berlatih sabar. Ingat terus bahwa ia harus bersabar dengan yang ada. Dan ingat, sabar tanpa batas. Sabar tanpa batas. Dan sangat salah ungkapan orang mengatakan sabar ada batasnya. Tidak, sabar tanpa batas. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa batas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan menyempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa hitungan.
1: tanpa batas. Sehingga kita berusaha untuk berlatih sabar, terus berlatih sabar dengan semua musibah, semua permasalahan keluarga yang demikian rumit kadang-kadang, dan juga kemungkinan juga kita yang mengadakan sendiri atau orang lain yang membuat apa memicu pertengkaran tersebut, maka kita harus bersabar. Dan ingat, kita harus bersabar. Kuncinya adalah bersabar. Sabar sukses, sabar menang. Dan sabar bukan berarti kita itu tidak berbuat apa-apa, bukan. Sabar adalah menahan diri ya, sesuai dengan tuntutan akal dan syariat. Dalam artian, bila akal memandang dengan ia tidak berbuat, dia diam, itu baik, maka dia diam. Demikian juga bila syariat mengatakan dia harus diam, harus menerima, ya menerima. Tetapi bila akal dan syariat mengatakan dia harus melawan, maka dia lawan. Dan terkadang untuk memutuskan perceraian atau tidak butuh kesabaran. Nah, agar supaya keputusannya betul-betul sesuai dengan syariat dan juga dengan akal, akan memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, istri maupun kepada sang suami. Sehingga kunci ya, solusi kita untuk menangani pertengkaran yang ada adalah dengan kita berlatih bersabar dalam menghadapi hal-hal tersebut. Dan bila ini kemudian kita gabung dengan sifat rahmat, sifat mengendalikan emosi, dan juga mengatasi sebab pertengkaran yang ada, akan bisa menjadi solusi dalam menangani pertengkaran yang ada di rumah, sehingga membuat pertengkaran menjadi sebab bertambahnya cinta kasih di antara pasangan suami istri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin demikian pada tausiah kita pada pagi ini, semoga bermanfaat. Intinya bahwa bersabarlah, karena sabar adalah kunci kemenangan dan kunci sukses kita dalam berumah tangga. Wallahu alam bisawab. Kita akan lanjutkan kajian berseri kita, seri fikih usrah, yang sudah sampai pada pembahasan kemarin tentang tanggung jawab dan kewajiban suami atas istrinya, atau hak-hak istri atas suaminya. Sampaikan terdahulu yang pertama tentang muamalah ataupun muasyarah bil ma'ruf, kemudian yang kedua tentang kewajiban mengajarkan agama Islam, membina istri untuk bisa menjadi istri yang salehah, kemudian ketiga adalah memberikan nafkah, tempat tinggal ya, untuk istri dan keluarga. Maka pada pagi yang berbahagia ini kita akan sampaikan sedikit tentang kewajiban yang lain lagi, kewajiban yang lainnya dari kewajiban-kewajiban suami yang harus menjadi tanggung jawab suami terhadap istrinya. Kewajiban tersebut adalah banyak bersabar atas kekurangan dan kesalahan yang dimiliki oleh sang istri, selama hal tersebut tidak melanggar syariat Islam. Dalam artian tidak sampai melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membimbing kita dengan sabdanya, la yafriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah membenci, janganlah tidak suka seorang mukmin terhadap seorang mukminah jika ia tidak suka satu akhlak darinya, maka akan ridha, akan suka dengan akhlak yang lainnya. Oleh karena itu, sang suami harus sabar banyak menghadapi kekurangan yang dimiliki oleh sang istrinya. Jangan sampai kemudian menyakiti mereka dan membuat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini dilarang dalam Islam, ya, sehingga kata Rahimahullah Ta'ala,
0: la yu'dhiha bi darbiha fi wajhiha aw taqbihiha. Tidak boleh ya menyakiti wanita istri dengan memukulnya pada wajahnya atau ya, mencaci maki sang istri tersebut. Dan ini semuanya disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat jelas. Di antaranya hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala tadribil wajha wala tuqabbih." Janganlah memukul wajah dan janganlah mencaci maki, menjelek-jelekkannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad juga menyampaikan sabdanya, "La yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal 'abdi tsumma yujami'uha fi akhir al-yawm." Janganlah seseorang kalian memukul istrinya dengan pukulan budak. Artinya memukul dengan pukulan budak tentunya tidak ada aturan yang tertentu. Kemudian menggaulinya, kemudian berhubungan suami istri dengannya di akhir hari, di malam hari. Oleh karena itu, contoh yang sangat baik, uswatun hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul wanita. Sebagaimana Rasul Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan dalam hadis yang muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman lahu qattun wala mar'atan wala daraba bi yadihi syai'an qattun illa ayujahida fi sabilillah." Lihat pengakuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai istrinya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, "Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memukul pembantunya sama sekali. Dan juga tidak pernah memukul seorang wanita dan tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu kecuali dalam jihad fisabilillah." Inilah contoh yang mulia yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ummahatul mukminin, mengenai sikap tindak tanduk Rasulullah sebagai suami yang tidak pernah memukul istrinya. Namun hal ini pun perlu digaris bawahi bahwa ada di sana memukul yang disyariatkan oleh Islam kepada suami untuk memukul istrinya apabila berbuat nusuz, durhaka, tidak mau mentaati suaminya, sebagaimana disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Nisa ayat 34, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun wa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Para wanita yang kalian takutkan nusudnya, durhakanya mereka, maka pertama nasihati mereka, "Fa'idhuhunna wahjuruhunna," kemudian pisah ranjang. "Wahjuruhunna fil madaji" adalah pisah ranjang ya. "Wadribuhunna," dan pukullah ya mereka. Dan apabila kalian, mereka telah mentaati kalian, maka janganlah mencari-cari jalan untuk memukul mereka. Sungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sini ya, ada disyariatkan memukul istri. Ada disyariatkan memukul istri ya, namun dengan ketentuan yang juga ada syarat dan ketentuannya. Jadi kita mesti menyikapi isu KDRT yang sedang berkembang di Indonesia ini dengan cara yang Islam. Islam melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga, namun membolehkan memukul istri dalam rangka untuk membina dia, dalam rangka untuk membuatnya lebih taat kepada Allah dan kepada suaminya. Oleh karena itu, para ulama memberikan ketentuan bolehnya memukul sesuai syariat dalam hal ini. Yang pertama, bahwa sang wanita memang berbuat nusuz, artinya durhaka dan tidak mau patuh kepada suaminya. Yang kedua, hal tersebut diberikan setelah melakukan nasihat dan pisah ranjang, baru kemudian memukulnya. Yang ketiga, memukulnya itu dalam rangka untuk membina, mendidik, dan tidak boleh ada luka. Artinya jangan sampai membuat luka, sehingga jiwanya akan merasa tersiksa, namun tulangnya, badannya tidak akan terasa terlalu sakit. Artinya memukul pada daerah yang memang tidak berbahaya bagi kesehatan sang wanita tersebut. Dan memukul untuk membina tentunya harus bisa mengontrol emosinya dan tidak dalam rangka memuaskan emosi sang suami tersebut. Yang keempat, berhenti memukul dan tidak boleh memukul apabila sang perempuan melaksanakan ketaatan suami tersebut. Sehingga isu KDRT dalam Islam sebagiannya dibenarkan dan sebagiannya perlu diluruskan. Islam tidak mengenal KDRT dan menentang adanya KDRT, namun membolehkan memukul dengan syarat-syarat tersebut. Yang ini termasuk hal-hal yang dibolehkan dalam syariat dan bukan termasuk KDRT, insyaallah. Kemudian kita lihat ada dalam bahasa kita ada namanya pisah ranjang, al-hajar fil madajih, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa persengketaan, pertengkaran antara suami istri kadang terjadi. Sang istri melanggar aturan suaminya pun sering terjadi. Maka apabila kita harus menghajar atau pisah ranjang dengan sang istri, maka sebatas dalam rumah saja, tidak boleh keluar rumah kecuali di sana ada maslahat syariah yang harus kita untuk hajar di luar rumah, sebagaimana Nabi SAW pernah menghajar atau memisah ranjang istrinya selama sebulan, dan itu tidak hanya di dalam rumahnya saja. Kita akan bahas nanti pada pembahasan ila biiznillahi ta'ala tentang masalah ini. Yang penting kaidahnya bahwasanya kita bila harus memisahkan diri kita daripada istri, maka hanya sebatas pisah ranjang atau pisah hanya di rumah saja. Di luar rumah tetap tidak menampakkan adanya persengketaan dan persisihan. Ini yang benar. Namun yang banyak di kalangan kita, ya, bila ada sengketa di rumah kita, maka orang luar tahu semua kita sedang bersengketa. Mungkin ribut teriak-teriak ya, di rumah sehingga tetangganya tahu, atau pukul-mukul. Padahal sungguhnya hal itu tidak baik, tetap hanya di dalam rumah. Dan ketika keluar rumah, tampak sebagai pasangan suami istri yang rukun, yang damai, dan tenteram. Kemudian juga yang perlu juga kita perhatikan sebagai suami adalah tidak menyebarkan rahasianya dan menyampaikan aibnya kepada orang lain. Ini adalah etika yang ada pada dua orang suami istri, yang sang istri tidak boleh menyampaikan aib suaminya kepada orang lain kecuali untuk maslahat, untuk perbaikan, dan yang demikian juga sang suami tidak boleh menyampaikan aib istrinya kecuali untuk perbaikan dan maslahat rajihah, maslahat agama dan syar'i. Demikian juga yang perlu kita ketahui dan banyak dilupakan oleh kaum muslimin khususnya laki-laki adalah kita harus berdandan juga berpenampilan ya, ketika bertemu sang istri sebagaimana sang istri pun memperbaiki penampilannya di hadapan suaminya. Ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin khususnya laki-laki, padahal ini sangat penting dan merupakan bagian daripada keharmonisan rumah tangga yang ada. Kalau sang laki-laki tidak menginginkan istrinya berpenampilan buruk di hadapan dia, maka tentunya dia pun ingin berpenampilan baik di hadapan istrinya. Oleh karena itu, Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Sungguhnya aku senang untuk berpenampilan baik di hadapan seorang wanita atau istrinya sebagaimana saya pun ingin agar ia sang istri berpenampilan baik kepadaku atau berhias sama dengan sang wanita berhias untuk sang suaminya. Kenapa demikian kata beliau? Karena Allah Ta'ala yaqul walahunna mislu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan mereka punya hak ya, seperti yang menjadi kewajibannya dengan ma'ruf. Artinya, bila sang wanita itu berkewajiban untuk berhias ya, berpenampilan baik ya, berpenampilan baik kepada suaminya, maka ia punya hak untuk sang suami berpenampilan baik kepada istrinya. Demikianlah fikih yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menyampaikan kepada kita semua bahwa ternyata ada etika-etika ini yang harusnya diperhatikan oleh seorang laki-laki agar bisa rumah tangganya bisa langgeng, bisa harmonis, dan bisa menjadi rumah yang indah, baiti jannati. Demikian juga sang suami harus memiliki husnudzon kepada sang istri, haruslah berusaha untuk husnudzon ya. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat An-Nur ayat ke-12, laula id sami'tumuhu adhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu anfusihim khaira. Maksudnya bahwa al-mu'minun dan mu'minat dhanna bi anfusihim khaira. Jadi mereka mendahulukan positive thinking, berusaha untuk mengedepankan husnudzon kepada pasangan mereka. Demikian juga Allah melarang kita untuk husnudzon dengan kaum mukminin dan kaum mukminat sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ya ayyuhalladzina amantanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ithmun fala tajassasu. Wahai kaum mukminin, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak daripada praduga prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah memata-matai. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita semua untuk bersikap beretika dengan baik, sehingga mengatakan idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruku ahlahu laila. Apabila kalian bepergian lama, maka jangan mengetuk pada keluarganya di malam hari. Jangan mengetuk pintunya di malam hari. Demikianlah kita lihat. Kewajiban suami untuk bersunuhkan ini juga harus disertai dengan upaya dari pihak istri dari pihak istri untuk meninggalkan tempat-tempat yang bisa menimbulkan keraguan atau menimbulkan su'udzon atau menimbulkan fitnah di sana. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga hati suami agar ia tidak bersu'udzon kepada sang istri. Dan bila telah timbul su'udzon antara suami istri, maka akan susah didapatkan keindahan rumah tangga tersebut. Demikian yang kita lihat, ya, posisi suami yang demikian pentingnya, demikian strategisnya dalam membangun rumah tangga ini. Jangan sampai kita bersikap salah dalam menyikapi semua keadaan rumah tangga kita. Kita ada sebagian suami, subhanallah, yang mengalah terus kepada istrinya. Tidak pernah membantah, tidak pernah juga menyalahkan. Ya. Pokoknya, sebagaimana kata penyair, إِذَا قَلَتْ حَذَانِ فَصَدِّقُوهَا فَإِنِ الْقَوْلَ مَا قَلَتْ حَذَانِ. Pokoknya tidak pernah berbuat apa-apa. Dan akhirnya, sang istri pun berpikir untuk minta cerai karena memang tidak ada di sana keindahan dalam rumah tangga tersebut. Atau sebaliknya, bersikap otoriter, semuanya serba menang sendiri dan tidak mau tahu orang lain, sehingga sang istri merasakan tertekan, merasakan stres, depresi di rumahnya, dan ia pun akan membuat munculnya perceraian. Yang benar, yang baik adalah yang tengah-tengah, khairul umur awsatuha, yaitu dilihat momennya ada bila ia harus bersikap keras, bersikaplah keras di waktu itu. Dan ketika ia harus lembut, maka lembutlah di sana. Dan kapan ia pun mengalah, harus tahu kapan mengalahnya. Sehingga akan terbentuk di sana satu rumah tangga yang penuh dengan rahmah, penuh dengan mawaddah dan ketenangan di sana. Ingatlah bahwa kadang-kadang tidak ada masalah, selesaikan ya, dengan walaupun dengan harus sibuk, namun akan timbul di sana kehebatan ataupun keindahan yang tidak dapatkan pada keadaan yang lainnya. Demikian kita lihat hak-hak suami, hak istri yang wajib dinaikkan oleh sang istri, oleh sang suami, dan menjadi kewajiban suami untuk menunaikan itu semua. Nah, ini semua ikhwan fillah, hadirin sekalian kaum muslimin, bahwa hak-hak istri ini ataupun kewajiban-kewajiban suami ini bila tidak bisa dilaksanakan, maka sang istri boleh menuntut suami tersebut untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Hak suami atas istri disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah Ta'ala telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya itu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Oleh karena Allah Ta'ala telah memelihara mereka. Wanita, wanita yang kamu takut, khawatir nusuknya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hak pertama ya, yang wajib dinaikkan oleh para istri kepada suami adalah mentaatinya adalah mentaati semua perintahnya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan Sang Pencipta. Ketaatan ini ya terbatas dengan ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik-baik, dan tidak dalam hal-hal yang jelek, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah fa inna ta'anakum fala tabghu alaihinna sabila. Oleh karena itu, diwajibkan seorang istri untuk taat kepada suaminya. Karena keridhaan Allah taala terletak pada keridhaan sang suami. Dan kemurkaan Allah terletak pada murkanya suami. Oleh karena itu, hendaklah seorang istri tidak membuat sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian suaminya, tidak bermuka masam, dan berusaha maksimal untuk melayaninya, tidak menampakkan seolah-olah ia tidak ikhlas, tidak menyukai, dan juga tidak jujur ya, terhadap kondisi suaminya. Kewajiban ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku merintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tentulah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Ini besarnya kewajiban taat kepada sang suami ini, sehingga ia menjadi satu di antara sebab-sebab masuk surganya seorang wanita. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ay abwabiha syi'ti min ay abwabiha syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya. Lihat, mentaati suaminya. Maka disampaikan kepadanya nanti di akhirat nanti, "Udkhulil jannata," masuklah ke dalam surga, "min aib wa bin syi'ti," dari pintu mana yang kamu sukai. Demikianlah kita lihat bagaimana Islam memandang ketaatan istri kepada suami sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang penting dalam membina dan menjaga keutuhan rumah tangganya. Sebab tanpa ini semuanya, sang suami tidak mungkin bisa mencapai kesempurnaan dalam menunaikan kewajibannya dan hak-hak istrinya. Dengan taat ini, bila sang suami mengamalkan haknya yang kedua, yaitu hak membina istrinya, mendidik istrinya menjadi anak, menjadi orang yang saleh, tentunya akan mungkin bisa dan akan bisa sempurna dengan ketaatan tersebut. Sampai-sampai dalam hadis yang lainnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana diriwayatkan dari Husayn bin Muhsin dari bibinya. Bibinya berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala adatu zawjin anti? Qultu na'am. Qala fa aina anti minhu? Qultu ma aluhu illa ma ajistu anhu. Qala fa kayfa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki." Aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya, "Apakah engkau memiliki suami?" Aku menjawab iya. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana keadaan kamu darinya? Bagaimana hubungan kamu dengannya? Bagaimana ketaatan kamu kepada suami tersebut? Beliau menjawab, ma'alhu illa ma'ajistu anhu, saya taati semua kecuali saya tidak mampu untuk mengerjakannya. Maka Nabi mengatakan, fakaifa anti lahu, bagaimana taatnya kamu kepada suami? Fa innahu jannatuki wa naruki, karena dia adalah surganya kamu dan nerakanya kamu. Subhanallah. Demikianlah kita lihat bahwa Rasulullah sampaikan surganya wanita ada pada suaminya, nerakanya pun ada pada suaminya. Dan ini juga menjadi ciri khas wanita yang salehah, wanita yang terbaik, khairun nisa, sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Sila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang terbaik. Beliau menjawab, allati tuti'uhu idza amar, yang mentaati suaminya bila suaminya merintahkan. Wa tusirruhu idza nadara, dan membuatnya bahagia, membuat suaminya senang bila melihatnya. Wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malihi, dan ia menjaga dirinya dan harta suami. Tiga sifat wanita terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati suami atas semua perintahnya dan membuat suami bahagia melihatnya, serta menjaga dirinya dan harta suami. Demikian besarnya ketaatan ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita bahwa malaikat akan melaknat istri yang tidak mau diajak perhubungan suami istri oleh suaminya tanpa udzur yang syar'i, tanpa udzur yang syar'i. Demikianlah ketaatan suami istri kepada suami, termasuk dalam memenuhi panggilan suami ke tempat tidur, dan tidak boleh ia menolak suami tersebut kecuali ada alasan syar'i seperti haid dan yang lain. Lihatlah apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajul mar'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak, kemudian sang suami tidur dalam keadaan murka kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kini kebesarnya pahala berbakti kepada suami, taat kepada suami, dan demikian besarnya hak-hak suami atas istri dalam hal ini menunjukkan betapa indahnya Islam yang mengajak para wanita mentaati suaminya dan mengajak suami untuk bisa membina sang wanita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya, senantiasa beramal soleh, dan senantiasa berada dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ingat bahwa ketaatan ini dibatasi dengan syarat perintahnya, tidak dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila suami merintahkan wanita untuk maksiat kepada Allah seperti

0: ia menolak karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah segala-galanya di atas yang lain-lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ta'ata fi ma'siyatillahi, innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanyalah pada hal-hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah agama Islam menjelaskan permasalahannya dengan sangat detail, sangat indah, bahwa sang suami sebagai pemimpin harus ditaati oleh yang dipimpinnya. Namun bila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan, maka tidak ada kemaksiatan, tidak ada ketaatan pada makhluk apapun juga dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hanya berkisar pada hal-hal yang ma'ruf yang dibolehkan oleh syariat dan tidak melanggar syariat. Demikianlah beberapa ayat dan hadis yang menyampaikan tentang hak-hak suami atas istri ini. Semoga bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran bagi sang istri untuk bisa mentaati suaminya, dan agar suaminya kemudian menyadari bahwa ia harus menunaikan hak-haknya kepada sang istri, menunaikan hak-hak istri kepada sang istri, agar nantinya bisa ada keseimbangan antara kewajiban istri dan kewajiban suami, hak istri dan hak suami, tanggung jawab istri dan tanggung jawab suami, sehingga bisa berjalan dengan baik dan dengan harmonis keutuhan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, tidak ada yang disampaikan pada hari ini kecuali nasihat kepada sang suami untuk membina istrinya dalam pembinaan yang benar dan agama, ya, kemudian sang istrinya bisa mentaati sang suami dengan baik dalam semua perintahnya selama tidak dalam hal-hal yang maksiat. Demikian singkat pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Al-Qur'an.
3: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد

0: قد أحاط بكل شيء علما.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
5: Radio Roja.
6: للذاكرين والذاكرات.
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: الكلمة الطيبة.
9: ألم ت

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada pembahasan waspada terhadap media. Ya, salah satu fitnah ataupun ujian bagi kita hari ini adalah kemajuan teknologi informasi. Kita bukan anti teknologi, tapi kita juga harus mengantisipasi dampak negatifnya. Manfaatnya sangat besar, sangat banyak, nggak dipungkiri lagi. Berapa banyak kita lihat hari ini, ya, kita katakan masalah-masalah ya kehidupan itu diselesai karena adanya kemajuan teknologi informasi. Bahkan manusia bisa dikatakan hari ini bergantung kepada kita katakan teknologi yang sangat maju hari ini, ya, bahkan menjadi tulang punggung mata pencaharian mereka. Namun di balik semua itu tentunya ada dampak negatifnya ataupun ada pengaruh-pengaruh negatif, ya. Teknologi itu sifatnya netral, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya, kembali atau terpulang kepada orang yang memegang teknologi itu. Apakah dia mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan akhiratnya, dunia dan akhiratnya, atau justru teknologi itu memperbudaknya. Ya, dia menjadi budak teknologi, ataupun dia kita akan tersandera dengan teknologi itu. Ya, dia diperbudak oleh teknologi itu. Ya, teknologi justru menjadi sebab kehancuran dunia dan akhiratnya. Ya, nah, jadi kita juga harus mewaspadainya. Ya, dari satu sisi manfaatnya sangat besar, tapi di sisi yang lain pengaruh buruknya juga sangat besar. Ya, nah, dan perkembangan IT, ya, juga membawa perubahan yang sangat luar biasa terhadap perilaku manusia, terutama pola pikir mereka, tatanan kehidupan manusia. Dan hal ini juga menuntut kita untuk lebih melek teknologi agar tidak menjadi orang yang gaptek, ya, di era serba modern dan canggih hari ini, ya. Nah, demikian. Jadi, ya, kita sebutkan tadi memang teknologi ini membawa banyak kemudahan bagi kita dalam hal pekerjaan, ya, belajar mengajar, dan dalam memenuhi berbagai hajat dan kebutuhan hidup kita. Bahkan lebih dari itu, ya, ini juga membawa kemudahan bagi kita di dalam hal akhirat kita, ibadah kita, ya, amal-amal soleh kita itu terbantu dengan adanya teknologi. Hari ini kita, ya, bersedekah cukup di ujung jari, ya, dengan aplikasi kita bisa bersedekah, ya, kita bisa dapat kemudahan untuk beramal soleh hari ini, ya. Namun, ya, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pengaruh negatifnya juga luar biasa dahsyatnya, ya. Jadi dia seperti senjata bermata dua, ya, ya, sangat bergantung kepada tangan yang memegangnya. Maka kembali kepada kita, ya, apakah kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan akhirat kita, atau justru malah menjadi bencana bagi akhirat kita. Nah, dalam konteks mendidik anak, pendidikan, ya, kewajiban kita mendidik anak, nah, tentunya ini menjadi tantangan yang sangat besar. Boleh dikatakan bahwa hari ini kalau kita bicara tentang parenting ataupun pendidikan anak, ya, salah satu problematika yang pasti mencuat dan muncul adalah masalah, ya, gadget, ya, atau kita katakan aktivitas anak di dunia maya. Ya, baik itu dengan gadgetnya, tabletnya, handphonenya, atau apapun, ya, PC-nya, ya, bahkan hari ini aja televisi sudah disematkan kata smart, ya, smart TV. Ya, nggak ada lagi TV-TV jadul, ya, seperti zaman dulu. Ada banyak pilihan di situ, ya, ya, manusia bisa berinteraksi dengan TV-nya hari ini, ya. Nah, beda dengan dulu, ya, satu arah. Nah, sekarang, ya, banyak pilihan, ya, di tangan manusia. Ya, semakin banyak pilihan mungkin, ya, semakin ini besar risikonya, ya. Nah, hari ini, ya, dalam konteks pendidikan, ya, masalah yang, ya, kita katakan muncul adalah masalah interaksi anak di dunia maya. Interaksi anak dengan alat-alat teknologi ini, ya, handphone, tabletnya, iPad-nya, atau apapun itu namanya, ya. Nah, demikian. Jadi penggunaan IT tentu saja memiliki dampak negatif dan positif, tergantung kepada pengguna dalam memanfaatkannya. Tidak terkecuali anak-anak kita. Ya, anak-anak dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, belum begitu smart, ya, belum begitu bijak, ya, untuk menggunakan alat tersebut. Jadi kalau dilepas anak dengan handphonenya, ya, ya, tentunya mereka nggak mengerti, ya, alat itu untuk apa, bagaimana batasnya, ada batasan-batasan yang perlu diperhatikannya, dia nggak ngerti. Dia cenderung akan menggunakannya sebebas-bebasnya, ya, sesukanya. Nah, maka tentunya, ya, orang tua di sini, ya, tentunya harus memberikan pendampingan, ya, pengarahan, edukasi, ya. Nah, bagaimana menggunakan benda itu? Bagaimana apabila benda itu ada di tangannya? Ya, merupakan kesalahan fatal adalah orang tua yang menyerahkan alat-alat ini kepada anak, ya. Kemudian dia biarkan. Ya, karena banyak orang tua di sini terpedaya, tertipu dengan antengnya, ya. Mungkin anak itu tidak banyak tingkah, tidak banyak buat masalah, dia sangat anteng dengan benda itu di tangannya. Tapi apakah aman? Enggak. Justru bahaya sedang mengancam. Banyak orang tua enggak tahu aktivitas anaknya di dunia maya. Ya. Nah, dan kadang-kadang ketika terungkap fakta dan realita, orang tua enggak bisa terima atau terkejut, ya, karena enggak mungkin enggak menyangka anaknya bisa sejauh itu, ya, berselancar di dunia maya. Ya, ancamannya banyak sekali, ya, apalagi hari ini propaganda-propaganda sesat seperti LGBT, ya, propaganda ateisme, ya, dan lain-lain, ya, kerusakan-kerusakan yang luar biasa, ya. Banyak kita katakan hari ini, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu dipropagandakan lewat media sosial, ya. Nah, ya, tidak mungkin tidak singgah di handphone mereka. Karena informasi sekarang mengejar kita, bukan kita yang mengejar informasi. Hari ini informasi yang mengejar manusia, bukan manusia yang mengejar informasi. Ya, nah, itu kalau kita pasif. Bagaimana kalau kita aktif mengejar informasi? Seperti sebagian orang yang kena, kita katakan, virus FOMO, ya, fear of missing out. Ya, kerjanya memang cari berita. Informasi hari ini bisa dikatakan 99% busuk, atau istilahnya informasi busuk, imbus. Itu masalah yang dihadapi anak-anak kita hari ini, ya. Maka terkadang kita nggak bisa membedakan, ya, mana yang nyata dan mana yang semu ataupun mana yang tidak nyata. Apalagi di zaman AI hari ini, manusia bisa bikin berita yang fake, palsu, tapi diyakini kebenaran, ya, sehingga kacau, ya, kita katakan cara berpikir manusia hari ini, ya. Nah, mudah sekali terjebak pada suuzon, ya, terburu-buru dan tergesa-gesa di dalam memvonis, ya, suka memberikan komentar yang negatif. Padahal informasi yang diterimanya belum tentu benar, ya. Nah, belum lagi informasi-informasi yang ada propaganda terselubung di dalamnya, ya, seperti propaganda LGBT, propaganda ateisme dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi ya sangat berisiko, ya. Nah, kalau anak dibiarkan karena dia mungkin lebih tenang kalau dia pegang handphone, ya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini memisahkan anak dengan gadgetnya ya mungkin agak susah, ya. Apalagi ya beberapa proses belajar mengajar itu ya sekarang daring, ya, lewat online, ya. Nah, mau nggak mau benda itu harus ada di tangannya, ya. Nah, apakah bisa kita pastikan hanya menggunakannya untuk kepentingan belajar mengajarnya atau sekolahnya? Nggak dijamin juga, ya. Nah, seperti itu. Maka ya yang paling diperlukan di sini adalah, ya, peran orang tua yang sangat diperlukan di sini adalah mengawasi dan memberikan pengarahan, ya. Nah, demikian, harus diarahkan satu dan harus terus diawasi, ya. Nah, nggak jamin juga ketika kita lirik anak kita dia main handphone kemudian kita lihat tulisan-tulisan Arab berarti aman, enggak, ya. Ya, boleh jadi ya propaganda ateisme juga disebarkan dalam bahasa Arab, ya. Nah, jadi ya kita juga harus aware, artinya ya kita harus pastikan bahwasanya itu aman, ya, apa kegiatannya di dunia maya, ya. Nah, siapa teman-temannya, siapa, apa komunitasnya, ya. Kalau teman-temannya mungkin nggak kelacak lagi ya hari ini, tapi ya kita minimal tahu dia berada di komunitas apa dan seaman apa dia berada di komunitas seperti itu, ya. Kalau tidak, anak kita akan mudah jadi koper, korban pergaulan di dunia maya. Dan banyak korban-korbannya sudah, ya. Banyak korban-korban yang sudah berjatuhan karena pengaruh buruk lingkungan di dunia maya. Ya, persahabatan yang kadang-kadang nggak jelas. Kadang-kadang foto profilnya aja yang terlihat gambar laki-laki, ternyata isinya perempuan. Atau sebaliknya, gambar perempuan ternyata isinya laki-laki. Ya, nah, demikian. Jadi ya sangat kita katakan sangat abu-abu, bahkan bukan abu-abu lagi, gelap, ya. Dunia maya itu dunia gelap sebenarnya. Ya, ya kecuali kita anak-anak itu sudah mengerti dan terbimbing untuk lurus-lurus aja begitu, ya. Nah, tapi ya godaannya juga gede, ya. Nah, selurus apapun orang di dunia maya kadang-kadang jadi bengkok juga. Ya, apalagi ancaman seperti pornografi dan lain sebagainya, itu yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu terbiah jinsiah, ya. Bahwa tontonan hari ini sangat berpengaruh kepada perubahan perilaku anak, ya, nggak bisa dipungkiri itu, ya. Bahkan kalau ya ini bukan hanya anak, ya, perilaku manusia secara umum, ya. Nah, bagaimana cara berpikir manusia hari ini, ya. Nah, maka jangan heran kalau gen Z, gen alpha, gen beta, ya, itu berbeda, ya, dengan ya kita kan perilaku generasi-generasi yang dahulu, ya. Nah, generasi baby boomer, gen X, ya, beda. Manusia dua abad, abad 20-21 itu beda, ya. Nah, demikian, ya, karena akal kita masih menerima, ya, kita katakan cara berpikir analog. Nah, sekarang kan orang sudah berubah cara berpikirnya, cara berpikir digital, ya. Nah, ya, ini memberikan pengaruh, ya, terhadap perilaku mereka. Maka jangan heran kalau banyak anak-anak sekarang ini cepat baliknya, ya, belum usia balik dia sudah balik. Usia balik itu kan 10 tahun ke atas. Nah, banyak kasus-kasus hari ini, ya, anak yang sudah balik di usia belum mencecah 10 tahun. Akibat apa ini? Akibat tontonan. Tontonan di mana? Mungkin bukan tontonan di televisi yang masih ada sensornya dan lain sebagainya. Tontonan di dunia maya. ya tuntunan tontonan di internet, di sosial media, ya. Nah, demikian ya, ya anak zaman sekarang siapa yang nggak kenal ya, misalnya TikTok, Instagram, ya YouTube, ya ya mungkin jangankan ya orang anak kota, anak desa aja sudah mengerti semua itu ya. Nah, mustahil, sangat mustahil mungkin ya orang-orang atau anak-anak yang tinggal di kota atau perkotaan ya, atau kota-kota satelit yang ada di sekitar kota besar itu nggak ngerti ya platform media sosial yang kita sebutkan tadi ya. Nah, demikian, sehingga sudah sangat biasa yang namanya tontonan itu ya. Nah, nggak terasa ya, kita nyekrol ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ya udah 1 jam aja, sudah 2 jam, sudah 3 jam, ya apa nggak berpengaruh itu kepada pola pikir dan cara berpikir manusia? Berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Nah, demikian. Taip, karena berita-berita yang masuk itu ya tentunya akan mempengaruhi cara berpikir kita ya. Nah, maka muncullah ya kita katakan fenomena FOMO yaitu NPD dan sejenisnya ya. Nah, itu sangat umum ya, ada pada generasi-generasi hari ini ya. Dan kelihatannya orang tua itu kayak sudah mengibarkan bendera putih, artinya sudah nggak berdaya, sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan ya, cenderung ya pasrah. Ya, udah saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai ya. Nah, demikian. Ya, ya tentunya ini harus kita imbangi. Makanya ya yang paling berat itu adalah pengawasan. Memberikan pengawasan kepada anak. Ya, anak itu kadang-kadang kalau kita terlalu kentara mengawasinya, dia justru menghindar. Ya, maka ya di sini kembali kepada kebijakan, kebijaksanaan orang tua, bagaimana dia bisa mengawasi anak tanpa anak merasa dimata-matai. Karena siapapun kalau dia tahu dia sedang dimata-matai, dia akan menjaga jarak, atau dia akan menutup diri ya, karena dia tahu wah saya sedang diawasi sama orang tua saya ini ya. Karena ada orang tua yang ya terlalu overaktif ya terhadap kita katakan kegiatan anak-anaknya di media sosial misalnya ya, sehingga anak pun akhirnya mengambil sikap jaga jarak ya, maka dia akan menutupi ya sebahagian dari apa yang ya dilakukannya di dunia maya. Nah, demikian, atau dia mau saja berbohong ya kepada orang tuanya untuk menutupi jejaknya di dunia maya. Nah, seperti itu. Jadi memang ya harus ada kebijakan, kebijaksanaan orang tua di sini dalam pengawasan anak terhadap kegiatannya di dunia maya. Nah, demikian ya. Kemudian yang perlu diberikannya juga adalah bimbingan, pengarahan ya. Nah, mereka masih terlalu lugu dan polos untuk mengetahui banyak hal, karena maklumlah ya pengalaman hidupnya kan baru kemarin juga ya. Nah, kita orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan tentu ngerti ya, ya apa namanya, kita mungkin lebih waspada terhadap bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita ya. Nah, demikian. Tapi anak-anak karena kepolosan dan keluguannya kadang-kadang dia nggak tahu ya. Nah, ya, maka kita lihat banyak orang-orang, anak-anak yang jadi korban penipuan ya, korban kejahatan ya, sangat bisa dimaklumi. Kenapa? Karena orang tua saja, yang dewasa aja kadang-kadang ya jadi korban, apalagi anak-anak ya. Nah, jadi korban judol, pinjol, banyak juga ya anak-anak remaja yang kejebak di situ ya, pinjaman online atau judi online, karena keluguannya dia mengira wah itu boleh-boleh saja, atau dia mendengar syubhat bahwasanya itu tidak termasuk judi ataupun itu tidak termasuk riba atau yang lain sebagainya, sehingga ya apalagi ya anak-anak itu kan remaja ya, kita bicara remaja di sini ya, ya rasa penasarannya kan tinggi dan dia kurang berpikir tentang resiko, ya nggak berpikir tentang resiko. Maklumlah mungkin juga uangnya bukan hasil keringat dia, ya hasil dari orang tuanya, pemberian orang tuanya. Ya nggak sedikit kasus-kasus di mana anak-anak remaja terlibat dalam pinjol dan judol, ya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan semua itu kan bendanya ada di dunia maya, ada di kita katakan di platform media sosial ataupun yang lainnya, ya muncul itu di situ, ya. Nah memang sangat menggelitik ya rasa penasaran mereka. Nah maka kondisi yang harus dipahami oleh para orang tua hari ini adalah bahwa kondisi zaman sekarang itu jauh berbeda dengan masa tempo dulu. Jangan terjebak kepada kesalahan berpikir, yaitu apa, menyamakan zaman dulu dengan zaman sekarang, apalagi disamakan dengan zaman Nabi, ya jauh sekali ya, sangat berbeda. Ya itu adalah sikap yang kurang arif kalau kita menyamakan kondisi di zaman Nabi dengan kondisi hari ini. Nah cenderung kita nggak realistis nanti, ya. Nah maka banyak terjadi perubahan-perubahan dan pergeseran nilai di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, ya. Sehingga para orang tua harus menerapkan pendekatan dan komunikasi yang lebih intens dan efektif dengan anak, ya. Nah ini poin penting, ya, yaitu apa? Memberikan waktu untuk bisa melakukan approach pendekatan dan komunikasi, ya, dengan anak, ya. Banyak orang tua yang mengabaikan saja dan mungkin dia malas juga berkomunikasi dengan anaknya atau ya melakukan ya pendekatan dengan anaknya, ya artinya apa, interaksinya sangat kurang, mungkin alasannya dia sibuk ya atau juga dia memang tidak ada niat sehingga cenderung menyebalkan. Kan kalau kita diomongin tentang birrul walidain kita masih waduh ya ngerti ya. Nah tapi hari ini ya agak lemot ya kita, hari ini ya agak lemot ya kita katakan generasi Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta ini untuk mengerti yang namanya birrul walidain, ya. Nah kadang-kadang kita nggak bisa memaksa anak itu harus perhatian sama orang tuanya ini itu, apalagi dia masih remaja. Itulah ini ya, itulah waktunya kita untuk berbuat ya menanamkan kebaikan-kebaikan. Nah, kita harus menurunkan ego kita juga sebagai orang tua. Memang agak berat itu. Orang tua yang menurunkan egonya terhadap anak. Ya. Nah, tapi kan semua itu kita lakukan demi kepentingan anak-anak itu, ya. Demi kepentingan mereka. Ya, tapi orang sebagian orang tua kan tidak mau turun egonya, ya. Ya, saya adalah orang tua. Anaklah yang harus mendekati saya. Anaklah yang harus begini begitu. Kemudian dia pasif. Ya, nah, ya semakin jauh jurang antara dia dan anaknya. Ya, wallahu alam bisawab. Maka jangan heran kalau hari ini kita, pemandangan yang kita saksikan adalah ya, anak dan orang tua, ayah bunda, ya berada di satu ruangan tapi mereka tidak saling komunikasi. Mungkin bingung juga apa yang mau dibicarakan, apa yang mau dibahas. Ya, ya sekedar assalamualaikum, waalaikumsalam aja. Ya, paling tanya apa kabar. Ya udah itu sudah, masing-masing tenggelam dengan aktivitasnya di dunia maya. Enggak si ayah, enggak si ibu, enggak si anak. Nah itu sering terjadi, sehingga sudah satu ruangan pun, namanya ruangan tamu ya, atau ruangan keluarga. Tapi enggak ada komunikasi yang intens. Ya, ya sekedar kumpul raga saja, tapi jiwanya entah kemana. Bahkan di ruangan yang paling sempit lagi, bukan ruang keluarga. Kabin mobil. Ya, dalam satu ruangan sempit ya mobil itu berapa kali berapa lah ya. Nah, kadang-kadang mobilnya dua baris lagi ya. Nah, anak di belakang, dia nyetir di depan. ya si bunda di samping, tapi nggak ada komunikasi, diem aja. Diem kenapa? Bukan bengong, enggak, tapi asik dengan gadgetnya. Ya, nah, waktu yang paling menderita si Pak supir ya, suami di sini ya, dia yang bengong sendiri nyupir gitu ya. Nah, dia dilirik ke samping, istri main handphone juga. Ya, dilirik dari kaca spion, orang-orang yang ada di belakang sedang main handphone juga. Ya, dia nggak mungkin kan main handphone. Nah, akhirnya ya begitu, dia murni jadi supir ya. Nah, kadang-kadang diajak ngobrol pun anak ya nggak peduli juga, ya dia asik dengan gadgetnya, ya. Nah, karena banyaknya terbuka pintu-pintu pilihan di sini ya, ya pilihan pintu-pintu informasi, ya. Nah, kita buka platform media sosial, mau WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Line, YouTube ataupun yang lainnya, kan kita yang kita kejarkan informasi, informasi yang terus secara dinamis berubah-ubah, ya. Maka ada rasa penasaran di situ, ya. Ada rasa ingin tahu, ya. Nah, demikian. Hingga ya tanpa terasa itu sudah menjadi dopamin otak kita. Ya, informasi itu sudah menjadi hormon kebahagiaan di otak kita. Kita merasa bahagia dapat informasi apapun. Mau itu informasi yang isinya provokatif, nyebelin, tapi kita puas aja. Misalnya kita baca informasi yang nyebelin lah ya, yang orang itu baca informasi itu justru ngutuk-ngutuk gitu ya, tapi ya besok dia ulangi lagi. Kenapa? Karena sudah jadi dopamin otaknya, ya. Nah, demikian, dan merasa bahagia juga dia, padahal dia lihat itu ngutuk-ngutuk dia ya. Tapi aneh ya, memang seperti itu, orang itu merasa bahagia dengan hal semacam itu. Nah, itulah manusia hari ini, tak terkecuali anak-anak kita juga ya. Nah, jadi emosi manusia hari ini jadi labil ya, nggak stabil ya. Maka jangan heran kalau fenomena yang ada di luar sana di jalan raya, orang mudah kali emosi. Kadang-kadang hanya masalah di klakson aja emosi dia ya, kadang-kadang masalah kesalahpahaman yang kecil emosi. Itu yang kita lihat hari ini ya. Jauh beda mungkin ya dengan kondisi lalu lintas di era tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kayaknya manusia nggak sesensi itu ya. Iya, tapi sekarang ini ya luar biasa. Nah, demikian. Belum lagi ya ketidakpedulian di jalan raya, nggak peduli dengan orang lain. Ya, itu kan ya, salah satu pengaruh ya, kita kata aktivitas manusia dengan gadgetnya ya, dengan apa namanya, handphonenya dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi itu salah satu perkembangan IT yang paling mencolok ya, terlihat hari ini, yaitu munculnya alat-alat canggih ini, gadget, smartphone dan macam-macam ya. Nah, dan semakin hari semakin canggih ya. Contohnya internet aja, dulu waktu masih lemot ya belum jadi ancaman ya. Zaman-zamannya GPRS ya, edge ataupun 3G masih, bahkan 3,5G ya, itu belum jadi ancaman. Kenapa? Lemot ya. Orang main internet juga membosankan juga ya, lama nunggunya, padahal lo cuma buka ya teks aja atau file Word ya. Orang enggak sabar itu, enggak keluar-keluar, enggak muncul-muncul, muncul satu-satu huruf-hurufnya itu ya. Nah, itu zamannya dulu ya, zamannya internet masih lemot. Tapi sekarang kan begitu masuk era 4G, udah mulai kenceng ya, 4G LTE, bahkan sekarang sudah 5G, sudah biasa, sangat kencang ya untuk upload video, download video, lihat video sudah sangat cepat. Ya, ya informasi yang sifatnya tekstual itu sudah sebagai apa namanya, informasi pendukung aja ya. Ya, ada orang yang hidupnya baca komenan orang aja di media sosial, itu yang membuat dia seneng gitu ya, baik itu yang membuat dia gembira ataupun sedih ya. Ya, tapi itu terus diulang-ulanginya begitu ya. Ya, dia baca komenan yang menyakitkan di media sosial, besok ya dia cari lagi itu, padahal itu menyakitkan hatinya, ya membuat dia mengutuk-ngutuk kan gitu ya, marah-marah, ya membaca komenan orang yang negatif, tapi ya anehnya besok dia cari lagi ya yang sejenis gitu ya. Ini artinya ya, memang sudah kecanduan. Nah seperti itu. Makin hari kan makin cepat internet ini. Ya, ya ini aja sudah era 5G, 5G. Ya, sebentar lagi mungkin 6G. Ya, nah seperti itulah, makin lari makin cepat, bukan makin lemot. Ya, kemudian ditambah lagi dengan apa? Dengan teknologi AI hari ini, rata-rata smartphone bukan smart lagi. Kalau dulu namanya smartphone, ya, ya mungkin ya bisa dikatakan pintar ya, ponsel pintar. Nah, dulu itu, sekarang ini bukan ponsel pintar lagi, bukan pintar lagi dia. Dia sudah jadi genius, ya. Ponsel genius, karena rata-rata sudah dilengkapi dengan AI. Nah, dia lebih pintar dari orang yang makai. Ya, nah ini ancaman baru bagi generasi kita. Nah, yang jadi pertanyaan, siapkah orang tua menghadapi tantangan seperti ini? Ya, atau ya sudah menyerah? Ya udah terserahlah, begitu ya. Ya banyak orang tua yang gaptek, gak bisa mengikuti hal ini, ya akhirnya dia udah pasrah aja udah. Ya dia serahkanlah urusannya, urusan anaknya, pendidikanannya kepada penguasa langit dan bumi. Ya selesai urusan gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya, mungkin itu ya. Ya tantangan kita hari ini ya, yang mana tadi kita simpulkan ada dua hal yang perlu dilakukan oleh orang tua di sini, yaitu pengawasan dan pengarahan. Pengawasan dan pengarahan. Jangan merasa bosan untuk terus mengawasi dan mengarahkan anak, khususnya yang berkaitan dengan kegiatannya di dunia maya. Ya dekati dia, jangan buat kesan seolah-olah dia merasa dimata-matai. Ya, buat dia mau terbuka dengan kita. Ya, nah, ya susah itu ya membuat anak itu percaya sama kita, lalu dia mau membuka kegiatan di dunia maya kepada orang tuanya ya. Nah, tapi kalau model kita model ngamukan ya, nggak siap menerima hal yang buruk-buruk ya berkaitan dengan kegiatan anak di media sosial, dia akan ya jelas dia nggak akan percaya lagi. Mungkin dia akan menutup diri, diam-diam aja dia. Diam-diam tapi makan dalam ya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita sampaikan ini bukan nakut-nakuti ya. Ini realita, ini fakta, ini kenyataan di lapangan. Kita nggak mau bicara manis-manis di atas kertas, tapi di lapangan nggak seperti itu. Ya tantangan ini, masalah ini sudah ada di semua lingkungan pendidikan. Ya jangan tanya rumah, bahkan sekolah, bahkan pondok. Ya pendidikan berbasis agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya materi ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian saja materinya untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema waspada terhadap media. Nah, ikhwati salam alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa melalui chat WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana cara mengatasi teman anak yang secara fisik dia tidak menyakiti, tapi dia suka malak dan mengancam kalau anak saya tidak memberikan yang dia inginkan, maka akan diancam gak berteman lagi dan akan dicuekin. Jadi teman anak saya itu suka minta berbagi wifi tethering, pinjam akun anak untuk belanja online, dan akun game yang ujung-ujungnya jadi judol atau judi online.
1: Yeah.
2: Anak jadi agak stres dengan keadaan seperti itu, apakah saya sebagai orang tua harus memindahkan anak ke sekolah lain atau tetap bertahan dan melaporkan ke komite pihak sekolah? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih.
1: Ya ini salah satu bentuk bullying ya di lingkungan pendidikan, dan ini nggak boleh dianggap hal biasa begitu ya. fenomena ataupun praktik bullying di sekolah. Dalam hal ini orang tua, guru, ya, lingkungan rumah dan sekolah ini harus ya peduli ya, ya menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jangan apa kita katakan abai dan berkata ah, itu kan masalah anak-anak gitu ya. Ada juga sih lembaga pendidikan yang ketika dilaporkan masalah-masalah bully di sekolahnya ataupun di lingkungan pendidikannya ngeles seperti itu, ah, itu kan masalah anak-anak. Enggak, ini bukan masalah yang kecil. Tapi ya masalah bullying itu bukan masalah sekolah aja ya, itu masalah dimulai dari rumah, pendidikan rumah yang berantakan. Banyak orang tua bawa anaknya ke sekolah, dia nggak akan memberikan semua informasi tentang anaknya ke pihak sekolah. Ya mungkin kalau dia berikan semua informasi, sekolah pun berpikir untuk menerima anaknya. Ya mungkin dia juga punya pandangan, wah untuk itulah saya menyekolahkan anak. Ya iya betul ya, cuma ya kita katakan secara sejujurnya di sini ya, sekolah itu bukan pembuat keajaiban dengan segala keterbatasannya. Tanpa ya peran serta orang tua, keterlibatan orang tua yang aktif ya, nggak akan mungkin masalah-masalah anak itu bisa diselesaikan di sekolah. Kecuali kita memandang sekolah itu hanya sebatas lembaga yang mengeluarkan ijazah ya, sertifikat kelulusan ataupun sertifikat ijazah. Ya, kalau kita hanya memandang sebatas itu ya nggak ada pendidikan di situ, nggak jadi apa-apa juga, jadi berantakan ya para pemirsa yang dimuliakan Allah. Maka ya hal ini ya tentunya harus berkoordinasi antara rumah dan sekolah di sini. Ini satu kan banyak yang terlibat di sini ya, satu ya orang tua kok anak yang jadi korban bully, anak yang jadi korban bully, pihak sekolah, guru-guru yang menangani anak-anak ini di sekolah, kemudian ya orang tua yang anak yang terindikasi melakukan perundungan atau bullying, kemudian anak yang pelaku bully itu sendiri, kan banyak yang terlibat di sini dan itu semua harus diduduk, dibicarakan gitu ya, hingga kalau mau diselesaikan. Tapi kalau nggak ada respon ya mohon maaf saja, mungkin ya itu tadi, dia perlu cari sekolah yang lain ya, yang mungkin lebih kooperatif ya, daripada anaknya jadi korban di sini ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah ya kita dalam hal ini ya nggak bisa ngeblim anak, artinya semua kesalahan ditimpakan kepada anak. Anak ini dasar anak nakal ya. Ini apa namanya, gen siapa yang dia tiru? Enggak kayak gitu ya ngelihatnya ya. Nah itu enggak bijak sama sekali ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya kita ada nulis buku Jangan Katakan Aku Nakal ya. Ya ya kita kalau kita soroti kenakalan anak ya, atau yang dilaporkan oleh orang tua sebagai ataupun guru sebagai kenakalan anak, ya ya anak seperti itu enggak spontan ya, enggak tiba-tiba juga, enggak ujuk-ujuk ya anak itu ya, jadi pelaku bullying, enggak jadi pembuli, enggak ya. Tapi ya lebih kepada kelalaian pendidiknya ya, coba tanya aja riwayat pendidikan anak-anak pelaku bully ini kepada pendidiknya di rumah, siapa orang tuanya. Tapi kalau orang tua nggak mau menerima dan terlalu egois di sini ya, sehingga wah dia merasa nggak mau disalahkan istilahnya ya, dan merasa apa, saya kan udah bayar di sekolah itu, memang sesakti apa duit kita untuk menyelesaikan masalah anak-anak kita di sekolah, nggak ada sakti-saktinya sama sekali. Nah demikian, kalau dia nggak mau terlibat di sini ya, nggak mau mengakui kesalahan, oh iya saya nggak sempat memperhatikan anak saya begini begitu, atau ini anak saya juga jadi korban lingkungannya dulu, ini yang harus diatasi ya, bukan ya kita abai ya. Bahkan ada orang tua yang parah lagi nih, bangga anaknya membuli anak orang lain ya, dan kadang-kadang juga anak yang korban bully ini orang tuanya melakukan pendekatan yang salah pula begitu ya. Ini hancur berantakan semuanya. Apa katanya kepada anaknya, balas bulinya. Jadi dulu anaknya korban buli, sekarang jadi pembuli. Yang jadi pertanyaan kepada orang tua seperti ini, dia sebenarnya suka yang mana? Anaknya jadi korban bully atau anaknya jadi pembuli? Dua-duanya kan nggak bagus. Ya, nah demikian. Jadi ya di sini sekolah memang harus bisa menjadi penengah, ya gitu ya, bisa menjadi mediator istilahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Ya, masalah ini nggak bisa selesai hanya dengan sanksi, hukuman atau sejenisnya. Udah banyak terjadi soalnya, dan hukuman tidak menyelesaikan di sini. Ya, ya lebih-lebih lagi anak kan belum mengerti hukuman. Ya, baginya hukuman itu adalah pelecehan. Maka dia pun tidak kita katakan jera, ya. Gak ada efek jeranya ya, hanya dengan hukuman anak-anak. Makanya Nabi juga mengatakan anak di bawah 10 tahun ya jangan dihukum dulu, ya, gak diberikan hukuman kepada mereka, diangkat hukuman atas mereka karena mereka belum memahami hukuman. Ya, mereka perlunya adalah bimbingan, ya. Nah, di perhatian dari pendidiknya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang lain.
2: Terima kasih Ustaz, jazakallah khair.

0: jam HP istri saya. Kadang sering saya arahkan ke hal positif agar anak-anak lebih taat pada kegiatan dalam beragama, sholat lima waktu, tadarus Al-Quran, dan hafalan, tapi sering terabaikan dan agak sulit, Ustadz. Satu sisi kami menghadapi tantangan besar dengan penggunaan dari kelebihan waktu berlebih dalam menggunakan HP tersebut. Terkadang apabila kami batasi mereka, sering ada timbul rasa tantrum, terutama anak yang laki-laki, sampai anak tersebut marah, terkadang sampai ngomong kurang baik dan kasar. Terkadang saya terpancing emosi sampai berkata keras, dan kadang saya sambil teriak terhadap anak-anak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah secara syariat dalam mendidik anak, apakah tindakan saya tersebut melebihi batas atau berlebihan? Dan bagaimana saya membimbing istri agar tidak mudah terbujuk oleh anak untuk memberikan HP yang berlebih pada anak-anak? Dan bagaimana solusi, cara atau metode mengganti kegiatan dalam menghadapi hal penggunaan HP? Mohon jawabannya dan nasihatnya, Ustaz.
1: Ya, ini ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, kalau sudah bicara parenting atau pendidikan anak, gadget ini nggak akan absen ya. Ya itu masalahnya, banyak ya masalah yang kita hadapi hari ini bersama dengan anak-anak kita itu masalah penggunaan gadget ya. Nah ini nyata ya, ini yang terjadi di lapangan sebenarnya. Banyak orang tua sudah pusing, nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan, hingga ya mungkin kurang sabar jadinya. Ya satu kata kunci pendidikan itu jangan terburu-buru ingin cepat memetik hasil. Nabi aja perlu waktu 23 tahun. Ya. Nabi Nuh sampai 950 tahun. Ya. Iya, terus mendawai anaknya itu. Itu inspirasi bagi kita semua. Ya itu yang membuat kita menjadi tidak sabaran itu ya, karena enggak sabar ya. Ya karena kita ingin cepat-cepat memetik hasil. Kita lupa yang kita hadapi ini manusia. Manusia bukan robot ya, bukan benda mati. Oke ya, sabar-sabarlah menghadapi manusia. Ya anak kita kan juga manusia gitu ya, maka menghadapi mereka ya perlu sabar. Apalagi tugas kita meluruskan, mengarahkan, wah itu susah. Ya kita harus sabar, jangan terpancing emosi. Ya, nah terus lakukan usaha, ikhtiar, ya, dan sabar. Karena Allah menilai itu apa yang sudah kita lakukan. Berapa kali kita mencoba untuk menasihati anak kita? Apa usaha yang sudah kita lakukan? Ya, itu yang akan jadi nilai kita. Itulah ladang amal kita. Hasil, nah ini ya, jadi kadang-kadang menjadi berat bagi para orang tua ya. Karena terlalu terbebani pikirannya dengan hasil. Hasil itu kan bukan di tangan kita juga ya. Bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah nilai adalah ikhtiar kita. Ya, hasil nggak akan Allah tanya juga di hari kiamat nanti. Ya, tapi kalau kita sangat terobsesi dengan hasil, apalagi kita bandingkan anak kita dengan orang lain, nanti ujung-ujungnya kita mudah emosi, marah, dan ini bisa membuyarkan semuanya. Ya, nah seperti itu. Baik, jadi ya terus ya, tadi usahanya sudah bagus membatasi ya. Ini perlu konsistensi ya. Karena yang namanya mendidik itu adalah tugas yang long term ya, panjang ya, enggak pendek ini. Ini bukan main pendek, ini main panjang ini, lama ini. Ya bukan 1-2 tahun, bahkan bukan 10-20 tahun. Ini adalah tugas seumur hidup. Nah, jadi ya kalau kita enggak punya kesabaran di situ ya buyar itu ya. Bubar, kita akan berkata terserahlah, saya nggak mau mikirin dia lagi, gitu kan, sudah putus asa namanya ya. Nah tapi ya itulah ujian kita, diuji sama Allah dengan anak-anak kita. Kadang-kadang nggak mulus itu, nggak seperti yang kita inginkan ya. Inginnya kita kan sekali dikasih tahu ikut nurut kan gitu ya, itu keinginan kita. Tapi ingat, hati dia bukan di tangan kita. Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bisa kita nyetel, ngatur gitu. Ya, nasihat yang kita sampaikan itu harus diterima begitu. Bisa kita atur hati manusia seperti itu? Enggak bisa. Ya, nah, maka teruslah sampaikan nasihat, arahkan, ya. Terus awasi, kasih tahu. Sekali, dua kali, tiga kali. Berkali-kali ya. Iya, gitu. Enggak bisa cara ini, coba cara.

0: yang cari cara yang lainnya lagi ya. Nah, demikian. Dan ingat tadi satu kata konsistensi. Jangan panas-panas tai ayam. Atau apa? Ah, kita nyerah, mudah menyerah. Itu artinya kita enggak sabar. Udahlah, saya udah kehabisan kata-kata dengan anak ini ya, kayak gitu. Kalau kita nyerah, gimana orang lain? Ya, lalu siapa yang peduli? Ya, siapa yang peduli dengan anak kita? Orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, seperti itu. Ambillah inspirasi dari Nabi Nuh alaihissalam yang mendakwahi keluarganya itu sampai ratusan tahun. Kita baru berapa tahun. Ya, nah demikian. Ya, terus ya apa namanya, tuntutlah ya, ilmu ya, belajar parenting sungguh-sungguh ya, supaya kita bisa mengenali objek pekerjaan kita itu anak ya. Kenali itu anak itu gimana sih ya. Nah, seperti itu. Wallahu alam bishawab. Maka ya, belajar parenting lah para orang tua hari ini, itu penting ya. Saya tidak katakan materi agama lainnya nggak penting, tapi kenyataannya masalah kita hari ini yang nggak lepas dari masalah anak-anak kita yang kadang bikin pusing ya. Tapi kalau kita tangani tugas ini tanpa ilmu, berantakan ya. Nah, atau ternyata mindset kita mindset penitip. Ya udah, titipkan aja sama orang lain. Kalau lah yang bisa kita lakukan hanyalah menitip, ya jangan tuntut hasil mulu-mulu. Ya, ya, begitulah kenyataannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ya hari ini gimana kita katakan ya, para orang tua kesadarannya untuk belajar parenting sangat tipis. Ya, setipis tisu dibelah tujuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang minat atau kurang tertarik kali ya. Ya, mungkin lebih senang membicarakan yang lain mungkin. Bicarakan uang mungkin. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita ya. Mungkin kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, saat ini 10 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua hingga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita akan ikuti sesi tausiah kajian ilmiah di kesempatan yang berbahagia ini, disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizullahu Ta'ala. Kajian dari bahasan tema nasihat di dalam pendidikan anak, sebuah kajian singkat yang akan mengupas dan menyampaikan nasihat seputar pendidikan yang semoga menjadi wacana yang bermanfaat khususnya untuk orang tua, para ibu bapak, ayah bunda untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Barakallahu fikum, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan selamat mendengarkan.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة saudara-saudara yang saya muliakan, berbicara mengenai orang tua, maka kita harus melihat kepada ikatan yang suci dan mulia, ikatan suami dan istri yang kita kenal dengan nama pernikahan, menjadi sebuah rumah tangga. Suami dan istri, perkawinan dalam Islam yang kemudian dengan izin Allah akan melahirkan anak-anak, merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi terbentuknya masyarakat Islami. Karena berjalan sesuai dengan fitrah, laki-laki dan perempuan akan bersatu, bercampur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, telah memfitrahkan kecondongan laki-laki kepada perempuan. Demikian juga sebaliknya. Maka Islam mengikat ini dengan satu ikatan yang sangat suci dan mulia, perkawinan, pernikahan, yang akan memberikan ketenteraman dan ketenangan dan menjadikan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Ia ciptakan untuk kamu, istri-istri dari jenis kamu manusia, litaskunu ilaiha, agar kamu tinggal tentram dengannya. Perkawinan akan membuahkan sakinah. Litaskunu ilaiha, karena kecondongan yang sangat di antara keduanya, laki dan wanita, wanita dan condong pada laki-laki. Islam mengatur dengan sebaik-baik pengaturan, bahkan perkawinan, pernikahan ini merupakan salah satu tanda tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar kamu tinggal tentram, tenang, sakinah, zahiran wa batinan. Karena laki-laki berjalan sesuai dengan fitrahnya akan selalu condong pada wanita, dan kalau tidak diikat dengan perkawinan atau kalau dibiarkan tanpa nikah, maka akan mengganggu hatinya, pikirannya, dan fisiknya, badannya. Tidak ada ketentraman dan ketenangan, tidak ada sakinah. Maka perkawinan membuahkan sakinah, litaskunu ilaiha, agar kamu tinggal tentram, tenang dengannya. Ini salah satu dari sekian banyak manfaat an-nikah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan ia jadikan di antara kamu berdua mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu percintaan sesudah nikah tidak ada bandingannya. Karena itu apabila ada dua orang, laki dan wanita, sudah sama-sama suka, sama-sama senang, sama-sama redha, yang satu jadi istrinya, yang satu jadi suaminya, segera nikahkan, segera nikahkan, agar keduanya bercinta dalam perkawinan itu. Tidak ada bandingannya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah, "Lam nura lil mutahabbayn mithlu an-nikah." Wa fi riwayatin lam nara. Tidak ada bandingannya. Kami tidak melihat satu bandingan keutamaan bagi dua orang yang bercinta seperti keadaannya setelah nikah. Jangan dihalang-halangi. Wali, orang tua, segera menikahkan anak-anak mereka. Ini kebijakan kebaikan orang tua yang besar. Kita hidup di zaman di mana pemuda-pemuda kita takut dari perkawinan, takut dari pernikahan, jauh dari pernikahan. Dan ini karena beberapa sebab. Salah satu di antaranya adalah tidak didorong oleh orang tuanya. Tidak diberi semangat, tidak dianjurkan, bahkan dicegah, ditahan. Kalau anaknya laki-laki, maka dia suruh jadi orang dulu. Ini penghinaan kepada anaknya. Berarti anaknya selama ini belum jadi orang. Berbeda dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap pemuda-pemudanya, anak-anak beliau, pemuda-pemuda beliau. Apa beliau katakan? Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, seorang dikatakan pemuda itu dari sejak balig sampai usia 30 atau 33 tahun. Begitu menurut pendapat kebanyakan ulama. Selepas itu hilang masa mudanya. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu, sanggup untuk nikah, maka hendaklah dia nikah. Jadi dia sendiri yang melihat dirinya, dia mampu, sanggup atau tidak. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada para pemuda, menganjurkan untuk nikah agar berbeda dengan orang-orang di luar Islam, dan menegakkan tanggung jawab kepada para pemuda. Dia bisa melihat dirinya sendiri mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, maka dia usahakan untuk mampu. Sambil menunggu, maka dia saum. Apa kata Nabi? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Karena sesungguhnya pernikahan itu akan menundukkan pandangan mata kamu dan lebih memelihara kehormatan kamu. Fa in lam tastati, jika kamu tidak sanggup, maka hendaklah kamu saum. Fa'alaikum bis-siyam, fa'alaikum bis-sawm, fa'innahu lahu wijah. Fa'illam yastati' fa'alaihi bis-sawm, fa'innahu lahu wijah. Jika dia tidak mampu, belum sanggup, maka hendaklah dia saum, puasa. Karena puasa itu merupakan tameng. Maka orang-orang tua selalu menunda-nunda pernikahan. Sering saya dapat pertanyaan dari pemuda-pemuda, saya ingin menikah dan sangat ingin menikah. Saya tanya, saudara mampu, sanggup berdiri di atas kedua kaki? Iya. Sanggup memberi mahar? Sanggup. Memberi nafkah? Iya. Menyediakan tempat tinggal, iya. Tetapi semampu saya. Nikah. Orang tua saya melarang saya. Ini orang tua yang tidak bijak, orang tua yang tidak baik, orang tua yang menyalahi perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia dorong. Bahkan pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang nikah yang tidak memiliki sesuatu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, datanglah seorang wanita ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dinikahkan, agar dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat pada wanita itu ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Kemudian beliau duduk. Beliau tidak berhajat. Lalu tampil seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, jika engkau tidak mempunyai keinginan terhadap wanita ini, nikahkan saya dengan dia." Gagah pemuda itu, berani. Disuruh pulang oleh Rasulullah, "Barangkali engkau punya sesuatu mahal." Balik lagi, tidak ada. Sampai dia sumpah, "Wallahi tidak ada ya Rasulullah." "Pulang lagi, lihat kepada keluargamu, barangkali engkau mempunyai sesuatu, hatta cincin besi." Balik lagi, enggak ada. "Yang ada kain saya ini." Kata Rasulullah SAW, "Apa yang kau bisa perbuat dengan kainmu itu? Kalau engkau berikan dia kain ini kepada perempuan ini sebagai mahar, engkau tidak punya kain. Kalau engkau pakai kain, dia tidak punya mahar." Sudah, laki-laki itu duduk. Duduk. Kemudian dia akan berangkat pergi. Dipanggil Rasulullah SAW, "Engkau hafal surat ini dan surat itu?" "Hafal." Dia menghitung surat-surat yang dia hafal. "Maka saya nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mahar yang ada padamu dari ayat atau surat Al-Quran." Ya, ini dia mengajarkan istrinya ayat dan surat Al-Quran sebagai maharnya. Dia tidak memiliki sesuatu. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab di kitab sahihnya, di bagian kitab nikah, orang yang tidak mampu menikah. Ibnu Hajar mengatakan, saat itu dia tidak mampu, tidak berarti besok dia tetap tidak mampu. Karena ini sifatnya relatif, nisbi. Sekarang miskin, besok kaya. Sekarang kaya, besok miskin. Tetapi laki-laki ini bertanggung jawab. Jangan ada di pikiran kita bahwa dia tetap di dalam ketidakmampuannya. Dia berusaha, bekerja. Karena Nabi yang mulia, Nabi kita yang mulia SAW mengajarkan untuk tidak menadahkan tangan kepada manusia. Kalau salah seorang di antara kamu naik ke gunung mengambil kayu bakar, dia taruh di punggungnya, dia jual, masih lebih baik bagi dia daripada dia menadahkan tangan kepada manusia. Diberi atau tidak diberi? Begitu pemuda-pemuda pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau didorong oleh Nabi yang mulia, diberi semangat. Berapa banyak sekarang pemuda-pemuda yang menunda-nunda pernikahan? Ada yang orang tua, dicegah orang tuanya dengan alasan dia belum mampu, dia belum cukup, belum menyenangi orang tua. Padahal pernikahannya itu dalam rangka membuat senang orang tua. Karena anaknya akan terbentengi, terpelihara dari maksiat yang besar. Ada lagi alasan calon anaknya tidak disetujui karena berbeda sukunya, karena ini dan itu. Padahal calonnya ini seorang wanita yang dipilih, wanita salihah. Sementara orang tua yang mempunyai anak perempuan, maka selalu memilih-milih calon. yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu.
3: Padahal keseimbangan, kesamaan dalam agama dan akhlak, bukan dalam kesukuan dan kebangsaan. Siapa saja laki-laki yang datang, yang kita lihat agamanya baik, akhlaknya baik, nikahkan dengan anak perempuan kita dengan syarat anak perempuan kita itu suka kepadanya. Jangan dihalangi, jangan dipaksa pernikahannya.
2: Ini kenapa saya ungkapkan ini pertama kali, karena ini yang terjadi di masyarakat kita,
3: sehingga tidak terbentuk satu rumah tangga. Padahal itu rumah tangga itu merupakan kekuatan besar bagi masyarakat Islam.
2: Dari orang-orang tua yang tidak mengerti agama ini. Pernah kejadian pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita bernama Khonsa, dia dinikahkan oleh ayahnya secara paksa dan dia tidak suka. Walaupun laki-laki calon dari bapaknya ini, yang dicalonkan oleh bapaknya, yang dinikahkan dia oleh bapaknya kepada laki-laki itu, beruang, kaya, mempunyai kemampuan yang bahkan kelebihan. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia dinikahkan secara paksa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera membatalkan pernikahannya. Membatalkan pernikahannya. Kenapa? Karena dipaksa. Perkawinan tidak boleh dipaksa. Jadi contoh orang tua yang tidak bijak, yang tidak baik, ditegur langsung oleh Rasulullah SAW, dibatalkan pernikahannya itu. Anak perempuan ini senang dengan laki-laki yang lain yang bernama Abu Lubabah. Bapaknya tidak setuju. Padahal laki-laki itu baik akhlak, agamanya dan akhlaknya. Hanya kurang berada. Dia suka. Laki-laki itu suka sama wanita ini. Tapi bapaknya nikahkan pada orang lain. Dia tidak suka. Dia ngadu pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka Nabi segera membatalkan pernikahannya dan memerintahkan orang tuanya agar anak ini dipertemukan dengan orang yang dia cintai. Maka segeralah orang tua itu menikahkan anaknya dengan Abu Lubabah. Bahagialah dia keduanya dengan Abu Lubabah itu. Kedua-duanya itu. Kejadian yang lain, kalau wanita itu Khonsa, seorang janda. Ini kejadian seorang anak gadis, dinikahkan paksa juga oleh orang tuanya. Dia datang lagi kepada Rasulullah SAW. Dia mengadu bahwa orang tuanya menikahkan dia secara paksa dengan laki-laki yang dia tidak suka. Maka Nabi SAW memberikan hak memilih kepada dia, melanjutkan pernikahan atau membatalkannya. Nah, ini kasus yang sering terjadi dari orang-orang tua yang tidak atau kurang mengerti din, tapi berpegang dengan adat, istiadat, tradisi, nenek moyang, kaum, dan lain sebagainya. Yang seperti ini sering terjadi berulang kali. Ya? Padahal kewajiban orang tua menjaga anaknya
3: memeliharanya, mengarahkannya, memberikan pelajaran kepadanya, mengajarkan adab dan seterusnya, menuntunnya kepada kebaikan, menunjuki kebaikan, bukan sebagai penghalang dari kebaikan, sadar atau tidak sadar. Nah, dari rumah tangga ini kan akan lahir anak-anak nanti dan seterusnya. Maka kita hidup di zaman di mana pendidikan terhadap anak dari orang tua tidak langsung. Orang-orang tua banyak meninggalkan anak-anaknya terlunta-lunta, terkatung-katung dalam pendidikan diniyah. Padahal Al-Quranul Karim telah memberikan contoh bagaimana seorang bapak mendidik anaknya. Silakan saudara baca surat Luqman, kisah Luqmanul Hakim. Dia mengajarkan anaknya. Orang tua yang bijak, orang tua yang baik, dia punya majelis tersendiri di tengah-tengah keluarganya. Dia tentukan mungkin hari ini belajar dengan dia, anak dan istrinya. Diajarkan anaknya, diajarkan istrinya apa yang dia mampu, apa yang dia sanggup, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Jangan putus asa, jangan meninggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang ini merupakan ketetapan dalam Islam, bahwa suami, bapak, merupakan pemimpin tertinggi, pemimpin umum di rumah tangganya, pada ahlinya, pada keluarganya. Sedangkan istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun." Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan ditanya nanti, yakni tentang kepemimpinannya. Al-imam ra'in. Imam itu pemimpin. Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Wa ar-rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang suami pemimpin di ahlinya, pada anak dan istrinya, pada anak-anaknya dan istri-istrinya. Dan nanti dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita. Dia sebagai hakim, dia sebagai qadi. Nanti akan ditanya, dia yang mengajarkannya. wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Istri pemimpin di rumah suaminya dan anak-anak suaminya, dan nanti dia akan ditanya pada hari kiamat tentang kepemimpinannya itu. Lihat, Islam menjadikan rumah tangga itu peraturan yang demikian tinggi, demikian mulianya, yang akan menciptakan, menjadikan sebuah rumah tangga yang benar-benar berjalan di atas syariat Rabbul Alamin. Hadis ini sering kita dengar, tapi ketika disingkap seolah-olah kita baru mendengarnya hari ini. Tanggung jawab kita sebagai bapak, sebagai suami, sebagai bapak demikian besar. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. Seorang suami pemimpin pada ahlinya, pada anak-anak dan istri-istrinya. Pemimpin. Bagaimana sikap seorang pemimpin? Dia memberikan pengarahan, dia mengajarkan dan seterusnya. Dia yang melarang, dia yang memerintah. Tidak keluar dari syariat Rabbul Alamin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tadi katakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara dan jagalah keluargamu dari api neraka. Pembicaraan ini tujukan kepada siapa kalau bukan kepada suami dan bapak? Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Dia yang merintah, dia yang melarang. Dia yang mengajarkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihati, mengajarkan anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Hai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Seorang bapak, seorang suami harus mempunyai majlis di keluarganya, baik secara formal maupun kapan waktu mereka bertemu, di meja makan, ketika santai, atau punya majelis khusus ditentukan harinya, ketika anak-anaknya telah paham dan bisa belajar dengannya, dengan ayahnya, dengan bapaknya, bersama ibunya yang jadi istri dia. Ajarkan. Ketika belum paham benar dan masih sulit untuk duduk di majelis bapaknya, maka ibunya yang mengajarkan dia atas perintah bapak. Ini orang tua yang bijak, orang tua yang baik. Dan dia ingatkan anak dan istrinya, jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan menyembah berhala-berhala itu. Jangan melakukan kesyirikan. Banyak sekali anak-anak yang melakukan kesyirikan. Percaya kepada bintang-bintang itu. Itu kenapa? Karena bapaknya tidak mendidik dia. Bapaknya tidak sebagai pemimpin di rumah tangganya. Maka orang tua yang baik, ada beberapa syarat, persyaratan. Pertama, dia orang yang taat dan berilmu. Berilmu yang saya maksud di sini bukan jadi ulama, jadi ustaz, tidak. Tapi mengerti tentang agamanya. Tahu tentang agamanya, pokok-pokok agamanya. Karena dia nanti akan mengajarkan kepada anak dan istrinya. Semua orang tua harus seperti itu. Yang dia mampu. Bahkan pendidikan pertama kali yang diterima oleh anak dari orang tuanya. Bukan hanya disekolahkan begitu sudah, enggak diingat. Kewajiban orang tua. Diajarkan. Diajarkan. Sebelum dimasukkan ke sekolah. Atau dia sekolah dan diajarkan tetap oleh orang tuanya. Karena pendidikan bapak itu luar biasa. Maka dia harus mengerti. Sekarang ini terbalik akhir zaman. Berapa banyak anak-anak yang mengetahui din dari majelis-majelis seperti ini. Bukan dari lisan, dari mulut orang tuanya. Bahkan di kemudian hari, dia mengajarkan, memperingati bapak dan ibunya. Pak, itu ajaran kejawen. Jimat-jimat tuh jangan pakai. Itu. Dan lain-lain. Pakai-pakai jimat, apa lain-lain. Anaknya yang mendidik dia. Ini ada hadisnya Pak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah dari kecil dididik agama oleh orang tuanya. Banyak. Banyak sekali anak-anak itu mengenal din di luar ketika Allah berikan hidayah kepada dia. Dia duduk di majelis-majelis ilmu. Kemudian dia memperingati bapak dan ibunya. Sahih? Benar? Kalau bapaknya tidak memberikan pelajaran, enggak ngerti. Karena itu syarat yang pertama, seorang bapak dia harus paham. Sekali lagi saya ulang, paham di sini, mengerti di sini bukan harus jadi ulama, jadi orang alim, jadi ustaz, bukan. Karena pokok-pokok agama yang menjadi ilmu yang fardu ain wajib atas setiap muslim dan muslimah mengetahuinya. Tidak ada uzur bagi dia untuk mengatakan saya enggak tahu. Ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain apa? Ilmu tentang tauhid. Ilmu al-iman billahi wa rasulihi. Bagaimana dia ajarkan anak ke tauhid? Yang pertama kali dia harus ajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan sampai anaknya menerima pelajaran dari orang lain. Dia kehilangan sejumlah ganjaran. Saya sering menasihati kaum muslimin, kenapa saudara tidak ajarkan langsung anak-anak saudara? Waduh, saya bukan ustaz. Emangnya saudara tidak ngerti sama sekali? Ya tahu. Nah yang tahu itu ajarkan. Yang tauhid, yang syirik mana, yang tauhid mana. Sesuai dengan bahasa yang dapat ditangkap oleh anak-anak kita. Dia langsung sana. Tidak terima sama sekali. Ini secara umum saya berbicara. Baik dari bapak-bapak yang taat, yang juga ngerti agama, apalagi yang gak ngerti. Orang lain yang mengajarkan, taruh di madrasah, sekolahan, diajarkan. Guru-guru itu yang dapat pahala. Dia tidak dapat pahala dalam mengajarkan anak. Ilmu yuntafa'u bihi. Nah, duduk sini, diajarkan. Apa itu tauhid? Apa itu Allah? Siapa Tuhan kita? Allah, Rabbul Alamin. Terangkan. Dengan bahasa yang dapat dipaham. Begitu salafun as-salih ridwanullah alaihim jami'an. Kalau kita tidak ajarkan, kita serahkan ke madrasah, maka guru-guru itu yang dapat pahala yang besar. Kita dapat pahala karena juga memberikan pendidikan secara tidak langsung, membiayai pendidikan anak, menyuruh anak agar mengenal. Tapi alangkah baiknya kalau kita yang langsung mengajarkan selain itu. Dengan alasan tidak mampu, dengan alasan saya bukan ustaz, dengan alasan seribu alasan. Yang menunjukkan bahwa kita tidak punya girah. Tidak punya semangat. Yang pertama kali menerima pendidikan kita, anak dan istri. Ya, kata ulama, baik secara langsung, misalnya

Allah langsung ditegur, diajarkan. Itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika makan dengan anaknya, anak tirinya, itu langsung anaknya itu makan tidak beres, makannya tidak ada adab, ditegur. Ya Ghulam, wahai anak, apabila engkau makan, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu. Dia langsung di meja makan tuh. Ketika cucu beliau makan korma zakat, dilihat oleh beliau, disuruh buang. Diajarkan kita keluarga, yakni keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak halal makan sedekah. Itu. Oh, luar biasa. Begitu lingkungan hidup. Sekarang tidak. Yang penting sudah saya kasih ke madrasah. Sekolahan, apalagi yang hanya mengandalkan sekolahan. Dia tidak berbuat apa-apa di rumah. Tidak mengajarkan, tidak punya majelis, tidak memerintah, tidak melarang. Yang mengajarkan orang lain. Dia kehilangan sejumlah pahala. Lihat Luqman langsung, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Dia harus ngerti agama yang pokok-pokoknya. Kalau antum sudah sering duduk di majelis, tentu ngerti. Ajarkan, itu bapak orang tua yang bijak. Ya? Baik secara formal punya majelis khusus atau ya di waktu makan, di waktu santai, lain-lain di rumah kan. Bapaknya, ibunya, suami, istri, anak-anaknya ada di rumah itu. Jadi tidak baik, ini baik, sholat, seterusnya. Dia perintahkan istrinya, ajarkan anak-anak kita ini. Karena istri tadi bertanggung jawab. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Istri itu pemimpin di rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Pemimpin yang jaga. Anti, namanya siapa misalnya? Ajarkan anak-anak kita ini Iqra, biar dia bisa baca Quran. Entah, biasanya ibu lebih telaten. Karena anak-anak masih di bawah usia, itu agak sulit kalau langsung diajarkan oleh bapaknya. Nanti kalau sudah tamyiz ke atas, mulai dia paham bahasa bapaknya, pindah ke bapaknya. Karena itu apabila terjadi perceraian suami istri, anak masih di bawah tamyiz, di bawah usia 6-7 tahun, maka istri yang memelihara anak itu selama dia belum menikah lagi dalam Islam. Karena itu masih dekat dan membutuhkan kasih sayang ibu. Karena itu anak-anak kita yang di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun biasanya belajar baca Quran, istri perintah, ngajarkan, itu kewajiban. Ajarkan. Ngapain orang lain yang ngajarkan? Anti yang ngajarkan. Karena pahalanya untuk kita berdua. Luar biasa. Orang tua bijak, luar biasa. Nah kalau diserahkan pada yang lain, ya ustadz-ustadz itu, guru-guru itu, ikhwan dan akhwat itu yang dapat pahala. Sebagai apa dia pemimpin atau tidak? Dia perintahkan istrinya, ajarkan anak-anak kita. Nah kalau terjadi perceraian, anaknya itu sudah di atas usia 7 tahun, pendidikan yang membutuhkan pendidikan bapaknya. Ketika itu sudah mulai paham dengan bahasa bapaknya. Bapaknya yang ambil. Dia. Jadi saya memberitahukan bahwa pembagian pendidikan di bawah usia 6 ke bawah, biasanya istri kita itu yang mendidik anak-anaknya. Terutama mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan menghafal Al-Quranul Karim. Ya?

dia lebih dekat kepada ibunya karena dia membutuhkan kasih sayang ibunya. Karena itu sangat tidak bijak sekali orang tua yang memisahkan anaknya itu, anak perempuan itu dalam usia di bawah 6 tahun. Bahkan anak perempuan tetap tinggal bersama orang tuanya sampai dia dibawa oleh suaminya. Diajarkan. Kenapa? Dia pemimpin. Warrajulu ra'in fi ahli, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'. Ini banyak ikhwan-ikhwan yang enggak ngajarin anaknya nih. Langsung nih banyak nih yang enggak memerintahkan istrinya untuk ngajarin anak-anak kita ini. Buka madrasah di rumah. Ada 3, 4, 5, 6 anak kumpul. Bunyi yang ngajarin. Ayo, ba'da maghrib, belajar qiraah. Begitu? Enggak. Sana ke TPA. Dia dua-duaan suami istri. Kapan ngajarin anak? Ini enggak bijak. Alasan enggak, masa ngajarin Quran enggak mampu? Emang dia enggak bisa baca Quran? Lain dia enggak bisa baca Quran. Kerugian bagi dia. Gimana dia mengajarkan anaknya? Dia baca Quran yang gak becus. Yang tadi itu ilmu tuh. Ilmu dan dia berada dalam ketaatan semampu dia. Dalam pendidikan. Nah, barangkali ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
4: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai banyak harta dan anak.

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

0: مُسْبِحِينَ.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita."
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: الصالحين.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang solih.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

0: waliyah.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu?
3: Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
5: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
3: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: وما ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: Waqfir

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yajidhum du'a'i illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
0: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, waqad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa. Waj'ala

0: ويخرجكم إخراجا.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: kafaran.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: رب

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
5: القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
3: راديو رجاء.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
6: قل

0: ajaba.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: Yahdi ila rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syaqata.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
0: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
1: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.
0: Wa anna

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: rasyadah.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasifuna fakanu li jahannam hatba.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.
0: Wa allam istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadqa.
1: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.
0: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
1: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: ahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
0: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
0: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad, wa lan ajida min duni multahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
0: Illa

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal-ladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab, muttafaqun alaihi.
0: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaihi.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
7: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
6: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
7: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
6: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
7: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
6: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
7: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
6: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
7: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
6: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
7: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah dia sebagai pelindung.
6: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
7: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
6: Wadarni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
7: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
6: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
7: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
6: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
7: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: سَبِيلًا.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.
1: Fa idza nuqira fin

0: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid.
0: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina anida.
0: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ.
0: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli id adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
0: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: فَمَا

0: مؤثرة فرت من قسورة.
1: Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: تذكره فمن شاء ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.

Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.

0: qamar.
1: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: mustaqar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah, pada hari itu tempat kembali.

Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Halo.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Qala Rasul.
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
6: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
7: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
8: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
9: menjaga harga diri,
7: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
9: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
7: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
8: Bagaimana mukmin bekerja?
9: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
7: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: ما حكم الرجل عندما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول إن الله مع الصابرين؟
3: لا يقول هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف، فما أدرك من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك. وأما قوله اصبر إن الله مع الصابرين فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فلم يقل اصبروا إن الله مع الصابرين، ثم إن في هذه الكلمة تشويشا على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كان يؤذيهم فهو محرم.
2: حفظكم الله.
4: Bagaimana hukum seorang laki-laki yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ketika masuk masjid sementara dia menjumpai imam dalam keadaan ruku'? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, tidak boleh mengatakan demikian. Bahkan jika dia masuk ke masjid, maka masuklah dengan tenang, dengan santai, sambil sampai dia berdiri tepat di saf. Jika memang mendapati ruku', maka berarti terhitung satu rakaat. Namun jika ada rakaat yang tertinggal, maka dia bisa menyempurnakan sendiri setelah itu. Adapun ketika dia mengucapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, maka ini bukan pada tempatnya. Ucapan ini bukan pada tempatnya. Karena para sahabat radiyallahu ta'ala anhum tidak pernah mengatakan demikian dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu contohnya, ketika masuk masjid, beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula, perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang sholat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Yusro.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan alaihim zilaluha wadhullilat qutufuha tadlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nudzra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: صفر.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.
1: Oi.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya.

Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه الصفة الذميمة، وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
3: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهد نفسك واكظمي ما عندك ولا تأملي شيء خارج الشر، لا تؤذي المحسود ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل، واسأل الله يزيه من قلبك ولا يضرك. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيئا. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تكون النار الحطب، الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي المؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله أن ينزل ذلك من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وتحسست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
4: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya, baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar,
1: fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: zakka.
1: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَنْعَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir, lagi durhaka.
1: Islam

Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kunt ridf an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala ya Mu'adh هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
7: khususnya pada sholat isya dan subuh.
6: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت.
2: Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسِ.
2: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: fujirat.
1: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
0: Wa idal kubur bu'thirat, alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
1: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
0: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
1: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
6: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
7: Nurun minal Qur'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: مقصده.
1: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
2: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
2: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq,

0: dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ma al-Qari'ah? Wa ma adraka ma al-Qari'ah?

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya, sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idha'atul Qur'anil Karim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنة pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi ala dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu atau kamu mendapatkan murka Allah atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia. Karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran, faka'anni araha al'an tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia, tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat. Sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadat.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati.

0: Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah

0: yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa',
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa', nurun minal Qur'an.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. إخواتي السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16.20 menit waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas di sore hari Anda, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema Kemana Perginya Orang-orang yang Ikhlas. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات saudaraku saudariku al-hadirin wal-hadirat al-mushahidin wal-mushahidat dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ula yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga, walau terkadang atau sering sebahagian nikmat tersebut kita gunakan untuk hal yang Allah tidak ridhoi, kita gunakan justru untuk berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun Allah tidak serta-merta menghentikan curahan nikmat-nikmat itu. karena Allah benar-benar pengasih dan penyayang kepada hambanya. Padahal kalau Allah ingin, Allah pasti bisa hentikan curahan nikmat yang dengannya kita berbuat maksiat. Semoga tidak terjadi la qaddarahullah dalam kehidupan kita. Allah bisa, kalau Allah mau, seorang hamba berbuat maksiat dengan mata, lalu Allah hentikan matanya. Allah hentikan curahan nikmat mata kepadanya. Kemudian berbuat maksiat dengan lisan, Allah jadikan dia orang yang tak mampu untuk berbicara. Berbuat maksiat dengan kaki, Allah lumpuhkan. Bisa. La qaddarahullah. Semoga Allah tidak pernah takdirkan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sadarlah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala sangat luar biasa kasih dan sayangnya kepada kita. Oleh karena itu merupakan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna wa sayyidul awwalina wal akhirin wa imamul ghurril muhajjalin, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, yang kita bangga menjadi umat beliau. Bangga yang bukan sombong. Bahagia menjadi umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus ikuti derap langkah beliau sallallahu alaihi wasallam kalau kita benar-benar ingin menjadi pengikut beliau. Karena yang namanya mengikuti, yang namanya pengikut harus mengikuti. Kalau kita mengatakan kita pengikut, namun kita tidak mengikuti, maka itu hanya ucapan lisan yang dibantah oleh amal. Dan manakala lisan dan amal berbeda, yang Allah akan nilai adalah amal, bukan lisan. Karena apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal. Maka siapapun yang menyatakan dirinya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus membuktikan itu di dalam amalnya. Allah akan melihat amalnya, bukan melihat apa yang dia nyatakan. Kalau hanya kembali kepada pernyataan, maka orang Yahudi dan orang Nasrani menyatakan mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang dilaknat Allah dan orang-orang yang sesat dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Inti agama Allah adalah keikhlasan. Dan pondasi terkuat agama Allah adalah keikhlasan. Hal yang paling diinginkan Allah dari hambanya adalah hamba itu hanya mengarah kepada Allah semata. Dan itulah dia ikhlas. Hal yang paling diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala, hati seorang hamba bersih dari selain Allah. Dan itulah dia ikhlas. Dan ikhlas adalah inti daripada tauhid. Dan pondasi agama Allah tabaraka wa ta'ala adalah ikhlas dan tauhid itu. Karenanya Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajak manusia mengikhlaskan ibadah dan ketaatan mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala mencintai orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan ketaatannya hanya kepada Allah. Oleh karena itu juga Allah sangat teramat benci manakala orang tersebut justru menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan siapapun. Dan Allah jadikan tauhid adalah kewajiban yang paling tinggi dalam syariat, sebagaimana Allah jadikan lawannya yaitu syirik adalah kemaksiatan yang paling tinggi di dalam syariat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas bukanlah pekerjaan yang gampang. Dia adalah amalan yang sulit. Jangankan kita, para ahli ilmu, para ulama menjerit, menyatakan alangkah sulitnya mengikhlaskan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Di antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang masyhur dengan ilmunya, Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya umat Islam dalam ilmu hadis di zamannya. Beliau yang mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Aku tidak pernah membenahi sesuatu yang lebih sulit dibanding membenahi niatku, karena dia berubah-ubah. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablagha minal amal, fa innaha ablagha minal amal. Belajarlah kalian niat, memperbaiki niat, mengikhlaskan niat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena membenahi niat lebih sulit daripada membenahi amal, lebih rumit daripada membenahi amal. Yang demikian itu karena pada dasarnya manusia punya syahwat untuk dipuji. Syahwat manusia yang Allah tabaraka wa ta'ala letakkan di dalam diri setiap insan mencintai pujian terhadap dirinya. Terlihat dari anak kecil yang hidup di atas fitrah. Lihatlah bagaimana anak kecil sangat suka kalau dipuji. Dia masih berjalan di atas fitrahnya. Menandakan bahwa jiwa manusia sifatnya demikian. Dan ana mengatakan sifat senang dipuji itu sifat permanen yang ada dalam diri kita. Sifat permanen yang ada di dalam diri kita. Sifat itu yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan untuk diambil dan dibuang dari hati kita. Sifat suka apa? Suka dipuji. Senang apabila mendengarkan orang bercerita yang baik-baik tentang diri kita. Berbunga-bunga hatinya untuk itu. Ini sifat permanen yang Allah perintahkan untuk dicabut dari hati dan dibuang. Kemudian diperintahkan untuk tidak suka dipuji. Padahal sifat itu bukan sifat permanen. Sifat yang diambil dari luar dan dicoba untuk dimasukkan ke dalam hati. Pengganti sifat permanen itu tadi. Bayangkan sulitnya. Wajar kalau kemudian para ulama menyatakan dan menyampaikan jeritan mereka memperbaiki hati dan niat mereka. Imam Daud bin Sulaiman mengatakan, terkadang saya pergi untuk menyampaikan majlis hadis dan di hati saya sudah ikhlas, namun datang riya di majlis itu. Saya lawan sampai saya bisa mengalahkan riya itu. Di majlis yang sama dia datang lagi, riya datang lagi, saya melawannya lagi. Dan datang berkali-kali dan saya harus melawannya berkali-kali. Disinilah sulitnya ikhlas, kata beliau. Untuk satu amal saja butuh berkali-kali perjuangan menaklukkan riya. Kenapa riya itu mudah? Karena yang tadi, sesuai dengan syahwat manusia. Dan kemudian sesuatu yang sesuai dengan syahwat manusia itu adalah kendaraan iblis yang paling nyaman. Kendaraan iblis dan bala tentaranya yang paling enak untuk menyesatkan kita adalah sesuatu yang sesuai dengan syahwat kita. Iblis tidak ingin amal kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iblis tidak ingin kita mulia, iblis ingin menghancurkan kita, iblis ingin menghinakan kita. Dan kalau dia berhasil membuat kita riya, dia tahu bahwa amal kita sehebat apapun tak akan ada nilai apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, para ulama menasihatkan untuk kita senantiasa introspeksi hati kita, introspeksi niat kita dalam setiap ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, agar senantiasa hati kita dalam ketaatan benar-benar yang kita inginkan dan kita harapkan adalah dekat kepada Allah. Amal kita diterima Allah, kita diampuni oleh Allah, kita diberikan pahala oleh Allah, dan kita diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ridhonya dan surganya subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah keikhlasan yang tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan satu dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal bergantung dengan niatnya. Ikhlas menjadi amal yang diterima, tidak ikhlas tidak diterima. Diniatkan karena Allah akan diterima amal tersebut, dan tidak diniatkan karena Allah, sebesar apapun tak ada gunanya. Namun kalau karena Allah, sekecil apapun adalah kebaikan. Kecil bersama keikhlasan adalah besar, dan bersamar dan besar dengan hilangnya ikhlas tak ada arti apa-apa. Bukankah apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tentang tiga orang yang pertama kali akan menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang-orang yang beramal-amalan besar. Ketiga-tiganya masing-masing melakoni ibadah yang sangat agung dalam syariat. Yang pertama ilmu, yang kedua kedermawanan, dan yang ketiga jihad fisabilillah. Ketiga-tiganya merupakan ibadah-ibadah yang agung dan besar, dan masing-masing telah melakukan hal yang berat. Akan tetapi karena hilangnya keikhlasan di dalam amal tersebut, justru mencampakkan pelakunya ke neraka sebelum Allah menghukum Fir'aun dan Qarun, sebelum Allah memasukkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka perbanyaklah mengintrospeksi niat dalam amalan kita. Karena sesungguhnya apabila kita tidak merasakan sulitnya memperbaiki niat, sulitnya membenahi niat, beratnya mempertahankan keikhlasan, berarti kita tidak pernah berjuang untuk keikhlasan itu. Karena orang-orang yang berjuang untuk ikhlas tahu akan beratnya ikhlas itu. Berat ketika dipuji, dan lebih berat lagi ketika dicaci. Orang yang ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, kalau ingin menimbang apakah dia termasuk orang yang diharapkan niatnya telah ikhlas, adalah pada saat dipuji dan dicaci baginya sama. Dipuji dan dicaci baginya sama. Pujian tidak membuat dia bahagia dan cacian tidak membuat dia menderita. Masyarul muslimin, kenapa pujian dan cacian tidak membuat dia bahagia dan menderita? Karena dia tidak inginkan manusia. Karena dia tidak inginkan manusia dalam amalnya. Amal yang tertuju benar-benar kepada Allah, dia mengarahnya ke atas. Adapun pujian dan cacian datang dari kiri dan kanan. Dan orang yang benar-benar ikhlas tak peduli dengan kiri dan kanannya. Tak peduli dengan dari depan dan belakangnya. Karena dia bermuamalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Ketika dia sudah yakin bahwa amal yang dia lakukan benar-benar amal yang tidak menyalahi syariat, dengan mengikuti Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dengan bertanya kepada ahli ilmu, dengan belajar amal yang akan dia kerjakan, dan dia sangat yakin bahwa amal ini tidak ada penyelewengan syariat di dalamnya, tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya, dan tidak ada bid'ah di dalamnya. Begitu dia sudah sangat yakin, dia tidak peduli kepada apa kata manusia di kiri dan kanannya. Kenapa? Karena setelah dia yakin amalnya benar, dia bermuamalah dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Benarnya amal dengan mengikuti Rasul, ittiba'us sunnah. Mengikuti Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia yakin bahwa dalam ittiba' dia tidak mengalami kesalahan dan kekeliruan, setelah itu dia tidak peduli kepada apa yang dikatakan manusia. Kenapa? Karena dia tidak berbuat untuk manusia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, dalam ayat yang sangat masyhur, seolah-olah Allah tabaraka wa ta'ala tidak memerintahkan kita kecuali keikhlasan itu. Seolah-olah Allah tidak pernah perintahkan kita kecuali apa? Kecuali keikhlasan itu. Ayat yang sangat masyhur, insyaAllah mayoritas antum hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan. Mengikhlaskan ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 7 orang atau 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari panasnya matahari padang mahsyar, apabila kita lihat, semuanya adalah keikhlasan. Semuanya adalah hati yang sangat bersih dalam beramal saleh. Di antaranya orang yang berkasih sayang karena Allah. Di antara orang yang hatinya selalu terpaut ke rumah Allah. Di antaranya adalah seseorang yang berinfak. Kemudian dia sembunyikan infaknya. Sehingga tangan kanannya pun tidak tahu, tangan kirinya pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Kiasan untuk benar-benar dia sembunyikan amal ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya orang yang berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, khalian, tidak ada orang lain. Tak ada manusia. Tak ada orang yang melihatnya, tak ada seorang pun bersamanya. Dia sendiri. Namun air matanya mengalir dengan sangat deras ketika dia beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah tersebut. Lihatlah kandungan-kandungan semuanya adalah keikhlasan kepada Allah Rabbul Izzati Jalalah. Bagaimana kemudian Allah Tabaraka wa Taala siapkan untuk mereka perlindungan dari panasnya matahari padang mahsyar. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala." Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala. Shadaqah diam-diam. Sedekah yang orang lain tidak tahu. Sedekah yang disembunyikan. Itu akan memadamkan murka Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Keikhlasannya berbeda. Semakin rajin dia menyembunyikannya dari manusia, semakin dia akan mendapatkan derajat keikhlasan yang luar biasa di dalam hatinya. Dan keikhlasannya itu yang membawanya kepada kemuliaan tersebut. Di antara ciri-ciri keikhlasan adalah senantiasa menyembunyikan ibadah. Suka menyembunyikan ibadah. Di antara ciri-ciri keikhlasan adalah tak suka dipuji. Tidak suka disanjung. Tidak suka menjadi, hatinya tidak mencintai ketenaran. Walau mungkin dalam hidupnya dia menjadi manusia tenar, tapi bukan kecintaannya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, andai saya hidup di salah satu lembah dari lembah-lembah di kota Mekah, sungguh saya telah diuji oleh Allah dengan fitnah terkenal. Imam Ahmad sangat terkenal apalagi dengan fitnah Talqil Quran. Dan bagaimana kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menangkan akidah Ahlu Sunnah dengan izin Allah melalui perjuangan penderitaan hebat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Namun setelah beliau keluar dari penjara, diundang ke istana pun untuk mengajar keluarga istana, beliau menolaknya. Masyarul muslimin, berikut kita akan bawakan beberapa kisah dari salafuna salih, bagaimana mereka menjaga keikhlasannya, bagaimana mereka menyembunyikan ketaatannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal dari pandangan manusia, bagaimana mereka tidak menginginkan dikenal dan terkenal. Bagaimana mereka tidak inginkan balasan dari amal yang telah mereka lakukan. Semoga ada kisah-kisah yang kita akan bawakan, memberikan motivasi kepada kita untuk mengikuti mereka, memberikan kepada kita semangat untuk menapaki langkah mereka di dalam menjaga keikhlasan mereka kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena kita disuruh untuk mengikuti salafus salih, dan salah satu caranya adalah mempelajari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan, sehingga kita berusaha untuk mengikuti derap langkah mereka. Seseorang datang ke masjid dan kemudian sholat, di dalam sujud dia menangis dengan tangisan-tangisan yang bersuara, terdengar oleh orang-orang sekelilingnya. Setelah selesai sholat, didatangi oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, dan mengatakan, "Ants, engkau wahai saudaraku, lau kana hadha fi baitik, andai tangisanmu ini engkau lakukan di rumahmu, jangan di sini." Menangis tidak masalah, tetapi mengeluarkan suara isakan-isakan tangis sehingga terdengar oleh orang-orang di sekitar kita, tidak berusaha menahan suara itu, berpengaruh kepada apa? Keikhlasan. Setan akan gampang untuk mengenerai amal tersebut. Sehingga dinasihati oleh sahabat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana hadza fi baitik, andai engkau lakukan yang seperti ini di rumahmu saja." Dan sungguh kita menyaksikan salah seorang ahli ilmu yang hidup di zaman kita sekarang. Kita tidak ingin sebutkan namanya, karena kita sebutkan namanya antum semua pasti kenal. Kita sholat di belakang beliau, dan beliau suaranya datar. Bacaannya dari awal sampai akhir sholat datar. Dari awal Al-Fatihah, ketika itu di hari Jumat, suaranya satu frekuensi. Namun setelah selesai sholat, beliau berbalik arah sehingga wajah saya bertatapan dengan wajah beliau. Air matanya mengalir dari jenggotnya yang panjang. Jenggot beliau panjang, menetes. Mungkin yang di sini sudah beliau sapu, namun yang dari jenggot masih menetes. Dan ini hal yang sulit, masyaallah muslimin. Dan dari semenjak saat itu saya heran melihat beliau, bagaimana cara beliau mengatasi intonasi suara. Karena orang apabila membaca Al-Quran dan kemudian menangis akan berpengaruh kepada bacaan. Dan itu gak bisa dibuat-buat. Namun beliau suaranya datar, seolah-olah tidak ada isakan tangis, seolah-olah tidak ada apa-apa. Namun ketika berbalik arah, cucuran air mata jatuh dari jenggot beliau. Itu menandakan bahwa air matanya mengalir. Dan ini manusia di zaman kita. Saya sampai sekarang belum sempat untuk bertanya kepada beliau apa rahasianya. Berapa lama menahan suara? Karena belum ada kesempatan bertemu khusus untuk menanyakan langsung kepada beliau. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an ketika memimpin menjadi khalifah, sering terlihat setelah sholat subuh pergi meninggalkan kota dan masuk sedikit ke arah padang pasir. Tak lama setelah itu balik lagi. Dan itu terjadi berkali-kali. Sehingga membuat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu penasaran. Ada apa dengan Abu Bakar? Kenapa hampir berkali-kali setelah sholat subuh ia keluar, setelah itu balik? Penasaran membuat Umar mengikuti kemana perginya Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Diikuti dengan cara sembunyi-sembunyi. Ternyata Abu Bakar pergi ke sebuah tenda dan masuk ke dalam tenda tersebut, beberapa lama keluar dan kemudian balik ke kota Madinah. Setelah Abu Bakar pergi, Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk dan ternyata di dalamnya ada seorang wanita tua dan memiliki anak. Kemudian bertanya kepadanya, apa yang dilakukan oleh lelaki tadi, siapa dia? Siapa dia dan apa yang ia lakukan? Wanita tersebut, saya tidak tahu siapa dia. Wanita tersebut mengatakan, saya tidak tahu siapa lelaki itu. Hanya seorang lelaki mengaku lelaki dari kaum muslimin. Padahal beliau pemimpin umat Islam di saat itu. Dan beliau adalah Amirul Mukminin. Dan beliau adalah manusia terbaik setelah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak memperkenalkan dirinya kepada wanita buta itu, wanita tua dan buta. Kemudian dia menyapukan rumah kami, tenda kami ini, dan kemudian dia membuatkan makanan, kemudian dia memerahkan susu dari kambing untuk saya minum, dan kemudian dia pergi. Selalu begitu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari tenda sambil menangis. Melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Imam Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, seorang tabi'in yang sangat masyhur, dan beliau terkenal dengan ahli jihad dan juga ahli ilmu, ahli ibadah. Suatu hari ketika di medan jihad ada seorang musuh yang kuat yang mengajak untuk duel, mubarazah, tanding satu lawan satu. Dan itu sering dilakukan di dalam pertempuran di zaman itu. Dan si musuh ini, orang musyrik ini begitu kuat, sehingga seorang muslim yang maju menemukan ajalnya. Semoga syahid di jalan Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sampai kemudian salah seorang di antara kaum muslimin maju namun menutup wajahnya. Berduel dengan musuh tersebut dan berhasil membunuh musuh yang sangat kuat tersebut. Dan kembali kepada barisan kaum muslimin, tetap dia menutup wajahnya. Yang namanya pertempuran disaksikan dari kedua belah pihak, sehingga kaum muslimin ingin tahu siapa lelaki ini yang berhasil membunuh musuh yang sangat kuat. Namun beliau menutup wajahnya. Qadarullah, ketika sudah di dekat kaum muslimin, ada seorang sahabatnya bernama Abu Umar membukakan penutup wajah itu, ditarik. Dan ternyata Imam Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Ketika ditarik, tanpa sepengetahuan Imam Abdullah bin Mubarak marah kepada sahabatnya ini. Dan mengatakan kepadanya, sungguh engkau telah membuat hal yang buruk untuk saya. Sungguh engkau telah membuat hal yang buruk untuk saya. Subhanallah. Kebaikan yang luar biasa. Namun ketika diketahui oleh manusia, beliaulah orangnya, beliau mengatakan ini amal yang buruk. Subhanallah, buruk apa? Apanya yang buruk? Gak ada yang buruk. Akan tetapi, begitulah kebiasaan orang-orang yang ingin menyembunyikan amalnya. Dia tidak ingin orang lain tahu siapa dia. Dia tidak ingin apa yang telah disaksikan oleh kaum muslimin. Yang tadinya beberapa orang ahli-ahli yang berhadapan dengan orang musyrik tersebut gugur sementara dia berhasil membunuhnya. Dia tidak ingin amal itu untuk diketahui oleh manusia. Sehingga ketika dia menutup wajahnya kemudian dibuka oleh sahabatnya, ia marah kepada sahabat dan mengatakan telah membuat amal saya menjadi buruk. Apa yang dimaksud buruk oleh Imam Abdullah Mubarak Al-Marwazi? Bahwa diketahui bahwa beliaulah orangnya. Diriwayatkan dalam peperangan bersama kaum Romawi bertahan di atas, di benteng yang sangat kuat dan kokoh, yang sulit untuk ditembus oleh kaum muslimin. Setiap kaum muslimin mendekat, dihujani oleh anak panah, sehingga mereka sulit untuk menembus benteng pertahanan Romawi tersebut. Sampai ada salah seorang dari pasukan jihad yang diam-diam selalu membuat lubang. Tiap malam dia diam-diam datang sendiri sehingga tidak terdeteksi oleh pasukan Romawi. Dia gali, membuat lubang sampai akhirnya dia berhasil membuat lubang dan dia masuk sendirian, kemudian berperang melawan penjaga pintu sendirian dan berhasil mengalahkan mereka dan membuka pintu sehingga kaum muslimin masuk. Dan itu yang membuat kekalahan pasukan Romawi ketika pintu telah terbuka dan pasukan kaum muslimin masuk ke dalam benteng pertahanan mereka. Dan datanglah kemenangan yang ditakdirkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk kaum muslimin. Melalui seorang lelaki yang membuat lubang setiap malam di benteng pertahannya kaum Romawi. Sehingga pemimpin pasukan muslimin ingin memberikan balasan. Karena begitu aturan syariat. Yang memiliki aksi yang lebih diberikan ghanimah yang lebih. Akan tetapi pemimpin umat Islam tidak tahu siapa lelaki ini. Tak ada yang tahu siapa dia. Akhirnya diteriakkan di khalayak ramai, saya bersumpah atas nama Allah, siapa yang telah membuat lubang itu dan membukakan pintu harus menghadap saya. Dan seseorang kalau disumpah atas nama Allah, hendaknya dia melaksanakan sumpah itu. Akan tetapi lelaki ini datang di malam hari. Ia datang kepada Maslamah, nama pemimpin muslimin ketika itu, datangnya di malam hari. Dan dia mengatakan kepada penjaga pemimpin pasukan Islam, penjaga tenda, sampaikan kepada Amir bahwa saya tahu orangnya dan saya akan tunjukkan orangnya. Tapi orang yang tersebut memiliki tiga syarat. Kalau saya tunjukkan orangnya, dia memiliki tiga syarat. Kalau diterima syaratnya, dia datang. Kalau tidak, dia mundur. Pertama syaratnya, setelah ini jangan cari dia lagi. Yang kedua, jangan berikan apapun kepadanya. Yang ketiga, jangan sebutkan dia kepada pasukan. Tiga syarat itu. Dan setelah penjaga masuk, kemudian keluar mengatakan bahwa Amir, pemimpin, panglima menyetujui syarat itu, dia pun masuk. Kemudian Maslamah bertanya, siapa orangnya? Beliau mengatakan, saya orangnya. Saya orangnya. Dan Anda sudah tahu syaratnya, sudah Anda ketahui dan dia keluar. Setelah itu bersembunyi dan tidak tahu lagi kemana perginya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Daud ibn Abi Hind, di dalam biografi beliau disebutkan, 40 tahun lamanya keluarganya tidak tahu ternyata beliau sering berpuasa. 40 tahun lamanya. Sering berpuasa, keluarganya tidak tahu, istrinya tidak tahu bahwa dia adalah orang yang rajin berpuasa. Padahal amal puasa itu dia lakoni bukan tiap tahun, 40 tahun dalam arti kata tiap hari, karena itu terlarang. Sering berpuasa, namun keluarganya tidak tahu, menganggap dia adalah bukan orang yang rajin berpuasa. Dengan cara apa? Dengan cara setiap pagi keluar rumah bawa bekal. Pergi ke pasar. Pulang-pulang setelah Isya. Dan begitu terus setiap harinya. Sehingga keluarganya mengira bahwa dia makan di warung, di toko. Padahal sering sekali beliau keluar bawa makanan, setelah itu diberikan kepada fakir miskin. Dan ketika pulang, seolah-olah tadi makan di warung atau di toko tempat beliau berjualan. Begitu terus, sering sekali beliau berpuasa, sehingga berjalan 40 tahun baru ketahuan bahwa itu yang beliau lakukan. Masyarul muslimin, masyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri orang-orang yang ikhlas, suka kalau dia tidak diketahui orang. Suka kalau beliau tidak diketahui orang. Imam Muhammad bin Yusuf, di dalam biografi hidupnya disebutkan bahwa beliau kalau belanja roti itu ganti-gantian tempat, gak mau di satu tempat. Kalau beliau ke pasar membeli roti, dan itu roti adalah bagian daripada makanan harian pada zaman dahulu, beliau tidak ingin membeli roti di satu tempat. Beliau ganti-ganti. Dari tukang roti ini, dari tukang roti ini, dari tukang roti ini. Alangkah banyaknya pedagang roti, karena itu makanan pokok pada zaman itu, yang terbuat dari gandum. Beliau ganti-gantian. Pindah-pindah. Ketika dia tanya, kenapa? Beliau mengatakan, aku tidak ingin pedagang roti itu kenal siapa diriku. Saya tidak ingin pedagang roti itu kenal siapa? Siapa saya? Karena beliau adalah orang alim di zamannya dan di negerinya, sehingga kalau pedagang roti tahu siapa dirinya, khawatir pedagang roti itu memurahkan, pedagang roti itu akan melayani layanan-layanan spesial untuk dirinya. Itu yang membuat beliau tidak mau membeli roti dari satu tempat. Bahkan salah seorang di antara ulama yang telah berusaha untuk mengikhlaskan amalnya, suatu saat datang ke

Pada dirinya, beliau menegur dan memarahi lelaki tersebut dan mengatakan, inna nashtari bi amwalina, lasna nashtari bi dinina. Kami ingin belanja dengan harta kami. Kami tidak ingin belanja dengan agama kami. Saya ingin belanja dengan harta saya. Saya tidak ingin belanja dengan agama saya. Untuk apa Anda kenalkan kepada dia siapa saya? Ini alangkah seringnya kita ingin mendapatkan harga murah dengan memperkenalkan siapa kita. Sehingga mendapatkan pelayanan spesial, mendapatkan harga spesial. Ini tidak disukai oleh beliau. Bahkan ketika masuk ke toko yang tidak kenal kepada dirinya, beliau senang sekali. Dan ketika ada yang memperkenalkan, justru beliau marah. Dengan mengatakan kami mau belanja dengan uang kami, dengan harta kami. Kami punya harta untuk belanja. Kami tidak belanja untuk dengan menggunakan agama kami. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. InsyaAllah kita lanjutkan beberapa kisah dari kaum muslimin yang menyembunyikan amal saleh mereka untuk menjaga apa? Keikhlasan. Untuk kemudian kita jadikan acuan, kita jadikan pelajaran, untuk kemudian kita berusaha juga melaksanakan apa yang telah mereka dahului kita dengan pengamalannya. Karena sesungguhnya ikhlas itu hal yang harus selalu dilatih, harus selalu dipertajam, harus selalu diperkuat. Karena ikhlas berderajat. Ikhlas memiliki derajat. Sebagaimana keyakinan juga memiliki derajat. Jangan kira apa yang telah kita lakukan sekarang belum masih ada ikhlas di atasnya, masih ada di atasnya. Dan kita berusaha selalu untuk memperkuat dan mempertajamnya. Cucu daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dikenal dengan Zainul Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, memiliki sebuah kisah yang sangat masyhur di dalam menyembunyikan amal. Ketika beliau wafat, Ali bin Husain wafat dan dimandikan, orang-orang yang memandikan bertanya-tanya karena menemukan di pundak beliau daging ini menghitam. Di bagian pundak beliau, di kiri dan di kanan, kulit beliau itu menghitam dan mengeras. Sehingga orang-orang yang memandikan bertanya, apa yang terjadi? Karena kulit itu tidak mengeras dan menghitam, melainkan tanda sering orang yang sering mengangkat benda berat. Dan tidak dikenal dalam kehidupannya, Ali bin Husain adalah orang yang memiliki sesuatu yang harus selalu diangkat. Sehingga telah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan, penuh tanda tanya, apa itu gerangan ciri tanda-tanda hitam yang ada di pundak Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Terjawab beberapa hari kemudian. Kenapa? Karena orang-orang fakir kota Madinah sudah kehilangan lelaki misterius yang sering membawa makanan di malam hari dan meletakkannya di rumah, di depan pintu rumah orang-orang fakir, orang-orang fuqara kota Madinah. Mereka sering di malam hari menemukan makanan di depan rumah mereka, namun tidak tahu siapa lelaki yang membagikan. Karena beliau selalu membagikannya di malam hari dan beliau membagikannya dengan cara menutup wajahnya. Setelah orang-orang fakir Madinah saling berbicara, kami sudah kehilangan lelaki misterius.

kami tidak lagi mendapatkan makanan di malam hari sebagaimana hari-hari yang lalu. Sering ada lelaki yang tidak dikenal datang mengantarkan makanan. Mulai penduduk Madinah berbicara mereka kehilangan lelaki itu, baru dikaitkan antara kisah mereka dengan tanya apa pertanyaan atau tanda tanya yang ada di benak orang yang memandikan, apa itu yang ada hitam di pundaknya Ali bin Husain. Dengan wafatnya Ali bin Husain, tak ada lagi lelaki misterius itu. Orang baru tahu ternyata beliaulah lelaki misterius yang selalu memakai penutup wajah, membagikan makanan di malam hari, karena tidak ingin orang tahu siapa yang memberikan. Baru orang tahu bahwa beliau pelakunya, beliau yang melakukannya, beliau yang membagikan makanan setelah jasadnya dikubur, setelah bertemu dengan kematian, setelah di alam barzakh. Dan ini kisah yang sangat masyhur dan dijadikan kisah yang luar biasa, ya, sehingga amalnya diketahui orang setelah dia wafat, sehingga disembunyikan dari pandangan manusia. Imam A'mash berkata, suatu hari saya di samping Ibrahim An-Nakhai, dan beliau ketika itu sedang membaca mushaf, sedang membaca Al-Quranul Karim di rumahnya, seorang murid kepada guru. Tiba-tiba ada tamu yang ingin bertemu beliau dan minta izin masuk. Kata Imam A'mash, maka Ibrahim An-Nakhai menutup mushaf. Baru setelah itu mengizinkan tamu tersebut masuk. Setelah berbicara dengan tamu, kemudian tamu pulang, dia berkata kepada A'mash, la yarani hadha anni aqra'u fihi kulla sa'ah. Saya tidak ingin orang ini melihat saya membaca Al-Quran, sehingga dia mengira saya selalu setiap saat membaca Al-Quran. Jadi sengaja ketika ada tamu, baca Al-Quran ditutup dulu. Adapun orang-orang yang sudah biasa daripada murid-murid, sudah mengenal amalan beliau, namun orang yang tidak tahu, tidak ingin beliau memberitahu kepada orang-orang bahwa itulah yang beliau lakukan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi berjalan bersama, bersafar bersama sahabatnya. Dan mereka kehausan dan mencari tempat untuk mengambil minum. Sumur untuk mengambil air minum. Imam Al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi sangat terkenal di kampungnya. Dan sangat dimuliakan dan sangat dihormati oleh orang-orang yang di negerinya. Namun berada di negeri yang bukan negeri mereka. Sehingga ketika mengambil air, dikatakan bahwa orang berdesakan, orang tidak tahu siapa dia, sehingga berdesak-desakan. Orang tidak tahu, tidak kenal siapa beliau, sehingga minum air itu, untuk mengambil air dari sumur itu harus berdesak-desakan, harus saling berdesakan, dorong-dorongan. Begitu keluar dari tempat mengambil air minum, beliau berkata kepada sahabatnya, beginilah hidup yang sesungguhnya yang nikmat. Di saat Anda tidak dikenal oleh orang sekitar. Di antara tanda-tanda keikhlasan, kata para ulama adalah berusaha menampilkan sesuatu seolah-olah dia bukan ahli ibadah. Berusaha menampilkan sesuatu dari dirinya seolah-olah dia bukanlah ahli ibadah. Supaya orang melihatnya bukan ahli ibadah. Dan ini diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, ulama dari tabi'in. Disebut dalam biografi beliau, Muhammad bin Sirin adalah orang yang selalu di siang hari seolah-olah dia bukan ahli ibadah. Dia selalu berkumpul bersama kaum muslimin dan tertawa bersama kaum muslimin, bercerita bersama kaum muslimin, dan seolah-olah beliau bukanlah ahli ibadah. Padahal di malam hari beliau adalah orang yang paling rajin sholat dan paling rajin menangis. Siang harinya berpenampilan biasa.
duduk bersama kaum muslimin, bercerita bersama kaum muslimin, kemudian beraksi, tertawa bersama kaum muslimin, dan semua itu untuk mengelabui kaum muslimin bahwa beliau ahli ibadah di malam hari. Ini berpenampilan seolah-olah beliau bukanlah ahli ibadah. Kemudian juga diriwayatkan hal yang sama dari Ibrahim bin Adham, seorang tabi'in yang sangat masyhur dengan ilmu dan kezuhudannya. Kata Imam Ibnu Mubarak, saya tidak pernah melihat Ibrahim bin Adham mempertontonkan tasbih dan zikirnya di depan orang ramai. Dan selalu saya bertemu Ibrahim bin Adham ini, kalau seandainya makan bersama, beliau yang paling terakhir selesai makan. Dan semua itu untuk menyembunyikan bahwa beliau adalah ahli ibadah. Orang yang kenal siapa Ibrahim bin Adham tahu Ibrahim bin Adham adalah ahli ibadah. Namun dalam kehidupan bersama masyarakat muslim, bersama orang-orang yang tidak mengenal amal beliau, beliau tidak mempertontonkan tasbihnya, beliau tidak mempertontonkan ibadahnya di depan kaum muslimin. Bahkan ketika makan bareng, selalu terakhir, yang paling terakhir selesai makan. Supaya mungkin dikenal orang ini, orang suka makan, suka. Padahal tidak demikian. Beliau adalah ahli ibadah, ahli ibadah yang luar biasa. Sehingga hal yang beliau lakukan itu adalah untuk mengelabui orang agar kemudian dia tidak dikenal di tengah orang-orang ramai ahli ibadah. Di antara indikasi keikhlasan, tak suka diiring-iringi. Tidak suka diikuti dan diiringi dari belakang. Dikawal. Jadi ketika ada orang yang mengiring di belakangnya. Ini indikasi di antara orang-orang yang ingin ikhlas, yang mencoba untuk menjaga keikhlasan dan berlatih agar ikhlas, dia tidak ingin dimuliakan dengan cara ada orang yang mengiring di belakang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an terkenal apabila ada orang mengiring di belakang, bukan ada hajat, lalu berjalan di belakang Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Ya hadza idhab anni." Kau pergi dari saya, jangan iringi saya. Fa innahu dhillatun litabi' wa fitnatun lilmatbu'. Karena sesungguhnya apabila engkau iringi saya dengan cara seperti ini, itu adalah kehinaan untuk orang yang mengiringi dan fitnah untuk orang yang diiringi. Jadi tidak suka dikawal. Tidak suka dilayani, seolah-olah beliau adalah orang yang sangat, beliau mulia di sisi Allah tabaraka wa taala, insyaallah sahabat Nabi. Kita tidak ragukan, namun tidak ingin dimuliakan manusia dengan cara diiringi di belakangnya selalu. Selalu ada orang yang mengawalnya di belakangnya, sama-sama kemana-mana bersama orang-orang yang mengiringinya. Enggak disukai oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradahu. Hal yang sama diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata anak beliau, kana abi idza kharaja fi yaumil jum'ah, ayah saya, kata anak Imam Ahmad bin Hanbal bernama Abdullah, apabila keluar dari salat Jumat, la yada'u ahadan yatba'uhu, tidak akan membiarkan siapapun mengikutinya dari belakang. Ketika beliau pulang salat Jumat, kumpulan manusia, dan beliau hidup di kampungnya, dikenal sebagai alim, sebagai ahli ilmu, namun kata anaknya Abdullah, kana abi idza kharaja yaumil jum'ah la yada'u ahadan yatba'uh, ayahku apabila keluar untuk sholat Jum'at tidak membiarkan seorang pun mengikuti beliau. Warubbama waqafa hatta yansarif alladhi yatba'uh, kalau ada yang ngikutinya beliau diam, beliau berdiri sampai orang yang ngikuti ini pergi, baru jalan lagi. Tidak ingin dikawal, tidak ingin spesialkan jalan untuk beliau.
Dan ana pernah mendengar langsung dari ahli ilmu yang kita belajar bersamanya, beliau mengatakan, saya sangat berharap setelah kajian biarkan saya berjalan sendiri, biarkan saya pergi ke parkiran mobil saya sendiri dan jangan diikuti dan jangan diiringi. Dan mendengar langsung itu, dan ini apa yang beliau lakukan, mengikuti jejak salafus saleh dalam kebiasaan tidak suka kalau diiringi dan diikuti. Biarkan saya berjalan sendiri, biarkan saya ke parkiran mobil saya sendiri, jangan seorang pun mengikuti saya. Pertanyaan cukup di majelis. Pertanyaan cukup di majelis. Dan suatu hari kita bersama salah seorang syekh yang hadir ke daerah kita dalam memberikan kajian, dan materi diberikan di lantai 2 masjid. Kemudian kita sholat maghrib bersama di lantai 1. Setelah selesai sholat maghrib, kembali ke lantai 2 untuk mengisi kajian. Hari ini ana secara pribadi melihat beliau sulit untuk menembus saf. Kenapa? Jamaah yang hadir pada ingin salaman. Jamaah yang hadir pada ingin salaman. Sehingga ana melihat beliau kesulitan untuk menembus saf, karena beliau akan ke belakang saf untuk pindah ke tangga yang akan mengantarkan ke lantai 2. Maka hari pertama beliau mengisi kajian, ana melihat beliau ketika selesai sholat maghrib akan keluar dari saf belakang untuk naik tangga, dikerumuni oleh kaum muslimin yang ingin bersalaman. Kita tahu, antum juga pelakunya kalau ada syekh datang, mempersulit langkah syekh untuk keluar pintu, betul atau tidak? Iya. Ini lumrah terjadi di mana-mana. Dan itu yang ana lihat, beliau kesulitan, maju sedikit, disalami, sehingga kerumunan manusia. Sehingga besoknya setelah sholat maghrib, ana minta kepada panitia, buatkan jalan untuk jalannya syekh. Antum siap-siap untuk melapangkan jalan beliau untuk keluar dari saf, karena beliau sholat di saf yang pertama dan ingin keluar dari saf yang belakang. Subhanallah, kita siapkan panitia untuk membuatkan jalan. Ketika syekh tahu disiapkan jalan, beliau keluar dari jalan yang lain. Beliau keluar dari jalan yang lain. Tahu kita siapkan jalan. Sudah dikawal oleh teman-teman panitia yang kita katakan kismul amn, bagian keamanan, membuat jalan untuk kaum muslimin tidak menghalangi perjalanan beliau, tapi beliau keluar dari jalan yang lain. Dan ini bukti keikhlasan insyaallah ta'ala. Ya, bukti keikhlasan, tidak mau dispesialkan, tidak mau dibuatkan sesuatu hal yang spesial untuk beliau. Beberapa kisah lainnya tentang para ulama, disebutkan bahwa Imam Ayyub As-Sikhtiyani kalau sudah menyampaikan hadis dan mulai beliau terpancing untuk menangis, maka beliau itu berlagak seolah-olah sedang flu. Dan kemudian membersihkan ingusnya, padahal ingus dari kekhusyukan. Lalu beliau berkata, alangkah susahnya kalau sudah flu seperti ini. Padahal tujuannya adalah mengelabui bahwa beliau tidak diingin terlihat khusyuk, tidak terlihat terhanyut oleh hadis-hadis yang beliau bawakan. Muhammad bin Aslam At-Tusi disebutkan oleh salah seorang di zamannya, saya tidak pernah melihat Muhammad bin Aslam At-Tusi sholat sunat di masjid jami' kecuali hari Jumat. Saya tidak pernah melihat Muhammad bin Aslam At-Tusi sholat Jumat di masjid jami' kecuali hanya hari Jumat saja. Jadi beliau sholat selalu di rumah. Tidak pernah melihat sholat sunat di depan manusia kecuali hanya hari Jumat. Padahal beliau adalah ahli ibadah yang sangat terkenal dengan ibadahnya.
Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hal yang sama diriwayatkan juga dari Ayyub As-Sikhtiyani, beliau berkata dalam sebuah safar yang banyak orang yang mengikut, beliau ingin bersafar kemudian diikuti oleh orang-orang, dan beliau mengatakan kepada sahabatnya, sesungguhnya Allah tahu bahwa saya tidak mencintai yang seperti ini. Sesungguhnya Allah tahu bahwa saya tidak mencintai yang seperti ini. Wani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita bawakan beberapa perkataan ulama salaf tentang menyembunyikan ketaatan, tentang keikhlasan. Semoga dengannya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita suri tauladan dari generasi-generasi pendahulu kita. Berkata Ibrahim Al-Harbi, kanu yastahibbuna an yakuna lirrajuli khabi'atan, an yakuna lirrajuli khabi'atun min amali salih la ta'lamu bihi zawjatuh wala ghayruha. Sesungguhnya ulama salaf, generasi-generasi terdahulu, adalah orang yang mencintai mereka, menyembunyikan amal saleh mereka sehingga tidak diketahui oleh istrinya dan selain istrinya. Hal yang sama dari sahabat Nabi Zubair bin Awam, man istata'a minkum an yakuna lahu khibu'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa untuk membuat sebuah amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Berkata Imam Ibnul Jauzi, ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisan li'anna aktsaran nasi yuhibbuna dhuhura ibadatihim. Alangkah sedikitnya orang yang beramal ikhlas karena Allah, karena kebanyakan manusia ingin menampilkan ibadah mereka, ingin memperlihatkan ibadah mereka, apalagi di zaman kita sekarang. Apalagi di zaman kita sekarang, di zaman di mana media begitu, media informasi begitu mudahnya, dan media sosial menjadi fitnah untuk ibadah yang disebarkan. Dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan haji, dia melaksanakan umroh, dia melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, kemudian dipertontonkan kepada manusia melalui media-media yang kita ketahui, dan ini adalah fitnah di zaman kita sekarang. Ulama salaf berikan contoh untuk menyembunyikan ketaatan, bukan menyebarkan ketaatan kepada orang lain. Berkata Imam Hasan Al-Basri, la yazalul abdu bi khairin ma idza qala qala lillah wa idza amala amala lillah. Seorang hamba senantiasa berada dalam kebaikan, andai kalau dia berbicara, berbicara karena Allah. Dan kalau ingin beramal, beramal karena Allah. Ulama di zamannya, Salim bin Abdullah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz dan berkata, i'lam anna aunallahi lil'abdi ala qadri niyyah. Faman tammat niyyatuh, tamma aunullahi lah. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya pertolongan Allah untuk seorang hamba bergantung niatnya. Apabila sempurna niatnya dalam keikhlasan, maka sempurna juga pertolongan Allah untuk dirinya. Jadi menasihatkan pemimpin kaum muslimin untuk menjaga apa? Menjaga keikhlasannya kepada Allah dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diembankan di pundaknya. Berkata Rabi' bin Khuzaim, kullu ma la yubtagha fihi wajhullah yatmahil. Seluruh amalan yang tidak diinginkan dalamnya wajah Allah, maka akan hancur binasa, akan hilang sia-sia.

0: Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ikhlasu huwa haqiqatul Islam. Ikhlas itu, itulah hakikat Islam yang sebenarnya. Itulah inti agama Allah Islam, itu adalah ikhlas. Berkata muridnya Ibnu Qayyim, al-amalu bighairi ikhlas walaqtida' kal musafir yamla'u jarabahu ramlan yuthqiluh wala yanfa'uh. Sebuah amal yang dilakukan tanpa keikhlasan dan tidak mengikuti sunnah, itu ibaratkan seorang musafir yang dia penuhi bejananya dengan pasir, memberatkannya namun tidak memberikan manfaat apapun untuknya. Permisalan orang yang beramal tanpa ikhlas dan tanpa iktidak, tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan musafir. Harusnya musafir, di bejananya apa yang dia isi? Makanan atau air untuk menghilangkan dahaganya dalam perjalanan, apalagi perjalanan padang pasir. Tapi bagaikan orang yang menyisi bejananya dengan pasir, memberatkan namun tak memberikan manfaat apapun. Dan terakhir perkataan Yahya bin Mu'adz, man shahaha batinahu bil muraqabati wal ikhlas zayyanallahu zahirahu bittiba'i sunnah. Barang siapa yang membenarkan batinnya dengan keikhlasan dan muraqabah, maka Allah akan hiasi zahirnya dengan mengikuti sunnah. Barang siapa yang membenarkan, membenahi batinnya, niatnya dengan ikhlas dan selalu muraqabah kepada Allah, Allah akan hiasi penampilan zahirnya dengan selalu mengarahkannya kepada mengikuti sunnah. Ini dia ma'asyarul muslimin, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita telah bawakan beberapa kisah dari salafuna salih tentang amalan mereka, tentang cara mereka menjaga keikhlasannya, dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh generasi salafus salih. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk mengikuti mereka, menjadi orang-orang yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Dan sungguh di zaman kita sekarang ini, fitnah menyampaikan amal dan memberitahu amal kepada kaum muslimin menjadi fitnah yang memang menyebar di tengah manusia. Dan adalah kita berusaha untuk menjaga amal kita, karena semakin tersembunyi itu semakin afdol. Amalan yang semakin tersembunyi semakin afdol. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Pertanyaan pertama, terkadang kita ingin membantu seseorang. Ketika kita selesai membantu orang tersebut ingin memberikan kita sesuatu sebagai bentuk terima kasih. Bagaimana caranya kita menjaga hati agar tidak mengharapkan bentuk terima kasih atau syukur tersebut? Allah Maha tahu isi hati kita. Sekiranya isi hati kita mengharapkan balasan, maka itu tidak ikhlas. Akan tetapi, Allah juga memerintahkan kepada orang yang telah diberikan kebaikan seseorang kepada dirinya untuk membalas orang itu dengan kebaikan. Dua-duanya sunnah. Dua-duanya adalah sunnah. Kita ingin memberikan kebaikan kepada manusia dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dan kita tidak mengharapkan darinya balasan. Ini sunnah. Kalau mengharapkan balasan, riya. Di dalam Al-Quran surah Al-Insan, ayat 8 dan 9, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Mereka memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan-tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah, ingin bertemu dengan Allah di surganya. Sehingga kami ingin amal kami ini diterima. Kami ingin mengikhlasannya karena Allah. Kalau Allah menerimanya, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, Allah akan masukkan surga. Di surga akan bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kalian makan untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami tidak inginkan dari kalian balasan. Dan kami tidak juga inginkan dari kalian kalimat syukur, tanda terima kasih, ucapan terima kasih dan semacamnya tidak diinginkan. Ini sunnah. Namun dari sisi orang yang dibantu, Rasulullah SAW mengatakan, Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang diberikan kepadanya sesuatu kebaikan, maka berikan balasan kebaikan itu dari dirinya. Perintah lagi, sunnah lagi untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka selagi hati kita tidak mengharapkan balasan itu, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi SAW, saling memberi lagi, diberi dan memberi, itu adalah sesuatu yang ada di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang ulama salaf mengatakan, kalau Anda memberi orang fakir atau orang miskin sesuatu sedekah, lalu dia mengatakan kepada Anda barakallahu fik, balas juga dengan wa anta barakallahu fik. Supaya barakallahu fik yang dia ucapkan, Anda balas dengan wa fika barakallahu fik dan sedekahmu untuk Allah. Jadi tidak berkurang pahala sedekah Anda dengan ucapan terima kasih yang dilakukannya. Ini kemuliaan yang juga dilakukan oleh para ulama, kalau bisa dibalas lagi, sehingga sedekah tetap tidak terkena balasan dari orang yang mengucapkan doa tersebut. Apakah jika memaksakan ibadah, ini tanda tidak ikhlasnya suatu amal? Tidak. Memaksakan adalah perintah syariat. Bukan tanda bahwa dia tidak ikhlas. Karena sesungguhnya hawa nafsu manusia tidak condong kepada apa? Kepada ibadah. Condongnya kepada syahwat. Condongnya kepada maksiat. Oleh karena itu ibadah memang dipaksakan. Maka pemaksaannya adalah bagian daripada melawan hawa nafsu yang ada di dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Para ulama memaksakan jasadnya untuk melakukan ketaatan. Dan itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memaksakan diri untuk beribadah, meletihkan badan, badan ingin istirahat lawan, lawan istirahat lawan, ini bagian daripada sesuatu yang diperintahkan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bolehkah kita mengklaim bahwa seseorang tidak ikhlas? Tidak boleh. Tidak boleh kita mengklaim bahwa seseorang tidak ikhlas. Kenapa? Ikhlas letaknya di hati. Riya letaknya juga di hati. Dan tidak ada kemampuan kita sedikit pun untuk tahu isi hati manusia. Jangankan kita, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak punya kemampuan untuk tahu isi hati. Namun Allah yang memberitahu kepada beliau. Buktinya Rasulullah SAW ingin untuk singgah di Masjid Dirar. Namun turun perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak sholat di sana. Dan itu adalah jebakan orang munafikin untuk makar kepada Nabi kita tercinta. Sekiranya beliau tahu isi hati, maka beliau tidak akan singgah di masjid itu. Maka ma'asyarul muslimin, isi hati manusia tidak boleh kita tebak. Biarkan manusia, sesama manusia bermuamalah dengan zahir. Adapun isi hati, antara manusia dengan pencipta mereka. Tidak ada kehalalan bagi kita untuk menebak isi hatinya. Kisah yang sangat masyhur dalam peperangan, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma wa ardhahuma menebak isi hati orang musyrik. Dan ketika beliau menebak isi hatinya, itu ada indikasi ke arah itu. Bukan tanpa indikasi. Jihad dalam peperangan, Usamah bin Zaid berduel bersama seorang musyrik yang namanya perang adalah Usamah bin Zaid ingin membunuhnya, kemudian dia pun ingin membunuh sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Itu namanya perang, ingin saling membunuh. Qaddarallah, Allah mentakdirkan dan Allah berkehendak menang Usamah bin Zaid dan siap untuk menghujamkan pedangnya membunuh si musyrik. Tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika akan ditebaskan pedang baru dia ucapkan la ilaha illallah. Baru saja dia ingin membunuh. Dia berada di barisan orang-orang musyrik sudah pertanda bahwa dia ingin memerangi la ilaha illallah. Namun karena kalah duel, kalah berperang dan melihat kematian sudah dekat, tiba-tiba dia ucapkan la ilaha illallah. Indikasi menunjukkan dia tidak ikhlas dalam ucapan la ilallahnya. Dia hanya takut dibunuh. Berharap kalimat itu bisa menyelamatkan dia. Karena dia tahu umat Islam kalau sudah ucapkan la ilallah menjadi saudara. Namun Usamah bin Zaid melihatnya ini adalah tidak benar, tidak ikhlas, hanya ingin takut pedang. Akhirnya tetap dilayangkan pedang oleh Usamah bin Zaid sehingga membunuh orang tersebut. Setelah selesai perang, timbul keraguan, timbul apakah benar yang saya lakukan tadi. Lalu beliau menghadap Rasul kita tercinta SAW dan bertanya. Rasulullah SAW marah kepada Usamah bin Zaid dan mengatakan, aqataltahu bada an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh juga padahal dia sudah ucapkan la ilaha illallah. Mada taqulu la ilaha illallah idza ja'atka yaumul qiyamah? Apa yang kau jawab kepada la ilaha illallah kalau nanti datang pada hari kiamat menghujat dirimu? Kata Usamah bin Zaid, innama qalahu tiqa'a. Dia tidak ikhlas ya Rasulullah, dia hanya takut pedang ya Rasulullah. Buktinya kita berduel barusan. Kata Nabi SAW, hal syaqaqta qalbah. Apakah engkau bisa membelah dadanya, tahu isi hatinya? Tidak diterima oleh Nabi SAW. Alasan yang kuat dari Usamah bin Zaid, indikasi yang kuat, kemudian ditebak bahwa dia mengucapkan la ilaha tidak ikhlas, tidak diterima oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berhak kita untuk menebak isi hati manusia. Wallahu a'lam.
1: Iya, karena itu ori. Kalau yang di luar ofisial itu bisa kawi-kawi.
0: Sebuah pertanyaan Anda bacakan, namun Anda tidak jawab. Anda tidak jawab. Anda bacakan saja. Cukup. Ustadz, apakah imam yang menangis di dalam bacaan sholatnya bisa dipastikan ada riya di dalam hatinya? Itu pertanyaannya. Tak perlu dijawab, karena sudah dijawab dalam pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana caranya untuk menggapai keikhlasan bila akan melakukan safar? Safar apanya yang riya? Anda kurang paham, safar bagaimana yang riya? Hah? Ustadz, bagaimana caranya untuk menggapai keikhlasan bila akan melakukan safar? Safar. Mau safar, bagaimana caranya supaya ikhlas? Gak faham mana pertanyaannya. Jadi ada orang mau safar riya gitu. Hah? Gak dikatakan. Wallahu ta'ala alam, kalau safar Anda adalah safar ibadah, maka tak perlu juga diberitahu orang lain. Kalau mungkin safarnya adalah safar ibadah, siapa tahu antum mau naik sepeda ke Mekah, ya udah naik sepeda aja. Jangan awal-awal ini sepeda, kemudian difoto, kemudian disebar, saya akan bersepeda ke Mekah. Ngapain? Bersepeda aja kalau udah mau sepeda ke Mekah. dan itu tidak perlu dibuat-buat. Kalau memang itu kesanggupan antum ke Mekah dengan sepeda, Allah lihat, insya Allah ibadah. Dan setiap tenaga yang antum keluarkan, setiap dayungan itu akan bernilai ibadah. Tapi sembunyikan dari manusia. Bukan untuk mendapatkan nama, melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana punya teman yang selalu sombong. Jangan tebak isi hati manusia. Jangan tebak isi hati manusia.

0: Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah jadikan pertemuan ini pertemuan yang diridhoi dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk selalu berusaha menjaga hati kita dari jebakan iblis. Dan jebakan iblis yang paling gampang untuk merusak hati kita adalah riya. Harapkan sesuatu dari manusia, pandangan manusia, pujian manusia. Dan mari kita jaga hal tersebut dengan selalu berusaha mengontrolnya, memperhatikannya. Dan selalu lawan riya yang datang. Para ulama mengatakan apabila kita beramal, lalu datang riya, dilawan lagi, datang lagi, dilawan lagi, datang lagi, dilawan lagi. Ini adalah amal yang ikhlas. Karena sesungguhnya riya itu akan selalu datang. Dan perlawanan di dalam hati untuk menaklukkan riya itu tanda seorang ingin melakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian menjadi tercela apabila datang riya, lalu kemudian istirsal melanjutkan riya tersebut sampai mengakhiri amalnya dengan riya. Ini yang terlarang. Namun kalau perlawanan terjadi, maka sudah kita sampaikan tadi sebagian ulama, ketika beribadah melawan terus, datang lagi riya, dilawan lagi, datang lagi riya, dilawan lagi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menang melawan riya tersebut dan menjadi ibadahnya ikhlas karena Allah. Mari kita berusaha memiliki ibadah yang kita sembunyikan dari pandangan mata manusia. Sehingga tak seorang pun tahu, hatta istri kita, hatta anak kita, apalagi orang lain tidak tahu ibadah tersebut. Dan hal yang paling ringan untuk menyembunyikan adalah zikir. Terutama menyebut la ilaha illallah. Karena ketika kita menyebut la ilaha illallah, bibir kita tidak bergerak. Bibir kita bisa tidak bergerak hanya dengan zikir la ilaha illallah. Zikir yang lain, maka bibir akan bergerak. Silakan ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang bisa bibir tidak bergerak hanya di la ilaha illallah. Yang lainnya bibir harus bergerak. Tapi khusus di la ilaha illallah, bibir bisa diam sambil mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan kata para ulama bahwa la ilaha illallah zikir yang sangat memerintahkan kita untuk maknanya. Sehingga bibir kita pun bisa didiamkan sehingga manusia tidak tahu kita sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Banyak orang yang mengamalkan hal ini dan kemudian berhasil mengamalkan karena sesungguhnya dia tidak memperlihatkan amalnya kepada manusia. Dia sedang berdiri, namun sedang berzikir, dia sedang duduk, terlihat dia termenung padahal sedang berzikir. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu dia sedang berzikir, apalagi orang lain. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah yang telah menyatukan jasad kita di masjid ini kelak menyatukan jasad kita di majlis di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah LC Fidhullah dalam pembahasan dari tema Kemana Perginya Orang-orang yang Ikhlas. Kajian ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan adalah amalan hati yang sangat agung, namun juga termasuk perkara yang paling berat untuk dijaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas dalam setiap amal, menjaga kita dari penyakit riya, sum'ah, serta menjadikan setiap ibadah yang kita lakukan diterima di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Ya, setelah sholat maghrib nanti, insya Allah kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, berikut kita akan simak kumandang adhan untuk sholat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-hartha musallamah.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'dik. Ikhwati salamu'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Sabtu malam pekan ketiga yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah, yang merupakan alumnus S3 Fakultas Hadis Bidang Fikih Sunnah Universitas Islam Madinah. Dan kajian ini diadakan rutin setiap Sabtu pekan ketiga ba'da maghrib hingga selesai. Anda dapat menghadirinya secara langsung di kesempatan malam hari ini, terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwat, di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, orang yang berusaha memelihara, mengenalkan, memperjuangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya asing tetapi dimusuhi. Bukan hanya orang-orang yang tidak suka dengan sunnah yang memusuhi, bahkan sebagiannya dinisbatkan kepada fiqh. Bahkan mereka memusuhi karena tidak sama dengan pendapat kebanyakan. Sehingga ketika ada sebagian ahli hadis menyelisihi pendapat kebanyakan ahli fikih, mereka benci. Ketika menyamai, padahal persamaan itu ternyata justru menyelisihi hadis, mereka anggap itu tanda keimanan. Maka ini realita yang ada di tengah sebagian kaum muslimin, dan ini berarti tantangan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Nuniyah atau Al-Kafiyah Syafiyah, beliau mengatakan, يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن أو ما علمت بأن أنصار الرسول لهم بلا شك ولا نكران هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. Beliau mengatakan, wahai para pembenci dan pencela ahli hadis, ketahuilah kalian telah menegakkan panji-panji setan. Apakah kamu tidak sadar bahwa mereka adalah para penolong dan pejuang agama Allah, iman dan juga Quran? Tidakkah engkau sadar bahwa merekalah para penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan sedikit pun? Kiranya apakah ada orang yang membenci para penolong sunnah itu, orang beriman atau orang yang pernah berkenalan dengan iman? Itu adalah kesaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang Allah ciptakan paling jujur di antara kalangan jin dan manusia. أَوَمَا عَلِمْتَ بِأَنَّ خَزْرَجَ دِينِهِمْ وَالْأَوْسَهُمْ أَبَدًا بِكُلِّ زَمَانِ مَا ذَنْبُهُمْ إِذْ خَالَفُوكَ لِقَوْلِهِ مَا خَالَفُوهُ لِأَجْلِ قَوْلِ فُلَانِ لَوْ وَافَقُوكَ وَخَالَفُوهُ كُنْتَ تَشْهَدْ أَنَّهُمْ حَقًّا أُولُو الْإِيمَانِ لما التزموا أو لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن نسبوا إليه بكل مقالة أو بكل كل مقالة أو حالة أو قائل أو زمان. Ketika kalian tidakkah sadar Khazraj dan Aus agamanya itu, dan setiap zaman mereka seperti itu. Kemudian disebutkan pula, apa kesalahan ahli hadis ketika mereka tidak sama dengan pendapatmu karena mereka mengikuti hadis, sementara mereka tidak suka dengan pendapatmu karena tidak mau mengikuti pendapat fulan dan fulan? Seandainya mereka menyepakati kamu tapi mereka berani menyelisih hadis, kamu akan mengatakan betul-betul kalian orang beriman padahal sudah mengorbankan hadis. Ya, kemudian beliau mengatakan, ketika kalian lebih suka condong kepada syuyukh, kepada asyakh, kepada guru, tapi mereka lebih memprioritaskan condong kepada orang yang diutus dengan Al-Quran, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mereka nusibu biduni kulli maqalatin. Ahli hadis dikatakan mereka pengikut hadis, tidak dikatakan mereka pengikut satu pendapat. Pendapat apa? Pendapat madhab ini atau tempat ini, seperti yang disebutkan dalam ahli hadis, oh itu fikihnya ahli Iraq. Ahli hadis dikatakan ahli Iraq, tidak. Ya ahli hadis, entah mereka di Syam, di Mesir, di Yaman, di Hijaz, mereka ahli hadis. Tidak punya tempat yang menjadi ciri khas, tidak punya pimpinan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nama pendapat, tidak ada nama tempat atau keadaan. Nah, ini yang kemudian oleh Ibnu Qayyim dikatakan hadzan tisabu ulit tafriqati nisbatan min arba'in ma'lumati tibyani. Yang empat ini kebanyakan orang dinisbatkan karena mereka punya ciri khas tadi. Apakah itu mengikuti pendapat? Apakah itu karena tempatnya? Apa karena satu kelompok? Adapun para ahli hadis, mereka memiliki satu pendapat saja. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, "Falidza ghadibtum lamman hazu." Ketika kalian akhirnya marah kepada mereka karena mereka intasabu ila khabarir rasuli binisbatil ihsani. Karena ahli hadis lebih suka dengan hadis dan itu adalah nisbat yang paling bagus. Ya, lalu beliau mengatakan fawada'tum lahum minal alqabi ma tastaqbihuna wa dha minal udwani, sampai kalian kasih gelar-gelar yang kalian anggap jelek padahal itu adalah kebenaran, dan bahkan kalian musuhi, kalian musuhi. Terus dikatakan hum yushhidunakum ala butlaniha afatushhidunahum bil butlani, mereka sebenarnya mengingkari pendapat itu. Kalian sematkan gelar-gelar, mereka tidak suka itu, mereka tidak cocok. Apakah kalian juga mengingkari itu? Ma darrahum wallahi bughdukum lahum idh wafaqu ridha ar-rahmani. Demi Allah, kebencian kalian kepada mereka tidak merugikan mereka sama sekali karena mereka telah cocok sepakat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibnu Qayyim beliau wafat tahun 751. Beliau melihat bagaimana fanatiknya para pengikut madhab. Dan fanatik ini jelek sekali. Dari dulu. Entah Hambali, Syafi'i, Maliki atau Hanafi. Fanatik ini membuat orang sampai memusuhi sesama kaum muslimin. Jelas ini praktiknya kelihatan sekali. Bahkan kita tidak mengatakan bahwa bermadhab tidak boleh. Bahkan para ulama bermadhab. Ibnu Qayyim Hambali. Gurunya juga Hambali, murid beliau Ibnu Rajab Hambali. Ya. Dan At-Tahawi yang memiliki akidah At-Tahawiyah, beliau Hanafi. Tidak ada masalah dalam bermadhab, akan tapi fanatik ini yang jelek sekali sehingga mereka menyelisihi dan membenci ahli hadis. Apalagi kalau seandainya sebagian orang diuji oleh Allah dengan kebid'ahan. Setelah memiliki satu pendapat dianggap ini sebuah kaidah sampai mereka berani menolak hadis karena kaidah yang mereka buat sendiri. Akhirnya ini seolah tidak terbantahkan. Ini adalah pendapat para ulama daerah ini dari lama. Ya sudah seperti itu. Seolah-olah itu dalil. Sama sekali tidak dalil itu. Atau sebagian orang mengatakan kenapa ibadahmu seperti ini? Dia mengatakan inilah yang Anda dapatkan dalam buku-buku fikih. Maka matan bukan dalil. Sebagaimana hadis adalah pegangan. Maka ketika seorang i'tizaz atau merasa terhormat dan bangga dengan satu hadis, ini adalah kemenangan tersendiri. Saya pernah ditanya, kalau kita tidak bisa berdebat, kita ingin latihan untuk berbicara yang baik dan fasih agar bisa mengalahkan lawan bicara, maka kita katakan, yang pertama jidal tidak baik. Tapi yang kedua, kalau ada orang ingin menjelaskan dengan penjelasan yang kuat dan kokoh, kuasai hadis, selesai. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, وَمَنْ كَتَبَ الْحَدِيثَ قَوْيَتْ حُجَّتُهُ. Orang yang membaca dan mempelajari hadis, dia akan kuat argumennya. Semoga kita dimudahkan Allah untuk mengikuti agama ini dengan petunjuk ahli hadis dan sebelumnya imam ahli hadis. Baik ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan adab seorang penuntut ilmu di majelisnya. Dan ini merupakan bagian akhir. Nomor 10, 11, 12, 13 insyaallah biiznillah, tentang seorang penuntut ilmu ketika bersikap dengan guru, dengan buku, dengan kawan, dan bagaimana di dalam majelisnya. Yang ke-10, penulis Ibnu Jamaah rahimahullah mengatakan mura'atu naubatihi fala yataqaddamu 'alayha bighairi ridha man hiya lah. Ketika seorang punya jatah, kemarin kita sebutkan hukum asalnya orang datang untuk belajar kepada guru itu membawa kitab. Lalu kitab itu dibaca. Kemudian orang punya giliran. Ketika dalam satu majelis dan satu guru ada tiga murid dan ternyata buku masing-masing tidak sama, maka masing-masing punya giliran. Kalau orang dapat giliran, maka tidak pantas dia mundur-mundur atau dia mengambil giliran orang lain. Kemudian dikatakan waruya anna ansariyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alah wa jaa rajulun min thaqif faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya akha thaqif innal ansariya qad sabaqaka bil mas'alah fajlis kayma nabda'u bi hajatil ansari qabla hajatik. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Ansar bertanya, kemudian datang seorang dari Bani Thaqif bertanya. Maka Nabi SAW menyatakan, wahai orang yang datang dari Bani Thaqif, ini saudaramu dari kalangan Ansar mendahului kamu. Jangan nyelat-nyelat, jangan mendahului pertanyaannya. Duduk dulu, kalau dia sudah selesai, baru jatah kamu. Ini diambil kesimpulan para ulama, sampai membaca saja seperti itu. Hadis ini disebutkan oleh beberapa ulama seperti Tabarani, Al-Baihaqi, dan dinyatakan hasan, tapi dalam riwayatnya ada kelemahan. Maka dengan berbagai jalur penguat dari hadis Anas, hadis Ubadah bin Shamit, dikatakan hadis ini bisa dijadikan hasan. Tapi ini adab. Kalaupun lemah, maka ini adab, maka tidak terlalu bermasalah kata para ulama. Kemudian dikatakan qala al-khatib, al-khatib al-Baghdadi, beliau punya kitab tentang adab belajar namanya Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Ya, buku tentang beberapa riwayat yang menggabungkan akhlak seorang guru dan murid. Ini dicetak dua jilid kalau tidak salah. Ya, beliau mengatakan yustahabbu lis-sabiqi an yuqaddima ala nafsihi man kana ghariban litaakkudi hurmatihi wa wujubi dhimmatihi. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan boleh atau diharapkan, dianjurkan kalau ada orang yang memprioritaskan orang asing. Datang dia di majelis karena dia memang orang bukan yang tempat tinggal di situ. Dia mau bertanya kepada guru dan dia tidak masalah untuk dilompati, silahkan. Karena orang jauh kesempatannya terbatas. Ditambah lagi memang ada perintah untuk menghormati. Seperti tamu, kemudian bisa jadi kalau dia tidak tanya segera, dia akan kehilangan kesempatan. Waruya fi dzalika haditsani an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar. Dan ada dua hadis yang berkaitan dengan ini, yaitu hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Umar yang tadi disebutkan ada kelemahannya, tetapi bisa dikatakan hasan. Dan dalam riwayat itu ditambahi bahwa orang Ansar tadi mengatakan ya Rasulullah innahu rajulun gharib, itu adalah orang asing, ya. Wa inna lil gharibi haqqan fabda bih, dan orang yang asing punya hak untuk kita tunaikan. Enggak apa-apa ya Rasul, antum mulai dari dia. Dan ini tidak mengapa. Dikatakan wa kadzalika idza kana lil mutaakhkhiri hajatun daruriyyatun wa 'alimaha al mutaqaddim aw ashara al shaykh bi taqaddumihi fayustahabbu itharuh. Demikian pula kalau bukan orang asing tapi orang yang datang telat, dia buru-buru, ada kebutuhan mendesak, dan orang yang datang duluan dia tahu itu dan tidak mengapa, atau gurunya ridha, gurunya mengatakan sudah enggak apa-apa dia duluan, maka tidak mengapa. Ya, ana ingat waktu ana ngaji dulu, kita ini mahasiswa jami'ah, kemudian namanya mahasiswa biasanya kan ngirit-ngirit kan. Kita dulu ngejar bis gratisan dari jami'ah. Ya, dan orang yang pernah tahu ceritanya, orang-orang di kampus ngejar bis gratis itu rebutan kayak perang. Ya, ini sudah di depan mata ini, pintu gerbang itu, bukan pintu gerbang, pintu bis gitu. Kita sudah di depan gini, tahu-tahu karena orang itu kita terjauhkan sendiri gini. Sampai anak ingat sekali ada salah satu teman dari Afrika, dia udah lulus doktoral, dan dia pertama anak ketemu sama dia di musabaqah internasional, dia mengatakan innilah uzahimu ahada, anak nggak mau sibuk-sibuk sama orang rebutan begitu. Kata anak, oh iya harusnya kan kayak gitu gitu, Tapi kan malu orang kalau sudah kepepet kayak gitu itu, orang pengennya langsung gak kerasa sudah, wah rebutan. Kayak jemaah haji, coba antum lihat itu, rebutan naik bis, rebutan cium Hajar Aswad. Padahal itu kan semuanya tidak wajib. Tapi orang kalau sudah melihat kayak itu, kayak eman banget gak diselesaikan gitu. Tapi syahidnya, subhanallah, dulu anak punya syekh, ngaji Quran, beliau gak mau dengerin habis maghrib. Mungkin beliau ngimami di masjidnya, akhirnya baru datang ke Masjid Nabawi habis isya. Padahal beberapa masyayikh yang sama, punya sanad yang sama, teman-teman dia di satu percetakan Al-Quran, rata-rata ngajinya habis maghrib. Kenapa ini syekh habis isya gitu? Anak kan harus ketinggalan bis. Anak bilang, syekh, anak kalau ketinggalan bis, anak gak berani balik sendiri. Jami'ah, anak masih anak baru tahun pertama. Boleh gak syekh anak ngaji? Ya sudah, gak apa-apa. Jadi ada teman-teman Saudi gitu, dia bilang, nanti belakangan, ini dulu. Meskipun wallahualam bagaimana perasaan mereka ya. Tetapi mungkin lihat anak kecil nih, kasihan nih gitu. Dikasihkan gitu. Dan anak gara-gara seperti itu, anak sempat mokong. Gak lanjut anak. Karena bayangan anak, syekh ini biar marah sekalian, anak gak lanjut gitu. Itu ada daurah 8 bulan untuk ngambil sanad. Anak saking berat sekali. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah Allah sabarkan itu. Sudah lama anak gak pernah hadir. Syekh itu bilang, kalau bukan kamu orang Indonesia, sudah anak suruh pergi. Ya, mungkin beliau masih melihat anak kecil yang kasihan ini, sudah biarkan. Gitu. Nah ini, ketika ada murid yang disuruh untuk duluan, karena gurunya yang nyuruh, maka tidak mengapa. Nah, fa'in lam yakun syai'un min dhalika wa nahwih, faqad kariha qawmun al-ithara bin naubah. Tapi kalau tidak ada alasan-alasan tadi, maka hukum asalnya, banyak para ulama yang mengatakan, tidak pantas seorang mempersilahkan orang lain untuk mendahulukan giliran pribadinya. Karena apa? Ini penting, orang itu belajar, orang itu mendapat fadilah. Kok dipersilahkan orang lain? Itu bukan pada tempatnya. Dikatakan, li'anna qira'atal ilmil musara'ata ilaihi qurbah. Karena orang ketika membaca duluan, ini ibadah. Nah, wal itharu bil qurabi makruh. Sementara orang memprioritaskan orang lain dalam ibadah makruh. Ini adalah pendapat yang dinukil dari 4 madhab. 4 madhab mereka mengatakan, kalau ada ibadah terus kita mendahulukan orang lain, ini hukumnya makruh. Yang dikasih contoh oleh para ulama, contohnya seperti ada shaf awal. Fadol silahkan, enggak pada tempatnya itu. Rebutan enggak apa-apa. Anak sering ceritakan kepada teman-teman ini, ketika kita di masjid kampus, masjid itu untuk mendapat shaf awal, Masya Allah, kayak mustahil. Kalau kita enggak datang sebelum azan, 1/4 jam, setengah jam. Ya masa kita datang setengah jam sebelum sholat ini? Kan terlalu, ya ada kegiatan yang lain gitu. Tapi memang, antum kalau datang setelah azan, itu masjid kampus, sudah full Masya Allah. Kalau ada orang duduk itu, antar orang duduk yang bersila begini bentuknya ini bersila, kan ada rongga dikit ini, ada buku orang di belakangnya itu nunggu, nanti kalau sudah takbiratul ihram itu minggir, ya ini nggak ada lagi orang yang boleh di situ gitu. Nah, ini sampai kita jadikan ciri khas kita itu kayak betul-betul bisa sholat di shaf awal, Masya Allah, kayak menerang gitu. Ya, giliran kita keluar di masjid kampung sudah komat. Sudah takbiratul ihram, shaf awal masih bolong-bolong. Ya. Meskipun pas kita salam itu, sampai mungkin 7-8 shaf ada di masjid kampung itu sholat semua 5 waktu. Kayak gitu semua. Cuman untuk ngambil shaf awal ini, beda sekali masjid kampus dengan masjid di luar. Nah, sekarang ada orang sudah susah banget ngambil shaf awal ini. Orang, fadol. Gak ngerti perjuangan itu. Ya. Kalau bisa diundi itu. Diundi, mereka akan mengundi. Karena yang tahu hanya orang-orang yang berilmu. Dikatakan, وَتَحْسُلُ تَقَدُّمِ النَّوْبَةِ بِتَقَدُّمِ الْحُضُورِ فِي مَجْلِسِ الشَّيْخِ أَوْ إِلَى مَكَانِهِ. Orang yang berhak mendapat giliran pertama itu siapa? Dihitungnya dari orang yang pertama datang. Entah datang di tempat itu, atau orang yang datang ketemu dengan syekh. Maka dia orang pertama yang berhak membaca duluan. وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِذِهَابِهِ إِلَى مَا يَطَّرُّ إِلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ حَاجَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ إِذَا عَادَ بَعْدَهِ. Kalaupun dia datang duluan, kemudian dia harus keluar karena wudu lagi, atau karena buang hajat, lalu dia balik lagi, maka haknya tidak gugur karena dia sudah datang duluan. Dan ini seperti dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza qama ahadukum min majlisihi thumma ya'udu ilaihi fa huwa ahaqqu bih." Kalau ada di antara kalian berdiri dari tempat duduknya tapi nanti balik ke situ lagi, maka dia lebih berhak untuk tempat itu. Ya. Dan ini sama termasuk dalam majlis ilmu. Dulu subhanallah, kita waktu belajar di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sebelum maghrib di depan kursi Syekh itu sudah banyak tempat mushaf itu. Ada bukunya siapa, bukunya siapa, bukunya siapa. Mereka sudah booking tempat itu. Tapi masalahnya, sebagian orang booking tempat nanti sholat di shof awal sana. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini di perluasan arah barat, di pintu nomor 9 dulu itu. Itu jadi kenangan itu. Padahal shof awalnya kan di sono, di ujung dunia, kan di masjid lama itu. Nanti harus padat orang masuk, keluar apa. Terlambat dia datang ke sana, giliran dia sudah pasang gini, ada orang gak bisa ke situ. Sampai berkali-kali tanya ke Syekh, Syekh sebagian ikhwah, dia pasang bookingan ini, kursi-kursi ini. Kursi maksudnya tempat mushaf itu dibilang kursi mereka. Nah akhirnya Syekh berkali-kali mengatakan, alhamdulillah yang datang belakangan pun insya Allah dapat fadilahnya. Tapi memang ada beberapa murid yang tetap seperti itu. Ya, dikatakan, wa idza tasawaqa thnani wa tanaza'a aqra'a bainahuma. Kalau ada dua murid yang datang bersamaan lalu mereka bilang, ana duluan, gimana? Ya'mal qur'ah, pakai undi siapa duluan. Dan undian itu kebiasaan para nabi. Nabi Zakaria pakai undian, ya kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi. Nah, kemudian beberapa para ulama mereka juga mengundi, dan itu tidak masalah. Yang bermasalah kalau ada unsur ribanya. Aw yuqaddimu asy-syaikhu ahaduhuma in kana mutabarri'a, atau guru yang mengatakan ini dulu. Tetapi in kana mutabarri'a, kalau guru itu ingin ngajar dari keinginannya sendiri. Ana pengen ngajar murid ini, ana dulukan ini. Maka boleh dia memilih. Tetapi kalau seandainya dikatakan wa in kana alaihi iqra'uhuma fal qur'ah, tapi kalau seandainya guru itu memang diwajibkan untuk ngajar semua murid. Contoh guru madrasah. Ini disebutkan. Di antara contoh-contohnya guru madrasah, satu tempat lembaga yang memang guru ini sudah ditempatkan sebagai tugasnya di situ. Maka dia punya kewajiban mengajar semua murid. Kok datang dan barengan? Maka guru itu menganjurkan untuk diundi. Dia tidak bisa milih salah satu karena hak mereka sama. Wa mu'idul madrasati idza syurita 'alaihi iqra'u ahliha fiha fi waqtin fala yuqaddimu 'alaihim al-ghuraba'a fihi fiha bighairi idznihim. Kalau seandainya dalam satu tempat seperti sekolahan sudah ditugaskan ada mu'idu al-madrasah. Mu'idul madrasah ini dijelaskan ada beberapa orang ditugaskan untuk mengulang pelajaran. Kayak ditugaskan sudah. Maka kalau dia sudah ditugaskan, dia enggak boleh mewakilkan kepada orang lain. Karena biasanya yang memberi tugas entah itu lembaganya atau murid-murid yang lain, mereka milih ini karena pertimbangan. Dia lebih cakap, dia lebih pandai atau apa. Maka kalau dia justru mengistimewakan orang lain, berarti seperti tidak mengindahkan amanah. Maka tidak boleh dia mendahulukan orang lain. Baik, ini yang berkaitan dengan membaca dengan giliran. Hampir kita di zaman sekarang enggak ada kayak gitu. Hampir enggak ada. Ada beberapa orang tapi sedikit sekali. Di satu tempat, misalkan di kampus, di pesantren. Dan ini rata-rata orang-orang yang sudah betul-betul lama belajarnya. Mereka pengin ngaji kitab, baca gitu. Kalau zaman sekarang orang ngaji itu memang hanya sekedar gaya Imam Bukhari. Ya, jadi dengar dihafalin. Ya, Masya Allah. Al-Hadi Ashar, adab yang ke-11. An yakuna julusuhu baina yaday syaikhi ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu fi adabihi ma'a syaikhihi wa yuhdiru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ah wa yahmiluhu binafsihi. Adab berikutnya, bagaimana cara duduk di depan gurunya. Dulu sudah dibahas oleh penulis rahimahullah, ketika seorang di depan syekh yang hendaknya di paling depan adalah orang yang paling berumur dan paling berilmu, kecuali ada orang yang memang dipilih syekh seperti yang membaca, atau orang yang memang dia sering diajak diskusi oleh syekh. Maka tidak pantas ada orang yang bukan siapa-siapa masuk di depan langsung begitu. Nah, kemudian dengan sopan, dengan cara yang sudah dijelaskan adabnya, lalu dia membawa buku. Hukum asalnya membawa buku. Yuhdiru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ah. Buku yang mau dibaca dibawa. Wa yahmiluhu binafsihi, dan dibawa sendiri. Berarti enggak dibawain ya. Artinya kalau guru bawa buku dibawain itu mungkin ya. Dan murid-murid banyak yang membawakan buku gurunya. Tetapi kalau muridnya ya, ternyata dia punya ajudan banyak, ambil buku, baca di depan syekh, kemudian saya ambil lagi ajudan yang lain bawa buku, ini kayak enggak masuk adab, bukan enggak masuk akal, enggak masuk adab ya. Gurunya aja tawadhu biasa, ternyata ajudannya atau muridnya sudah punya ajudan kayak begitu, kayak enggak masuk akal gitu, enggak masuk kebiasaan. Wala yada'uhu halal qira'ati 'alal ardi maftuha, dan tidak sepantasnya ketika dia tidak sedang membaca, bukunya dibiarkan terbuka di atas alas lagi, di tanah, di lantai, lalu diletakkan bukunya di bawah terbuka, ditinggalin. Baik, ini tidak ada dalilnya, tetapi para ulama mengatakan ini bentuk adab. Kalau seandainya ada orang membawa buku seperti ini, atau membawa buku seperti ini, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa yang seperti ini afdol dari membaca buku yang bawa buku seperti ini. Tetapi ini kembali kepada adab dan uruf kebiasaan para ulama. Kalau memang orang bawa buku tidak harus begini, atau seperti anak-anak SMA begini, bukunya ditaruh di atas begini. Karena lihat anak-anak SMA, SMP di Saudi itu, mereka enggak bawa tas kayak kita ini. Anak pas bawa tas gini, ente kayak anak TK. Ya, anak kadang-kadang itu bawa kitab, karena kitabnya gede-gede, kita kan bawa tas punggung nih. Kayak anak TK katanya. Karena anak SMP di sana atau SMA, mereka pakai jubah, mereka datang itu, biasanya buku ditumpuk, dibelebet pakai sajadah. Terus mereka bawa itu. Nah, mereka bawanya gini, gitu. Itu bukan karena sopan, biar gampang bawanya gini. Ya, tapi maksudnya, ketika ada orang membawa buku dengan cara yang sopan, maka itu yang afdol. Ada dulu seorang ulama melihat ada muridnya membawa buku seperti tidak dihormati sama sekali. Maka beliau mengatakan, barhanta an naqsik wa bayyanta an jahlik. Kamu nunjukin kebodohanmu. Karena buku yang kamu bawa aja kamu tidak hormati, mau kamu berharap orang lain menghormati ilmu kamu? Buku senjatamu saja. Ini belum apalagi sebagian orang belajar enggak bawa buku, kira-kira gimana ya? Allahu a'lam ya. Ini kebetulan ini pembahasannya ya. Baik. Kemudian dikatakan, bal yahmiluhu biyadaihi wa yaqra'u minhu. Mestinya orang membawa buku itu dengan dua tangannya dan dibaca. Wala yaqra'u hatta yasta'dhina asy-syaikh. Hendaklah dia tidak membawa buku itu sampai tidak membaca buku itu sampai meminta izin kepada gurunya. Minta izin. Kalau memang itu adalah giliran dia, maka dia ketika akan membaca dia minta izin kepada syekh. Dzakarahu al-khatibu 'an jama'ati min as-salaf wa qala yajibu an la yaqra'a hatta ya'dhana lahu asy-syekh. Ini dinukil oleh al-khatib al-Baghdadi dalam kitab al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Beliau menukil beberapa ulama salaf mengatakan sudah sepantasnya seorang murid ketika akan membaca dia tidak memulai sampai diizinkan oleh asy-syekh. Dalam riwayat itu dikatakan al-muhaddis, guru hadis. Karena memang ilmunya orang dulu itu baca hadis. Anda sampaikan, orang belajar fikih belum tentu dia belajar hadis. Tapi orang belajar hadis insya Allah belajar fikih. Karena hadis itu bukan jimat, tidak diketahui artinya. Orang belajar hadis itu ada maknanya. Jadi akan belajar sekaligus fikihnya. Dan ini juga sama menunjukkan bahwa dulu para ulama ketika akan belajar mereka membawa buku. Ada satu kisah ini disebutkan dalam kitab Az-Zahabi namanya Tadhkiratul Huffaz. Kisah yang disampaikan tentang biografi Imam At-Tirmidzi rahimahullah. At-Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari yang menulis kitab Sunan, Sunan Tirmidzi. Beliau kuat hafalannya. Beliau cerita sendiri, kuntu fi tariqi Makkah. Aku melakukan perjalanan, wallahu alam, haji atau belajar, yang jelas ke Makkah. Fakatabtu juz'aini an hadithi syaikhin. Aku sempat menulis salah seorang guru punya hadis, aku tulis sampai 2 jilid. Falamma ra'aituhu talabtuhu an aqra 'alaihi fa ajazani. Ketika aku melihat, oh beliau datang, ana minta izin syekh, ana mau baca ke antum, boleh apa enggak? Beliau mengatakan iya, silakan. Subhanallah, kuntu dhanantu annal kitabaini ma'i au annal juz'aini ma'i. Aku nyangka bahwa buku yang ana tulis 2 jilid itu ana bawa. Fa idza huma juz'ani bayad. Ternyata yang aku bawa kertas kosong, lupa. Ketika syekh itu mulai menyampaikan al-ahadithu min lafzihi, dia menyampaikan hadis-hadis riwayat dengan lafaznya, ana pegangi buku itu. Falamma nadhara, ketika dia lihat ke buku ini, fara'a fi yadayya bayad, melihat ada buku kosong, gurunya marah. Dia mengatakan, ama tastahi minni, apa kamu tidak malu dengan aku? Fa akhbartuhu min amri, maka aku bilang, afwan, tadi kisahnya seperti ini, seperti ini. Walakin qultu inni hafidhtu kullahu, aku bilang, an hafal semuanya tapi. Qal hat, baca. Maka aku baca 2 jilid itu, wa ma akhtatu fi harf, aku tidak salah dalam 1 huruf. Ya. Ini pantas kalau enggak bawa buku, pantas sekali ya. Ya. Beliau bilang saya hafal. Gurunya enggak percaya. Dia mengatakan istadharta qabla an taji. Kamu sudah menghafalkan sebelum datang? Qala hadithni bi ghairihi. Kata Imam Tirmidzi, antum sampaikan ke aku hadis yang lain. Qala fa haddatsani 40 haditha. Maka aku ditambahi oleh guruku 40 hadis. Kemudian setelah selesai, beliau mengatakan faqara'tuhu min ghairihi gitu. Maka aku baca langsung hafalan, maka guru baru mengatakan memang kamu tidak punya tandingan. Ya, masyaallah. Jadi kita punya teladan 2 orang. Nyontoh Bukhari dan Tirmidzi. Ya. Dikatakan ولا يقرع عند شغل قلب الشيخ او ملله او غمه او غضبه او عطشه او نعاسه او استيفازه او تعبه. Dan sudah sepantasnya murid memperhatikan kondisi guru. Dia tidak membaca kepada gurunya ketika gurunya sedang hatinya sibuk mikir apa, kelihatan sekali, atau sedang bosan, atau sedang galau, atau gurunya sedang marah, atau gurunya sedang kehausan, atau sedang ngantuk. Ini repot sekali. Kalau guru ngantuk itu ada faedahnya. Orang kalau enggak lancar hafalannya, syekh ana sudah selesai, ya kan? Ana dulu waktu di pesantren kadang ada murid yang setor hafalan karena ana ngantuk. Ustaz sudah gitu. Ana enggak ngerti. Dia sudah beneran selesai atau belum, tapi karena ana salah sendiri kan, ngantukan ya. Makanya ana sering bilang, ana memaklumi ketika ada jamaah ngantuk, insyaallah tidak apa-apa karena dulu ana ngantukan ya. Kan yang rugi bukan yang lain ya. Baik, kemudian ini dikatakan ketika guru ngantuk atau guru sedang keburu-buru. Ketika guru sedang keburu-buru atau sedang capek, maka murid tidak pantas untuk ingin kayak nunjukin, syekh ana pengen baca. Lihat dulu kondisi guru. Wa idza ra'a asy-syekh qad athara al-wuquf iqtasar. Kalau kelihatan gurunya lebih pengin sebenarnya berhenti, maka dia tidak melanjutkan. Sudah, cukup dengan itu. Wala yuhwijuhu ila qawlihi iqtasir. Enggak perlu dia nunggu gurunya negur dulu. Sudah, cukup segini. Karena dia sudah melihat syekh kayak gitu. Syekh, gimana kalau kita cukup segini? Sehingga gurunya dengan nyaman mengatakan, "Ya sudah, insyaallah lanjut berikutnya." Gitu. Dan itu adalah kata-kata yang paling disukai sama jamaah kan? Ya, kita cukupkan sekian, langsung ngantuknya hilang semua. Katanya doa yang paling disukai itu subhanakallahumma. Ya. Subhanallah, ini disebutkan juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau cerita dari seorang ulama hadis namanya Baqiyah. Beliau mengatakan, kunna indal Auza'i. Kami sedang ada di majlisnya Abu Amr Al-Auza'i, seorang ulama ahli Syam, wafat tahun 157 Hijriah. Kemudian datang seorang anak muda. Beliau mengatakan, ini orang anak muda ini bilang, ya Aba Amr, baina yadayya 30 hadisan. Wahai guruku, aku punya 30 hadis, ana pengin bacakan kepada antum. Maka Al-Auza'i rahimahullah tidak pengin menolak. Tapi beliau juga tidak pengin lebih dari itu. Ente bilang 30 sudah, baca. Ketika dibaca, faja'ala ya'udduhu 'adda. Ketika orang itu membaca hadis, dihitung oleh Al-Auza'i. 1, 2, 3. Sampai genep 30, lalu Al-Auza'i mengatakan, ya bena akhi, ta'allam as-sidq qabla an ta'allam al-hadis. Wahai anak muda, wahai anak saudaraku, belajarlah jujur sebelum belajar hadis. Kamu tadi bilang berapa? 30 selesai. Tapi ini menunjukkan bahwa berarti guru ini sedang ada urusan. Begitu. Baik. Wa illam yadhhar lahu dhalika fa amarahu bil iqtisar iqtasar haitsu amarahu wa la yastaziduhu. Kalau seandainya dia enggak bisa melihat gurunya keburu-buru apa enggak, ya sudah, dia berarti nunggu gurunya bilang kalau sudah cukup sekian, sudah cukup gitu. Dan dia tidak perlu, "Syekh, ana pengen nambah dong dikit," gitu. Itu guru paling enggak enak kayak gitu. Kalau ada guru tahfidz, muridnya bilang, "Ana pengen nambah setoran." Ana pengin nambah gitu. Padahal hafalannya enggak lancar. Itu guru sudah nyabar-nyabarin gitu. Kan gurunya enggak lancar, ganti yang lain dulu. Ente lancarin kan gitu. Tapi ana pengin nambah lagi gitu. Ini ada beberapa kejadian di pesantren tahfidz kayak gitu. Ya. Maka ini tidak sopan. Bahkan dulu ada seorang ulama ahli qiraah. Dia membaca kepada gurunya. Subhanallah, setiap hari hanya dikasih kesempatan satu halaman ngaji. Falam aman an yatawaffa asy-syekh an yatawaffa asy-syekh wa lam ukmil qira'ah. Ini gurunya ini bilang, ana khawatir, muridnya yang bilang, ana khawatir syekh meninggal duluan. Setiap hari ana disuruh membaca cuma satu halaman, kapan selesainya? Subhanallah, tapi beliau tidak membantah. Sampai ana terus membaca sehingga syekh mengatakan, "Sudah, kamu boleh nambah sampai diizinkan 5 halaman." Itu dulu orang menyetorkan hafalan 5 halaman itu mencari ridho syekh dulu. Pantas hafalan mereka itu kuat dan terkenang sampai sekarang karena mereka betul-betul mengharapkan ridho guru mereka gitu. Baik, dikatakan wa idza ayyana lahu qadran fala yata'addah. Kalau seandainya gurunya mengatakan sudah segini, maka jangan dilebihin. Wala yaqulu talibun li ghairihi iqtasir illa bi isyarati syaikhi aw dhuhuri itharihi dzalik. Dan tidak pantas seorang murid ngomong ke temannya, cukup. Ini bukan guru, tapi dia bilang cukup segini aja, jangan banyak-banyak gitu. Nah, tapi yang lebih pantas adalah gurunya, atau dia memang dipercaya gurunya untuk membatasi. Kalau memang itu sebagai tugasnya, guru mempercayakan kepada dia, aman. Tidak ada masalah. Dan sebagian guru pengen banyak, murid pengen sedikit, biar ujiannya gampang. Iya kan? Ini banyak. Sampai kita di Jamiah Islamiyah, ada guru ngamuk sekali. Guru kita sudah sepuh, profesor. Subhanallah, beliau, kita yang ngantuk-ngantuk, beliau gak ngantuk. Padahal beliau baca. Dan memang mukanya muka orang tua gitu. Muka orang tua itu maksudnya, kalau kita lihat aja ikut ngantuk gitu. Tapi beliau gak ngantuk. Nah, satu saat ana ingat ada satu kawan, dia dikasih tugas untuk meringkas atau memberikan bahas ya, tentang buku Fathul Bari. Kawan-kawan ini bilang, nanti ujian kita susah, jangan banyak-banyak. Akhirnya dia kasih bahas ini tulisan sedikit. Syekh ngamuk. Dia bilang, kenapa seperti ini? Ini enggak cukup. Fathul Bari, buku besar sekali. Tugas gini-gini aja. Ini enggak menunaikan haknya. Hanya karena ujian kalian sampai batasi begini. Anak enggak rito. Harus tulis apanya. Udah, gara-gara itu akhirnya kan tebal sekali itu. Ya, gara-gara itu. Tapi maksudnya, orang kalau belajar hanya karena modal, enggak adab kayak gitu jadinya. Ini terkesan sekali kita waktu itu. Baik. Al-Thani Ashar. Ini sudah adzan belum? Belum ya. Bab yang ke-12. Idza hadarat naubatuhu sta'dzana asy-syaikh kama dzakarna. Kalau sudah datang gilirannya. Kalau misalkan ada giliran orang lain, maka dia mendahulukan. Dan kemarin kita sudah bahas Kalau seandainya dia menunggu giliran, maka tidak sepantasnya dia sibuk sendiri. Tapi dia tetap mendengarkan dan mengikuti bacaan yang dibaca oleh kawannya. Maka dia nunggu. Ketika sudah datang gilirannya, maka dia minta izin ke syekhnya. Seperti yang disebutkan tadi. فَإِذَا أَذِنَ لَهُ إِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ يُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى وَيَحْمَدُهُ وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ثُمَّ يَدْعُو لِلشَّيْخِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِنَفْسِهِ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. Kalau sudah datang gilirannya, maka dia mulai minta izin, diizinkan, lalu membaca dengan ta'awudz. Setelah itu basmalah, setelah itu memuji Allah, setelah itu mensalawat kepada Nabi SAW, kemudian mendoakan penulis, kemudian mendoakan syekh, kemudian mendoakan dirinya sendiri dan juga para murid yang lain. Ini ada di majelis-majelis para penuntut ilmu. Kita hampir jarang di Indonesia lihat itu, tapi ada masih. Tapi itu bagus dihidupkan. Tapi ada catatan di sini, dikasih komentar oleh Syekh Shalih Utsaimin ketika melihat pembahasan ini, beliau mengatakan, anjuran untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini hanya untuk membaca Al-Qur'an. Kalau untuk membaca kitab tidak harus. Dan ini pernah di majelis Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada seorang murid, dia mau membaca kitab a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak perlu isti'adzah. Isti'adzah itu membaca Qur'an. Kalau enggak baca Quran kenapa harus seperti itu? Enggak sunnah begitu. Kalau memang isti'adah bukan sunnah dan tidak pantas dilakukan dengan rutin, apalagi kebiasaan membaca surat Al-Fatihah di awal setiap perkuliahan, pelajaran, pengajian, apakah ada sunnahnya? Sesuatu yang dianggap baik tapi terus-menerus seperti sebuah syariat. Harus ada dalilnya. Ya, bukan berarti masa orang baca Al-Quran salah, bukan, tapi kesalahannya ketika menerapkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini mirip seperti ada orang yang sholat terus ketika menunggu sholat subuh, habis azan dia di masjid nunggu sholat subuh sambil nambah sholat sunnah. Sa'id al-Musayyib rahimahullah melihat, beliau mengatakan ini menyelisih sunnah. Orang tadi mengatakan dalam Musannaf Ibn Abdul Razzaq. Orang tadi mengatakan, ayu aqibunillahu ala salah. Wahai Sa'id Musayyib, apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Bukan. Tapi yu'aqibukallah ala mukhalafati sunnah. Allah akan menghukum kamu karena kamu menyelisihi sunnah. Sholat baik. Zikir baik. Tapi masalahnya tempatnya yang tidak pas. Seperti itu. Wallahu alam bissawab. Ini dalam masalah mengawali dengan bacaan, kemudian juga dengan mengawali dengan mendoakan. Ini merupakan adab untuk seorang penuntut ilmu. Ketika akan memulai membaca buku, maka sangat pantas dia tarahum, ya, mendoakan rahmat kepada penulis buku. Kita bayangkan orang nulis, dia perlu mengingat, dia perlu memilih, dia akan menuangkan. Dulu sekali Al-Khatib Al-Baghdadi menukil perkataan Al-Ma'mun bilang kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Ihfaz ahsana ma tasma' au uktub ahsana ma tasma'." Kamu tulis yang terbaik dari yang kamu dengar. "Wahfaz ahsana ma taktub." Kamu hafalkan yang terbaik dari yang kamu tulis. "Wahaddits ahsana ma tahfaz." Yang kamu sampaikan, pilih yang paling baik dari yang kamu hafalkan. Berarti orang ketika belajar, dia mungkin akan mengumpulkan ilmu yang banyak. Kemudian ketika ada yang ditulis, maka dia perlu memilih yang lebih singkat. Kemudian ketika akan menghafal, dia perlu memilih sedikit yang akan dihafalkan dari yang banyak ditulis, dan itu pilihan. Ketika akan menyampaikan, maka dia lebih memilih lagi. Pilihan, pilihan, pilihan. Maka orang ketika menulis, biasanya sudah melalui tahapan yang banyak. Lalu kita dapat ilmu instan. Kita tidak ngerti tata berterima kasih kepada ulama yang kita pelajari bukunya. Apalagi kalau zaman sekarang ada namanya cara membaca kritis. Jadi dari awal kita membaca

Siapa penulis buku yang kita pelajari? Blank, hampir satu kelas gak bisa jawab semuanya. Tapi itu berkesan sekali. Guru itu masih ada di pesantren dekat ini. Beliau mengatakan, di antara adab seorang pelajar, dia tahu siapa gurunya agar dia bisa mendoakan. Bahkan sebagian sami' yang hadir tidak ngerti ini buku tentang apa, kemudian siapa yang menulis. Padahal jasanya besar sekali. Kalau seandainya kita sebutkan penulisnya, kemudian kita tarahum dan mendoakan rahmat, maka ini akan mengingatkan kaum muslimin bahwa ada orang yang berjasa sekali. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan azan dulu.

Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan dari kitab Tadzkiratus Sami' wal Mutakallim. Insyaallah akan dilanjutkan di sesi yang kedua, semoga bermanfaat. Berikut kita akan simak kumandang azan salat Isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini. Sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam mazhab ini, semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut? Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab. Dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwata Islam wa jazakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, setelah kita melakukan sholat isya, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah di sesi kedua dalam pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: قال المؤلف رحمه الله: وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته. Dikatakan demikian pula ketika setiap dia membaca buku atau mengulang-ulang atau sedang berdiskusi dengan kawannya dengan membaca buku meskipun syekh tidak ada, maka sudah sepantasnya ketika dia memulai bacaan dengan cara yang tadi. Dan ini ana baru tahu ketika ada seorang syekh ngajar di pesantren kita dulu. Waktu kita diajar syekh, kemudian kita belajar waktu tidak salah kitab Aqidah Wasithiyah. Ada kawan yang suruh baca, kita langsung baca aja. Langsung guru syekh itu mengatakan, sebentar, antum baca dulu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du faqala al-musannifu rahimahullah. Ini adalah adab dalam membaca dan itu terbiasa. Dan jarang ada orang kadang-kadang lihat kayak gitu itu enggak negur gitu. Ya kan, sudah biasa enggak kayak gitu. Kalau afdol seperti itu, tapi mereka tidak negur. Ada sebagian orang seperti itu. Maka ini juga termasuk adab yang sudah semestinya dilakukan. Nah, adapun mendoakan guru kita, maka ini dilakukan ketika kita membaca di depan guru. Nah, tetapi untuk mendoakan rahmah kepada para ulama dan penulis, ini dilakukan setiap kita membaca. Seperti misalkan kita mendengar nama sahabat disebutkan, kita taradhi mendoakan Umar radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an. Ini jelas afdal seperti yang dititahkan para ulama dari sekedar mengucapkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, gitu saja. Orang tidak dikatakan Sayyidina itu tidak ada masalah, tapi yang lebih afdal didoakan, mudah-mudahan Allah ridha kepada mereka, begitu. وإذا دعا الطالب للشيخ قال رضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك ويقصد به الشيخ وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا. Ketika seorang murid ingin mendoakan gurunya, dia bisa mendoakan mudah-mudahan Allah ridha kepada antum syekh, atau mungkin dia mengatakan ya Allah ampuni syekh kami atau imam kami, maksudnya adalah guru kami yang ada di depan itu. Ini juga merupakan kebiasaan dari para murid. Kemudian kalau dia selesai dari satu pengajian atau satu pelajaran, dia kembali mendoakan gurunya seperti itu. Wa yad'u asy-syaikhu aidan lit-thalibi kullama da'alah. Demikian pula guru sudah sepantasnya mendoakan murid ketika muridnya mendoakan dia. Jadi guru dan murid saling mendoakan. Demikian pula rakyat kepada guru, rakyat kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyat. Ketika mereka mendoakan pimpinannya, kemudian pemimpin mendoakan rakyatnya, ini luar biasa. Ya. Kemudian dikatakan, fa in taraka at-thalibul istiftah bima dzakarnahu jahlan aw nisyanan nabbahahu alaihi wa 'allamahu iyyahu wa dzakarahu bih. Kalau seandainya seorang murid ketika membaca lupa, dia enggak pakai hamdalah, enggak pakai basmalah, enggak pakai doa, maka guru sudah sepantasnya mengingatkan atau ngajarin karena enggak ngerti. Dan memang itu buktinya. Tadi waktu kita ceritakan, kita di SMA, kita kalau enggak diajari kapan ngertinya? Dan sekarang alhamdulillah majelis sudah mulai banyak, daurah mulai banyak, masyayikh datang, akhirnya sampai qori-qori Indonesia ini masya Allah kayak qori-qori di sana aja itu kayaknya. Ahsanallahu ilaikum. Karena ngelihat biasanya mereka seperti, dan itu memang adab, maka tidak mengapa dicontoh. Fa innahu min ahammil adab, karena itu adalah adab yang di antara yang penting. Waqad warada al hadith fi ibtida'il umuri al muhimmati bihamdillah ta'ala wa hadha minha. Ada hadis yang menunjukkan perintah atau anjuran untuk memulai dengan hamdalah, tapi hadisnya ada kelemahan. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bil hamdillah. Ya, setiap urusan yang baik tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta', itu tidak ada keberkahannya. Dalam riwayat lain basmalah, tapi itu juga tidak sahih. Ya, semua riwayatnya lemah. Baik, tapi itu adab saja. Terakhir sebagai penutup, adab ke-13 ini sedikit aja, an yuraghiba baqiyatat talabati fit tahsil wa yadullahum ala madhannihi. Ketika seorang penuntut ilmu selesai dari membaca, dia perlu ngajak-ngajak. Cerita kepada mereka, Masya Allah, enak sekali belajar. Terus motivasi mereka, ayo belajar, enak sekali begitu. وَيَصْرِفَ عَنْهُمُ الْهُمُومَ الْمُشْغِلَةَ عَنْهُ وَيُهَوِّنُ عَلَيْهِمْ مُؤْنَتَهُ. Dan dia ingin menceritakan, oh enggak susah, belajar ini gampang, aman. Susah, mahal apa enggak? Itu semuanya murah kalau untuk mendapatkan ilmu yang mahal. وَيُذَاكِرَهُمْ بِمَا حَصَّلَهُ مِنَ الْفَوَائِدِ وَالْقَوَائِدِ وَالْغَرَائِبِ. Dan ngajak mereka ngulang bersama ilmu yang pernah dipelajari, ada faedah dan pelajaran-pelajaran penting, apalagi yang gharaib, yang jarang didapat. Itu diulang. Dan ana pernah sampaikan, mudzakarah atau diskusi, mengulang bersama, lebih sering bisa menyantolkan, mengingatkan dengan kuat, ya, daripada seorang membaca sendiri atau menghafal sendiri. Kemudian wayansahahum fid-din, saling mengingatkan dan nasihat dalam agama, fabidzalika yastaniru qalbuhu wa yazku ilmuh. Kalau dia lakukan ini, agamanya semakin baik dan ilmunya semakin jernih. Waman bakhila alaihim lam yambut ilmuhu wa innabata lam yuthmir. Kalau ada orang yang pengin pokoknya aku belajar untuk aku sendiri, dia malas untuk bagi-bagi, maka ilmunya tidak berkembang. Kalaupun berkembang, tidak akan memberikan buah yang baik. Waqad jarraba dzalika jama'atun minas salaf. Dan ini sudah dirasakan oleh para ulama salaf. Dan kita dulu pernah mendengar para ulama salaf mengatakan zakatul ilm. Ya. Zakat ilmu itu diajarkan. Wala yafkharu 'alaihim aw ya'jabu bi jawdati dhihnihi, bal yahmadu Allah ta'ala 'ala dzalik wa yastazidu minhu bi dawami syukrihi. Dan dia tidak merasa bangga, congkak, merasa lebih hebat dari yang lain, akan tetapi dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dimudahkan, kecerdasan yang Allah berikan, dia minta agar dilanjutkan, dan dia selalu bersyukur sehingga Allah lebih tambahkan lagi nikmat itu. Tapi subhanallah, ini juga ujian. Sebagian orang ketika dia dimudahkan Allah belajar, dia merasa lebih baik dari orang lain. Dan ini salah satu penyakit penuntut ilmu. Kalau orang menuntut ilmu saja ada penyakitnya, maka orang yang tidak belajar lebih banyak penyakit kronisnya. Iya. Dan banyak orang yang sampai memusuhi satu pembahasan karena dia enggak ngerti. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita belajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada pertanyaan banyak, jadi daurah ini. Apa yang menjadi benang merah atau pembeda antara ahli hadis dan ahli fikih? Bukankah ahli fikih juga mengambilnya dari hadis betul? Dan dulu orang tidak membeda-bedakan, bahkan jangankan ilmu hadis dan ilmu fikih, dulu orang belajar itu semua dimakan, ya. Dan mereka tidak terlalu memusingkan ini sunnah, makruh, haram, wajib. Mereka lihat Nabi SAW mengerjakan, mereka kerjakan. Hanya setelah itu kemampuan kaum muslimin mulai melemah, sehingga muncullah takhassusat atau beberapa disiplin yang lebih mengerucut. Ya, ada yang belajar fikih dan itu menjadi corak. Artinya buku yang dibaca lebih banyak fikihnya. Dan memang itu ada sejak abad ketiga. Sebelumnya buku itu campur. Maka di antara karya ilmu hadis yang masih campur Al-Muwatta. Beliau tulis di usia di abad kedua, beliau meninggal tahun 179. Ada hadis, ada pendapat sahabat, ada pendapat tabi'in, bahkan pendapatnya Imam Malik sendiri ada dalam kitab Al-Muwatta. Baru di abad ketiga mulai bermunculan buku yang betul-betul hadis. Imam Ahmad meninggal tahun 241, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua isinya hadis semua. Nah, lalu ada buku yang isinya fikih. Fikih itu ada yang fikih madhab satu, ada yang fikih madhab yang banyak, ada buku yang menggabungkan dengan dalil, ada yang tanpa dalil sama sekali. Dan ternyata para fuqaha mereka mengatakan, antum pengen menguasai satu pembahasan, jangan pakai dalil dulu. Bukan biar ta'assub, tapi biar dia hafal. Setelah dia menguasai, baru dia mengembangkan dengan dalilnya. Setelah itu baru mengembangkan dengan fikih yang lain. Baru dia kembangkan, dia bandingkan, dia rajihkan. Berarti tahapan belajar fikih itu panjang. Kebanyakan orang hanya di satu tahap, akhirnya dia taklid buta, sampai dalam mukaddimah sebagian buku madhab mengatakan, engkau tidak akan sukses belajar fikih sampai engkau menganggap bahwa gurumu tidak bisa salah. Repot kan? Jadi intinya ilmu itu semuanya sama ya. Semuanya pakai dalil, tapi ada yang memang ada kesalahan atau mungkin karena tidak sampai atau yang semacamnya. Apakah adab juga karena ingin mendapatkan shaf terdepan dalam sholat tapi dia datang belakangan kemudian merangsek ke depan dengan melangkahi orang-orang yang sudah duduk duluan hingga akhirnya mendapatkan shaf di depan walaupun sempit karena memaksa tadi? Ini curhatan. Yeah. Ada hadisnya ini. Ketika di khutbah Jumat ada orang datang bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Ijlis faqad adzaita wa anait. Duduk kamu, kamu sudah menyakiti saudaramu dan kamu juga terlambat. Istilahnya lau kunta harisan labakart. Kalau kamu memang serajin, kamu datangnya duluan. Sudah telat mencolot-mencolot. Itu ini ganggu. Kecuali ini sudah dibahas di sini. Kalau di depan ada banyak yang kosong. Karena apalagi realitas zaman sekarang, shaf yang paling diidolakan, yang paling dekat sama sandaran. Ya kan? Akhirnya depan banyak yang kosong. Gak apa-apa, orang lompat dulu, gak ada masalah seperti itu. Tapi kalau sampai tadi itu, ganggu, ini gak pantas. Mohon nasihatnya buat anak masih suka menunda kebaikan. Contoh sholat malam, duha, sedekah. Anak ini sudah niat tapi lupa. Bagaimana kiat agar anak bisa istiqomah? Iya, kalau memang kita punya kekurangan lupa, berarti kita segerakan. Ya, karena insya Allah, orang kalau sudah niat, dapat pahala. Meskipun belum mengerjakan. Tapi pahala itu akan lebih besar kalau kita sudah kerjakan. Ya, meskipun belum mengerjakan sudah dapat pahala, tapi kalau kita sudah kerjakan, pahalanya lebih besar. Maka segerakan. Dan dalam syariat, ada beberapa waktu yang afdol. Kalau kita mengejar yang afdol, dapat pahala. Tapi kalau kita ngerti, tidak segera mengerjakan afdol, malah tidak dapat sama sekali, ya berarti yang tidak afdol, lebih afdol dari tidak sama sekali. Contohnya mau sholat tahajud itu. Niatnya bangun malam, tapi berkali-kali hanya mempertahankan pahala niat. Nah, kalau begitu, mending sebelum tidur, witir. Nanti ternyata bisa bangun lagi, sholat dua rakaat, gak usah witir lagi. Tidak mengapa. Duha, afdolnya ketika matahari sudah panas banget. Tapi kalau nanti tahu-tahu sibuk, rapat, harus kerja, ada tamu, kiriman apa. Sudah mumpung di awal waktu ada waktu kosong. Segera afdol seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini karena memang kita sudah ngerti kalau kita ini pelupa. Ya. Ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dulu, apa salaman dengan jamaah dahulu? Apalagi kalau pas pengajian ya. Datang belakangan, assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat? Sudah datang terlambat, jamaah dibikin ribut karena salaman dia. Ya. Tapi mana yang lebih afdal kalau dia masuk masjid, kemudian ada orang yang dia kenal di salaman, bebas. Ya. Dan para ulama mengatakan, kalaupun orang duduk dulu, bukan berarti anjuran sholat tahiyatul masjid sudah gugur. Nabi SAW dalam khutbahnya, melihat ada orang masuk, kemudian duduk. Maka dikatakan, ya fulan araka'ta raka'atain, kamu sudah sholat dua rakaat belum? Kum farka raka'atain. Nah, sholat. Berarti meskipun sudah duduk, orang kalau salaman, ngobrol, kadang keasikan, gak apa-apa, nanti berdiri lagi sholat dua rakaat. Seperti itu. Ana baca sebuah hadis tentang orang yang sholat subuh sampai hingga syuruk pahalanya seperti haji dan umrah. Bagaimana derajatnya? Itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan masih bisa dinaikkan kepada hasan. Artinya, kalaupun seandainya itu lemah, maka insya Allah tidak mengapa mengamalkan hadis itu, karena itu hanya berkaitan dengan pahala. Yang dibahas itu, kita beneran dapat pahala umroh apa enggak. Adapun sholatnya, maka waktu sholat itu adalah waktu sholat duha. Hanya memang kalau ada orang zikir, kemudian diawali dengan sholat subuh berjamaah, dia insya Allah dapat pahala itu semua, rentetannya dapat semua. Ngaji dapat, kemudian apa sholat jamaah dapat pahalanya, sholat duha di awal waktu dapat pahalanya insya Allah. Hanya pahala umrohnya itu dapat apa enggak. Itu yang diperselisihkan dalam hadis. Dan itu fadailul a'mal. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana adab terhadap kitab atau catatan yang disimpan dalam bentuk file PDF dan handphone? Apakah sama dengan kitab atau buku pen? Ya hukum asalnya sama. Akan tetapi yang di apa benda elektronik ini para ulama mengatakan tidak sama dihukumi seperti mushaf contohnya. Perempuan haid, dia membaca dari barang-barang elektronik tidak masalah. Tapi kalau mushaf, mereka melarang. Nah, sehingga itu lebih rendah dari buku. Wallahu'alam. Yang lebih utama, memperbaiki akidah atau akhlak? Ya dua-duanya. Akidah itu akhlak seorang kepada Allah. Ya. Kenapa harus milih salah satu? Kerjakan semuanya. Ya. Alhamdulillah, semoga izin bertanya, apakah menjadi hal yang lumrah ketika mencatat kajian dengan HP atau ini tidak beradab dan sebenarnya mencatat buku atau enggak harus, ya, enggak harus. Mau mencatat di mana aja sah. Mau dihafalin juga sah seperti kebanyakan kaum muslimin. Ada pertanyaan lagi ini tentang majelis ilmu. Ada hadis tiga orang, yang pertama dia melihat majelis pergi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa amma ar-rajulu tsalits fa'arada Allahu anhu. Dia pergi maka Allah pun campakkan dia. Adapun orang pertama, dia melihat ada furjatan fajalasa fiha. Ada yang kosong, lompat dia duduk di situ. Adapun orang yang kedua, fastahya fajalasa akhiral majlis. Dia malu kemudian duduk di belakang. Nabi SAW mengatakan fastahyallahu minhum, maka Allah malu kepada dia. Baik, pertanyaannya apakah hadis ini yang datang belajar agama ke majlis juga sama? Sama, iya. Sama, memang itu berkaitan dengan adab. Makanya kita pernah bahas dalam adab bermajlis. Ya. Hukum asalnya orang itu ketika datang, dia duduk di mana majlis itu penuh. Maka dia di belakang mereka. Tapi kalau di tengah ada yang kosong, dia boleh maju ke tempat yang kosong itu. Seperti itu. Dan bukan berarti orang yang pergi tadi, berarti dia munafik. Tapi itu salah satu tafsirannya. Bisa jadi itu orang munafik. Atau dia ada keperluan. Tapi berarti a'radallahu anhu, Allah berpaling dari dia, berarti dia gak dapat fadilah majelis itu. Kemudian, jika kita baru masuk masjid, boleh hanya mengerjakan qabliyah subuh saja, karena kita tahu Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW sholat qabliyah cepat sekali sampai beliau mengatakan, ini baca Al-Fatihah apa enggak? Gitu. Lalu bagaimana kalau seandainya orang mau tahiyatul masjid juga? Kita katakan, tahiyatul masjid itu adalah sholat yang bisa terwakili dengan sholat yang lain yang lebih penting. Kita masuk sudah iqamah, maka kita sholat fardu itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Tapi kalau seandainya kita datang sebelum iqamah, apakah kita bisa menggabungkan antara tahiyatul masjid dengan qabliyah? Bisa. Tapi yang diniatkan qabliyah. Tahiyatul masjid ke bawah. Kalau seandainya ada orang yang pengen qabliyah di rumah, apakah ketika sampai masjid dia langsung duduk? Karena Nabi SAW apabila sudah terbit fajar, maka beliau tidak sholat kecuali dua rakaat. Jawabannya boleh dia tahiyatul masjid. Karena jangankan dia akan nambah bilangan, orang yang tidak boleh sholat di waktu larangan aja, ketika masuk masjid habis asar atau habis subuh, itu waktu larangan. Tapi karena dia masuk masjid, maka sholat yang ada sebabnya boleh dilakukan. Apalagi tadi. Ya, tadi Nabi SAW memang sholat setelah adzan subuh ke qomat cuma dua rakaat. Tapi kalau memang ada sebabnya, dia sudah sholat sunnah di rumah, datang ke masjid mau langsung duduk. Enggak. Justru yang sopan dia tahiyatul masjid dulu. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arukani di Surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat ke-186. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan dan akan dijaga dihindarkan dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilussalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan dan pengharapan? Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya, sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudia selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pohon yang baik, pohon yang indah yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita, inilah yang kita inginkan pada diri kita, inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. Kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis kudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid, apa, mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus, membimbing setiap langkahnya agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan mutiara nasihat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila bayani masaili dalili talib, ilmu dasar dalam bab jual beli, riba dalam akad jual beli bagian yang kedua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita untuk berada di majlis ini pada hari yang mulia. A'zam ayyamid dunya ayyamu hadhil ashar, hari yang paling agung sepanjang dunia Rasulullah SAW adalah 10 awal Zulhijjah ini, dan kita masih di 10 awal Zulhijjah. Maka Anda menuntut ilmu syar'i di bulan Ramadan, menuntut ilmu syar'i di bulan Muharram, menuntut ilmu syar'i pada hari-hari ini di sisi Allah, inilah yang paling mulia. Pada hari inilah yang paling mulia, yang besar ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jal. Dan kita masih melanjutkan dalam bab riba dari kitab Dalilut Talib dengan syarah Irsyadus Sahib yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah, sampai pada menjual beli asal dengan furu'nya, cabang dengan asalnya, dan kedua-duanya adalah komoditas riba. Fadhal.
3: Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa la yasihu bai'u far'in bi aslihi ka zaitun bi zaitun wa siraj bi simsim wa jaban jubnu bi labanin wa khabzun bi tahinin wa zallabiyah bi qamhin wa al-hubbu al-mushtad fi sunbulihi bi jinsihi. Dan tidak sah jual beli, yaitu menjualkan cabang dengan pokoknya atau aslinya, seperti

0: biji yang al-mustadab fi sumbulihi, yang al-mustadab fi sumbulihi masih di dalam,
1: masih di batang, di
0: batangnya,
1: di tangkainya.
0: Dan biji yang masih terdapat dalam tangkainya dengan jenisnya, namsat.
1: Ya. Termasuk turunan dari riba, tidak sah menjual salah satu komoditas riba dengan turunannya. Seperti menjual, contoh di sini, menjual minyak zaitun dengan buah zaitun. Anda tukar menukar. Ini satu botol minyak zaitun 1 liter. Anda tukar dengan 2 liter, anggap nilai kalau dikonversi ke rupiah sama. Ini 1 liter minyak zaitun, anggap harganya 500 ribu. 5 liter zaitun, buah zaitun, ya, harganya juga 500 ribu. Lalu ini dipertukarkan, Anda tukar. Ini tidak sah. Kenapa? Seperti yang sebelumnya, tidak mungkin bisa diketahui sama. Ya, ini yang minyak zaitun berapa tadi? 1 liter, ya, minyak zaitun. Ini zaitun yang 5 kilo, 5 liter, 5 kilo ini, kalau dijadikan minyak dapatnya berapa? 1 liter? Atau 1,5? Enggak. Itu minyak zaitun kan dibuat dari biji zaitun, dari perasan biji zaitun. Ya, itu seperti itu membuatnya. Seperti Anda membuat, seperti Anda, seperti di Indonesia, orang membuat minyak CPO itu dari buah sawitnya. Kalau minyak goreng yang dari apa namanya, kelapa, itu dari kelapanya, dari daging kelapa dibuat. Kalau minyak zaitun, dari biji zaitunnya dibuat, itu diperas. Ya, kalau 5 liter, tidak ada yang bisa memastikan pas, mungkin lebih mungkin kurang. Karena dia tidak sama, maka tidak sah dipertukarkan. Kalau zaitun dengan zaitun, bisa. Anda punya zaitun dari Syam, dari Suria. Ada orang yang punya zaitun dari Eropa, dari Spanyol. Sama-sama buah zaitun. Dan mereka pertukarkan. Sama-sama 1 kilo atau sama-sama 1 liter, boleh? Atau sama-sama 5 liter, boleh, tidak ada masalah. Begitu juga kalau dia minyak zaitun 1 liter yang dari Spanyol, Anda tukar dengan minyak zaitun yang 1 liter dari Suria, sama-sama 1 liter, boleh? Boleh, karena sama. Karena bisa diyakini samanya. Tapi yang 5 liter dengan 1 liter, tidak ada yang bisa meyakini samanya. Karena tidak bisa, maka kembali kepada kaidahnya, al-jahlu bittafaduli, al-jahlu bittasawi, kal-ilmi bittafaduli. Mereka tidak bisa meyakini itu adalah sama. Sama hukumnya bila mereka meyakini itu berbeda. Bila mereka meyakini itu berbeda, maka tidak boleh dipertukarkan dan terjadi riba fadl. Begitu juga ketika tidak mereka yakini itu sama, sama dengan mereka yakin itu sama.

0: Itu berbeda. Dan terus turunan minyak wijen ditukar dengan simsim dengan wijennya. Turunan dari susu adalah keju. Ya. Maka menukar susu dengan keju sama-sama 1 liter. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena tidak bisa diketahui samanya. Dan begitu juga roti ditukar dengan tepung. Roti ditukar dengan tepung. Sama-sama 1 kilo. 1 kilo roti dengan 1 kilo tepung. Apakah itu sama? Tidak. Ketika tidak bisa dipastikan itu sama, maka hukumnya sama dengan yakin itu berbeda. Bila yakin hukumnya berbeda adalah riba, berarti kalau sama juga riba. Begitu juga menukar gandum dengan kek yang dibuat dari gandum juga. Ya. Kalau beras, menukar beras dengan apa namanya? Lontong. Atau dengan ketupat. Kan turunan dari beras itu. Ya. Atau menukar singkong dengan apa turunan singkong? Ketuk umpamanya juga tidak boleh. Atau tepung tapioka ditukar dengan getuk juga tidak boleh. Karena tidak bisa diyakini itu sama. Tinggal hukumnya masuk dalam riba al-fadl. Wasya Syekh wal hamdul mustan terjem dola. Dan begitu juga tidak boleh memetukarkan biji-bijian yang sudah mengeras ditukar dengan jenisnya yang sama yang bukan ditangkainya. Artinya, Anda ada padi sudah mengeras, sudah sehari lagi siap dipanen atau sudah bisa dipanen. Ya. Padi dia buktinya dia sudah layak panen kan di apa namanya? Dipencet. Kalau masih keluar air itu masih belum layak panen. Dipencet sampai keras. Tidak ada keluar air itu sudah layak panen. Ya. Itu ditukar dengan beras. Dinamakan dengan muhaqalah. Ya. Ini juga tidak boleh. Sama-sama 10 kilo dengan 10 kilo, 10 kilo beras dengan 10 kilo apa tadi? Padi yang masih ditangkai. Boleh? Tidak boleh. Karena dia komunitas ribawi yakin harus sama. Ya. Mohon maaf, bukan beras, padi. Padi yang sudah dilepas dari yang sudah disabit terus di apa namanya? Digiling untuk melepasnya dari tangkai, habis itu dijemur. Ya, dapat Anda umpamanya 100 kilo. Atau, dan biasanya para petani masa dahulu, mereka tidak langsung mereka tumbuk. Ya, karena kalau disimpan masih berbentuk padi, itu bisa tahan lebih lama dan lebih segar. Ya. Anda panen 6 bulan lalu. Sekarang dia ingin tukar karena stoknya mungkin banyak di lumbungnya, di gudangnya, mungkin banyak, sehingga dia ingin makan padi yang baru. Ya. Dia ingin tukar, ya, kata dia, ini padi saya kering, sudah sebanyak 100 kilo atau 2 karung. Ini padi yang petak ini saya perkirakan hasilnya juga 2 karung. Mau tukar? Mau, kata petani yang punya padi yang masih ditangkai. Ini tidak boleh. Karena tidak bisa diyakini sama. Sehingga terjadi perbedaan, pasti ada selisih sedikit. Dan selisih sedikit itu mengandung unsur riba fatal. Jelas? Wa yasihu
1: bi ghairi jinsihi.
0: Dan bila dengan jenis lain boleh. Seperti padi dengan singkong, bisa. Atau jarang padi dengan singkong itu, karena jagung biasanya lebih dekat, sama-sama bisa disimpan tahan lama. Kalau singkong untuk disimpan tahan lama butuh dijemur dulu lama atau dijadikan tepung, itu bisa. Tapi kalau jagung sama dengan padi, ya, dia punya jagung baru panen juga. Dia ingin lihat padinya bagus yang ini. Lalu dia bilang, ini saya perkirakan padi kamu 100 kilo. Mana yang mahal padi daripada jagung? Mana yang mahal beras daripada jagung? Hah? Mana yang mahal? Sekilo jagung berapa? Coba cek dulu. Itu jagungnya 5.000 yang pakai bongkolnya. Sudah dipipil, coba cek. Karena di beberapa daerah sawah dirubah jadi jagung. Karena jagung menjadi pakan ternak, sedangkan harga ternak tinggi, harga pakan tinggi. Banyak petani yang merubah sawahnya jadi jagung. Mana yang lebih tinggi? Beras. Walaupun jagung pakan hewan. Ya udah, anggap tinggi beras. Ya, beras diperkirakan 100 kilo. Kata dia, saya tukar dengan 200 kilo jagung ini. Mereka mau. Boleh? Boleh atau tidak? Boleh apa tidak? Mazhab jumhur boleh, mazhab Hambali tidak boleh. Ya. Mazhab jumhur boleh dengan syarat. Ada syarat tunai. Boleh padinya diambil sekarang, besok baru diantarin jagungnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena kedua-duanya makanan pokok. Makanan pokok merupakan komoditas riba. Dan karena dia makanan pokok, ilatnya sama, jenisnya berbeda, boleh berbeda beratnya. Ukurannya boleh berbeda. Tadi 100 kilo dengan 200 kilo. Ya. Boleh berbeda, tapi dengan syarat harus taqabud fil majlis, serah terima langsung di majlis. Kalau yang tadi, padi yang masih ditangkai dengan padi yang sudah dijemur, tidak boleh karena sama-sama padi, walau berbeda varietasnya. Yang satu mungkin padinya IR64, yang satu mungkin Cianjur, ya, itu kan disyaratkan harus sama. Mislan bimislin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua, yadan biyadin. Tapi kalau berbeda, yaitu bighairi jinsihi tadi, yaitu padi di apa namanya, ditangkai, ditukar dengan jagung yang sudah dijemur. Berbeda takaratnya, boleh, tidak ada masalah, tapi syaratnya harus yadan biyadin, harus tunai. Kalau ditukar dengan rupiah, tidak ada syarat sama sekali. Mau tukar beras yang padi yang masih ditangkai, ditukar dengan beras. Tapi sudah keras ya. Kalau belum keras, itu menjual buah sebelum matang, juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah keras, padinya dipencet, sudah keras, tidak ada lagi cairan, air yang keluar, maka sudah bisa dia jual. Ya. Walau beratnya karena masih ditangkai, bisa dipastikan beratnya berapa? Bisa? Tidak, tapi boleh. Boleh. Ya. Boleh karena kelihatan. Baik. Wasil Syekh.
1: Wala yasihha bi ribawin bi jinsihi. Naam. Dan tidak sah
0: ma'ahuma.
1: Ma'wa ma'ahuma. Wa ma'ahadihima min ghairi jinsihima. Kamudin ajwa wa dirham wa bi mislihima. Au dinar wa dirham bi dinarin. Dan tidak sah jual beli komoditas riba dengan sejenisnya riba yang lain atau sama jenisnya atau salah satu di antara keduanya dari jenis yang berbeda seperti satu mud ajwah dan dirham dengan mimis lihima dengan nilai yang sama dari keduanya atau dinar dengan dirham dengan satu dinar. Naam.
0: Wa yasihu.
1: Wa yasihu a'tini bi nisfi hadha dirham fiddah wa bil akhar fulusan. Dan sah dengan mengatakan a'tini bi nisfi hadha dirham, berikan kepadaku dengan nilai setengah dirham ini, yaitu setengah dinar dirham perak dan yang lain dengan fulus uang. Wa yasihu sarfu adh-dhahab bidh-dhahab wal fiddah bil fiddati mutamathilan waznan la'addan bisyartil qabdi qabla tafaruqi. Dan sah tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak dengan nilai yang sama secara wazan timbangan, la addan bukan dengan nilai hitungan, dengan syarat qabd yaitu serah terima sebelum berpisah di majlis dari majlis. Wa yasihu an yu'awwidha ahad naqdain anil akhar bi si'rin yaumihi. Dan sah untuk yu'awwid mengganti salah satu dari dua naqdain, dua alat tukar dengan yang lain dengan harga pada hari itu. Naam.
0: Ya. Sekarang menukar salah satu komunitas riba dengan jenisnya dan bersama keduanya atau bersama salah satu keduanya dari selain jenis keduanya. Paham? Paham atau tidak? Saya ulangi. Sah dan tidak sah menjual salah satu komoditas ribawi. Dijual sejenis. Berarti kalau emas dengan emas, perak dengan gandum dengan korma dengan korma. Sampai sini paham? Wa ma'ahuma dan bersama keduanya. Mana yang keduanya tadi? Emas dengan emas. Jelas? Emas dengan emas. Bersama keduanya. Atau bersama salah satu keduanya. Salah satu emas tidak. Bersama satu emas itu. Ada yang bukan jenisnya. Tadi dia ada yang bukan jenis keduanya. Tadi jenis keduanya apa? Emas. Berarti bisa jadi emas di sini 2 gram, satu di sini emas 1 gram plus komoditas ribawi yang lain, itu umpamanya korma ajwa. Faham? Ini hukumnya apa? Kalau kata mu'alif, tidak sah. Ya. Contoh, kamu diajwatin wa dirhamin bimislihima, seperti satu mud ajwa. Ajwa, satu mud segini seperempat sok, satu ajwa. Plus satu dirham. Ditukar dengan sama. Satu mud ajwa plus satu dirham. Au dinarin wa dirhamin bidinarin. Atau satu dinar dan dirham plus satu dinar. Faham? Value-nya sama, nilainya sama. Tadi bisa jadi satu mud ajwa tambah dirham, anggap satu mud ajwa ini harganya satu dirham. Plus satu dirham. Ditukar sama. Atau ditukar dengan salah satu jenisnya. Apa umpamanya ditukar dengan dua dirham. Jelas? Nilai value-nya sama. Satu mud berapa harganya? Satu dirham. Berarti satu ajwa plus dirham ditukar dengan dua dirham. Atau dua mud ajwa ditukar dengan satu dirham plus satu mud ajwa. Paham? Itu tidak sah. Kenapa? Ya, dia komoditi riba. Korma komoditi riba. Dirham komoditas riba. Kenapa tidak sah? Value-nya sama kan tadi? Satu mud, satu dirham. Kenapa ketika digabung tidak boleh? Timbangan mananya? Satu mud dirham atau dua mud dengan satu dirham satu mud, tidak boleh. Tidak boleh juga. Iya, tidak boleh. Jelas. Kenapa? Karena tidak sama. Yang di sini satu dua mud, di sini cuma satu mud tapi plus satu dirham, enggak boleh. Kalau sama-sama, sama satu mud tambah satu dirham ditukar satu mud satu dirham, boleh? Ya, boleh. Atau tukar satu dinar dengan satu dinar plus dirham. Ini dinarnya sama apa tidak? Dinarnya sama tapi ada tambah lain dirham. Ini kenapa begini dibahas para ulama? Pertanyaannya. Kita aja yang bacanya pusing kan ya. Lalu para ulama kenapa dibikin ini? Ya. Mud ajwa bidirham bidirhamaini atau mud ajwa wadirham bimuddaini. Kenapa? Karena ini akan mengantarkan kepada celah riba. Ya, mengantarkan kepada celah riba. Maka karena itu para ulama, sebagian para ulama tidak membolehkannya. Jelas? Ya. Wa yasihu Tetapi boleh bentuknya beri aku setengah dirham, kasih perak. Dirham itu uang apa namanya, uang perak, bundar bentuknya, dibuat di Persia, ya Persia ya, gambar macam-macam lah gambarnya, dan beratnya 3,97 gram. Ya, betul. Coba 595 dikurangi, dibagi 200. Dibagi 200. 2,9 bukan 3. 2,975 gram perak. Itu uang dirham. Dia mengatakan setengahnya, berarti tukar setengah dirham dengan perak, anggap tadi 2,975, 2 gram, ya kasih saya 2 gram perak plus uang fulus. Fulus itu uang dari tembaga. Plus satu uang tembaga. Ini boleh?

Boleh juga. Ini boleh katanya, wayasih dan sah. Antum coba, kenapa antum bilang tidak boleh? Kenapa? Kan sama-sama perak. Uang dirham, perak, ditukar dengan perak. Ya, dia 2 gram, mintanya 2 gram juga, tapi yang 2 gram karena perak 2,975 gram, dia minta tukar dengan 2 gram perak plus 1 uang tembaga, uang pulus. Pulus itu uang yang terbuat dari tembaga, nilainya, valuasinya di bawah uang perak. Yang paling tinggi uang dinar emas, beratnya 4,25 gram emas di masa Nabi. Itu pertukaran kursnya dengan dirham 10 uang dirham. Uang dirham beratnya 2,975 gram. Yang paling kecil nilainya uang fulus untuk barang-barang yang murah. Seperti kalau tisu satu ini berapa, air kalau cuma 2 teguk nggak mungkin bayar pakai 1 dinar. Dinar sama mejanya pun dapat kalau 1 dinar. Ya, maka ada uang yang ketiga dinamakan dengan fulus, terbuat dari tembaga. Ya, gimana hukumnya tadi? Sah. Kenapa sah? Hah? Kenapa sah? Dia sah karena uang fulus itu bukan komoditas ribawi. Jelas? Bukan komoditas ribawi, fulus. Ya. 10 fulus. Sebagian kota bisa, sebagian kota enggak mau. Tapi kalau emas dan perak di semua kota itu mau. Karena itu menurut sebagian para ulama, dan ini mazhab Syafi'iyah, mereka Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa fulus tidak terjadi, bukan komoditas ribawi. Maka tidak ada kewajiban zakat kecuali dia menjadi barang dagangan. Anda, bisnis Anda jual beli uang fulus.

Itu iya. Karena itulah sebagian para ulama Syafi'iyah di awal kemunculan uang kartal, mereka mengatakan uang kartal itu sama dengan fulus, bukan emas, bukan perak. Ya. Sehingga tidak terjadi padanya riba, karena bukan komunitas ribawi. Jelas itu? Ya. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan dengan e-wallet, sebagian orang mau menerimanya sebagai alat tukar, sebagian lagi mau tanah Anda kalau mau dibayar pakai e-wallet mau, atau Bitcoin tanah Anda dengan keringat peras selama puluhan tahun Anda dapatkan dan bangunan rumah di atasnya. Lalu ada yang mau beli dengan 2 Bitcoin. Kata dia, berapa harganya ini? Anda bilang, saya mau jual 300 juta. Tahu Anda Bitcoin ini dapat itu. Saya mau beli dengan Bitcoin. Mau Anda? Tidak ada masalah. Saya hanya menanyakan mau atau tidak. Mau silakan, enggak mau juga enggak ada masalah. Kalau Anda enggak mau, berarti dia bukan uang. Kalau dia bawa rupiah, tadi Anda bilang 300 juta dibawanya uang rupiah, 300 juta pakai tas. Anda boleh menolak? Boleh menolak? Boleh? Tadi sudah ridho. Ya, sudah ridho tadi. Ya, Anda bilang, saya enggak mau uang ini, saya maunya dolar. Hah? Boleh? Tidak boleh. Bahkan kenapa? Karena uang rupiah adalah alat tukar yang sah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda akan dipenjarakan malah. Dan semua orang menerima transaksi pakai uang rupiah. Beda tadi kalau pakai Bitcoin dia. Kata dia, kamu udah untung itu. Saya kasih kamu 2 itu, kalau kamu tukar ya bisa dapat harganya 400 juta. Untung kamu 100 juta. Ya. Tapi Anda bilang, saya enggak punya smartphone. Apa gunanya 2 koin? Ada gunanya Bitcoin kalau Anda enggak punya smartphone? Hah? Ya udah, saya beli tanahmu dengan 2 koin Bitcoin plus smartphone saya kasih kamu, bisa kamu akses. Ya. Anda berhak menolak. Ya. Karena itu dia belum menjadi uang. Apakah suatu saat menjadi uang? Wallahu a'lam. Sama dengan uang kertas. Rupiah kertas sekarang, dolar kertas sekarang. Dahulu uang rupiah adalah emas. Ketika beralih menjadi uang kertas, itu banyak orang enggak mau terima. Ya, tapi ketika uang itu diakui oleh negara sama fungsinya dengan emas, uang emas, ya udah akhirnya orang mau. Jelas. Karena itu di sini boleh. Karena fulus jenis lain. وَيَصِحُ صَرْفُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ مُتَمَاثِلًا وَزْنًا. Tadi kaedah yang tadi, yang barusan boleh tadi, berarti boleh enggak Anda membeli rumah, lalu si penjual mengasih rumah plus rupiah. Boleh? Hah? Boleh apa tidak? Itu masuk kaedah yang boleh apa yang tidak boleh? Tadi kan yang pertama tidak boleh. Satu mud ajwa.
plus 2 dirham. Satu mud ajwa plus dirham ditukar dengan 2 dirham. 2 mud ajwa ditukar dengan dirham plus 1 mud ajwa. Enggak boleh kan ya? Ada lagi satu yang boleh, yaitu 1 dirham ditukar dengan perak 2 gram tambah sisanya 1 uang tembaga. Itu boleh. Kita praktekkan ke kasus kontemporer, buyback. Ya. Bukan buyback namanya, cashback. Saya jual rumah, kata si peserta developer, dengan harga 200 juta dan Anda mendapatkan uang cashback sebanyak 20 juta. Ini bagaimana? Termasuk yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang kedua. Bedanya apa yang pertama sama yang kedua? Kalau yang pertama, yang pertama apa tadi? Pertama kan tidak boleh. Itu apa penyebabnya tidak boleh? Kurang jelas. Kurang jelas. Komoditas ribawi. Bukan kurma, bukan. Yang rumah. Rumah memang tidak komoditas ribawi, tapi kan cashback ini kan tukar uang 200 juta plus rumah tambah 20 juta. Uang komoditas ribawi apa tidak? Iya atau tidak? Hah? Jadi maksud yang mana? Yang boleh apa yang tidak boleh? Tetap yang kedua. Coba yang kedua itu tadi apa contohnya? Uang dirham ditukar dengan perak. Itu sama-sama komoditas ribawi. Iya. Iya apa tidak? Cuman yang perak plus dirham bukan perak. Iya. Plus uang tembaga atau uang fulus, ya. Itu bagi yang mengatakan fulus bukan uang riba, ya, bukan komoditas ribawi. Ya. Ya, betul yang kedua boleh. Cashback berarti boleh. Jelas? Karena rumah bukan komoditas ribawi. Uang yang 20 juta plus rumah, ya. Kalau 20 juta plus gandum 1 ton ditukar dengan 200 juta rupiah. Ini boleh? Ini tidak boleh. Karena masuk dalam mud ajwa nanti. Jelas? Masya Allah. Boleh berarti cashback? Ya, silakan kalau mau beli atau kalau mau jual dengan cara cashback. Kemudian dari ini juga, dari masalah mud ajwa wa dirham bidirhama ini, atau dirham wa fiddah wa bil akhari ulusan, para ulama menjelaskan tentang hukum jual beli saham yang perusahaannya ada uangnya. Perusahaan ada yang enggak punya uang? Hah? Anda punya perusahaan. Anda punya perusahaan di bidang apa? Jasa atau trading, jual dagang barang. Punya CV dagang umpamanya kontraktor lah ya.
Ada barang, ada jasa, ada uang enggak? Ada. Ada uang, ada piutang, ada uang cash. Itu kalau dibuatkan sahamnya, dibuatkan dibagi menjadi 1000 saham umpamanya, boleh ditukar dengan rupiah. Kan saham itu nanti diperjualbelikan. Anggap perusahaan tadi nilainya 10 miliar. Dipecah menjadi sahamnya 1000 saham. Berarti 10 juta. Anggap 10 juta per sahamnya. Atau ditukar dengan 10 ribu lembar saham. Berarti per sahamnya 1 juta. Ya. Lalu Anda mau beli 5 saham, 5 lembar, karena Anda tahu ini perusahaan prospeknya bagus, bergerak di bidang kekinian dan perkembangannya bagus ini. Tidak akan jenuh orang dengan produknya umpamanya. Ya. Boleh Anda beli dengan rupiah? Kan itu kontraktor tadi kan ya, ada alat kerja, ada bahan baku mungkin, material, ada uang, ada utang, ada piutang. Berarti akan terjadi enggak tukar uang dengan uang?

0: ada alat kerja bukan produk ribawi, bukan komoditas ribawi. Ada juga material bukan komoditas ribawi. Ditukar dengan uang. Ya. Uang tadi per lembar 1 juta. Paling yang uangnya dia yang 100, kalau umpamanya tadi 10 miliar, anggap 10 miliar. Yang uangnya paling 1 miliar yang uang cash. Ya. 1 miliar. Berarti 1 miliar dengan 1 miliar, 9 miliar ditukar imbalan barang dan jasa serta branding dari perusahaan ini, brand dari perusahaan ini. Jelas? Boleh apa tidak? Boleh. Kaidahnya mud ajwa bidirham, bidirhamain atau yang di bawah. Dirham wa fidda, dirham bi fidda wa fulus. Yang mana? Yang fulus. Ah ya udah. Alhamdulillah. Wa yasihu antan hay terjemah Syekh. Dan sah mempertukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, dengan syarat sama gramasinya. Ini sudah sering kita bahas. Bukan unitnya. Ada satu cincin, ditukar satu cincin. Cincin yang satu gramasinya 5,5. Satu cincin lagi 5,3 gram. Sama-sama satu cincin. Boleh dipertukarkan. Kalau dijual sama harganya. Karena yang satu tadi, yang 5,3 gram itu, apa namanya, skill dari pembuatnya lebih tinggi, lebih susah. Sehingga kalau dirupiahkan harganya sama, anggap sama-sama 7 juta. Jelas? Boleh ini? Tidak boleh. Karena tidak sama. Syarat yang kedua, harus yadan biyadin, qabla tafarruq. Itu juga perak. Wa yasihu ayu'awwada ahadun naqdaini anil akhar bisi'ri yaumihi. Dan sah diganti salah satu dari uang emas dan perak dengan uang lainnya dengan harga per hari ini. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kasus yang ditanyakan oleh Ibn Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibn Umar menjual unta di Baqi', pasar Baqi', pasar Madi', pasar hewan di Baqi' di Madinah. Dia jual, terkadang transaksinya dengan dinar, umpamanya 3 dinar. Lalu unta dibawanya, uang belum dikasih. Boleh? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Masalahnya boleh. Ya. Tidak mesti tunai, tukar dinar dengan unta dibawanya. Lalu ketika dia sampai bawa uang, dikasihnya dirham 30 dirham umpamanya, karena biasanya kursnya itu di masa Nabi 1 banding 10, 1 dinar sama dengan 10 dirham. Bisa naik, bisa turun, tapi enggak terlalu jauh. Ya, kalau sekarang sudah enggak mungkin. Sekarang 4,25 kali 4,25 gram kali 1.300.000 berapa itu? 1 dinar berapa juta? 6 juta? Ini sampai 6 juta ya. Sedangkan 1 dirham 2,975 kali 15.000 rupiah. Berapa itu? Berapa? 2,97 dikali 15.000. 40.000 paling layak. 40.000 kali 10 baru 400.000. Tadi 6 juta. Ya. Jauh kursnya sekarang. Maka kasus Ibnu Umar tadi dia tanyakan kepada Rasulullah, terkadang dia jual dengan dirham. Berapa ini unta ini? Dia bilang umpamanya 340 dirham. Dibawa untanya. Ya. Lalu ketika dia bayar 4 dinar. Terjadi tukar dirham dan dinar atau tidak? Terjadi atau tidak? Hah? Terjadi atau tidak? Iya. Awalnya akadnya dinar dibayarnya dirham. Awalnya akadnya dirham dibayarnya dinar. Berarti terjadi tukar menukar apa tidak? Iya, tapi salah satu mata uang dalam tanggungan. Ya. Ini nanti kasusnya panjang. Turunannya panjang. Maka Rasulullah SAW memfatwakan kepada Abdullah bin Umar, la ba's idha kana bisi'ri yawmihi wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'. Boleh dengan syarat dengan kurs pada hari itu. Bukan pada hari hutang piutang, tapi pada hari pelunasan. Ya, tadi dia beli hari ini 4 dinar. Besok terjadi perubahan kurs. Ya, maka dia bilang, saya ada cuma dirham, boleh saya bayar? Boleh, tapi sekarang kursnya bukan 1:10. 1:11. Berarti saya bayar 44 ya. Begitu. Ya, saya setuju. Mana 44-nya? Kebetulan 40 yang ada baru. Saya pikir 44 masih di sana. Tidak sah. Karena harus tunai saat itu. Saat disepakati tadi. Jelas ini? Ya. Ini kasusnya akan banyak seperti saya katakan tadi. Anda pinjam dolar, sama-sama pergi umroh atau haji atau kemana ke luar negeri. Kurang uang Anda untuk belanja. Daripada Anda tarik tunai dolar, kalau tarik tunai dolar kan kursnya lebih kecil. Anda katakan pinjam dolar kamu dulu 100, pinjamkannya 100 dolar US. Pas sampai ke Indonesia, kata dia, boleh enggak saya bayar, sudah berjalan waktu seminggu, boleh enggak saya bayar dengan, kalau dia bayar pakai US, di 100 selesai urusan. Dia sekarang mau bayar dengan rupiah. Waktu dia berangkat, dolar masih 13.000. Pulang sudah 16.000. Ya, di Indonesia sudah 16.000. Ya. Kalau disyaratkan dengan kurs di awal, yaitu 13.000, terjadi riba. Kenapa? Karena berarti tukar-menukarnya tidak tunai. Tapi kalau kurs hari ini 16.000, dibayarkannya 16.000 kali 100 berarti 1.600.000. Saya transfer 1.600.000 ya, ya. Langsung sekarang ya, ya jangan telepon kamu. Masuk ya dalam 1.600.000. Jelas? Kasus ini sering terjadi. Pada saat orang umroh di bulan Ramadan atau masa haji sekarang, pulang jemaah haji, itu real kursnya tinggi kan ya? Karena orang butuh real banyak. Atau umroh Ramadan, orang butuh real banyak. Kursnya tinggi. Bila Anda pinjam real ke teman, ya, maka ketika Anda bayar Indonesia dengan real, selesai, sama. Tapi kalau Anda mau bayar dengan rupiah, boleh? Boleh. Boleh kurs di waktu Ramadan? Tidak boleh. Berarti yang minjamin rugi. Rugi dua kali, dia sudah minjamin, kurang lagi kan ya. Ya udah tinggal minta real. Oh rugi saya, kata dia kemarin itu 4.300, sekarang turun 4.000, sudah nyit Idul Fitri, nanti lagi paling Zulqodah mau naik lagi orang musim hajian. Ya bayar real aja dah, udah selesai. Kan utang kamu real, bayar real. Ya. Kenapa? Berarti tukar real dengan rupiah pada waktu itu dan tidak tunai. Tapi kalau pada saat langsung dibayarkan, disepakati kurs hari ini, seolah-olah itu dipinjam, sekarang ada itu uang dan ingin dipertukarkan langsung. Jelas? Paham? Ah, taib. Maka begitu juga kalau ada kerabat, tetangga yang ingin pinjam rupiah kepada Anda, sepertinya dia bayarnya jangka waktunya panjang. Jangan pinjamin rupiah. Pinjamin emas. Kebutuhannya berapa? 10 juta. Waktu kemarin 10 juta masih 10 gram. Anda kasihlah emas batangan 10 gram. Jauhnya 10 juta. Mohon maaf saya, katanya. Saya kalau untuk pinjam-pinjam pakai emas. Safety bagi saya. Saya hanya ada emas simpanan, enggak ada rupiah. Ya. Nanti gimana saya nyicilnya? Kamu nyicil pakai emas 1 gram 1 gram boleh, atau kamu nyicil pakai rupiah juga boleh, kurs pada saat kau bayar. Ya. Waktu dia pinjam, ya terima kasih kali gitu. Ditukarnya dapat 10 juta. Emas naik jadi 1.300.000. Ya. Terserah. Dia mau cicil 1 gram emas atau bayar 1 gram 1.300.000 kalau cicilannya. Akhi, saya bisa bulan ini cuma 1 gram ya. Saya daripada saya repot beli emas 1 gram, saya transfer aja ke Anda uang rupiah. Boleh dengan kurs hari ini dan akad ini kamu tidak boleh tutup handphone melainkan sudah masuk ke rekening saya. Berapa sekarang emas? 1.300.000. 1.300.000 30 rupiah. Berarti 1.300.000 30 rupiah. Masuk ke rekening, masuk, ya udah selesai. Utang kamu tinggal 9 gram. Dulu saya dapat 10 juta. Itu enggak salah saya. Saya kan pinjamkan emas, bayar emas. Itu salah rupiah. Ngapain kamu rupiahkan? Kalau kau pakai emas waktu itu selesai urusan. Ya. Jelas. Baik, cukup. Selesai, Ustaz? Selesai.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair dan sudah selesai pembahasan terkait dengan riba secara khusus dan kita berikan kesempatan bagi ikhwan yang bertanya, silakan. Di masjid ada yang bertanya? Fadhol. Silakan. Ah. Antum dulu silakan. Dengan siapa? Dari mana?
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Irfan dari Depok, Ustaz.
0: Ya,
2: yang ingin Anda tanyakan adalah bagaimana penukaran saldo, sorry, bagaimana menukar atau mentop up saldo e-money, maaf Ustaz, melakukan top up saldo dompet digital Tapi bayarnya itu menggunakan e-money, Ustaz. Dan di situ ada fee misalnya 1.500 untuk Indomaret misalnya gitu, seperti itu. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz?
0: Ada sama-sama digital.
2: Iya, misalnya seperti OVO, GoPay, Link aja.
0: Kalau OVO, GoPay kan dompet digital. Anda mau top up pakai uang e-money.
2: Betul, Ustaz.
0: Uang e-money umpamanya BSI kan juga ada e-money-nya kan ya?
2: Iya, kartu itu sana.
0: Ya, e-money-nya. Itu dikenakan juga?
2: Top up-nya itu di Indomaret biasanya, atau di minimarket, Ustaz.
0: Apa?
2: Top up-nya itu di minimarket.
0: Minimarket.
2: Ya, jadi...
0: Kalau langsung dikenakan nggak? Nggak, hanya tanya secara umum aja. Kalau langsung, bisa langsung. Anda top up e-wallet Anda pakai e-money Anda, bisa langsung.
2: Kalau dari misalnya e-wallet Bank Mandiri, Ustaz, misalnya kayak Link aja gitu, mau top up pakai e-money, itu kayaknya nggak bisa, Ustaz.
0: Jadi gak bisa.
2: Harus pakai merchant antara kita top up menggunakan aplikasi Bank Mandiri atau...
0: Ya, maksud saya hanya ingin menanyakan, harusnya ini tidak ada pertambahan 1.500. Karena sama-sama digital dia kan ya. Kalau dengan uang fisik, iya. Pindah, teruslah, terus. Anda ya. Top up e-wallet, terus kena 1.500. Pertanyaannya?
2: Pertanyaannya, hukumnya boleh atau tidak, Ustaz? Gitu.
0: Boleh atau... Tidak masuk dalam kaidah yang mana tadi? Ini
2: apakah itu
0: rupiah, anggap umpamanya 1 juta di rupiah ditukar dengan rupiah berbentuk kertas 1 juta 1.500. Begitu atau tidak?
2: Jadi misalnya gini, Ustaz.
0: Atau itu upah yang 1.500?
2: Iya, biasanya fee itu, Ustaz.
0: Upah ya?
2: Fee
0: upah
2: ke
0: atas apa?
2: Minimark,

0: Tadi Ana soalnya mau coba itu saat mau coba apa top up saldo dompet digital, tapi bayarnya bukan pakai uang tunai tapi pakai kartu e-money.
1: Bisa.
0: Bisa saat, cuman ya itu ada fee 1.500.
1: Ya harusnya kan kurang gak, sudah nggak ada fee, ini kan sama-sama uang digital kan.
0: Dari mungkin karena transaksinya via si Indomaret atau si minimarket itu saat yang mereka ngambil fee 1.500 mungkin.
1: Anda ngasih kemana?
0: Ke kasir.
1: Indomaret.
0: Ya, ke Indomaret.
1: Anda ngasih rupiah fisik atau e-money?
0: E-money-nya saat kartunya. Kartu e-money.
1: Anda kasih kartu e-money, tinggal dia masukin di top up-in. Kalau ya, langsung nggak bisa.
0: Nanti mereka isiin saldo ke dompet digital Anda saat gitu.
1: Yang ngisiin mereka, kalau Anda ya sendiri nggak bisa ngisiin.
0: Kan kalau Anda ngisi sendiri bisa, tapi harus pakai aplikasi Anda sendiri San.
1: Bisa. Kalau Anda sendiri ada adminnya enggak?
0: Kalau dari aplikasinya, misalnya aplikasi Bank Mandiri mengisi Bank Mandiri, e-money Bank Mandiri biasanya nggak ada adminnya.
1: Nggak ada admin kan ya?
0: Iya, kalau langsung, kalau di aplikasi.
1: Ya udah nggak apa-apa, karena dia kerja ngurusin Anda, dia minta 1.500. Boleh, Anda redo apa tidak?
0: Redo, San.
1: Alhamdulillah, boleh.
0: Oke. Syukran, jazakallah khair, San.
2: Jazakallah khair, khair, barakallah fiik. Taip. Tafadhol, silakan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, izin bertanya terkait dengan riba. Alhamdulillah terkait dengan riba, sebelum Anda mengenal sunnah mungkin 10 tahun yang lalu Anda terlibat dalam transaksi riba, yaitu mengambil rumah KVR gitu. Nah, sampai detik ini cicilan itu masih tetap berjalan dan belum Anda selesai. Tetap bayar, belum selesai sekitar 25 juta. Nah,
1: sisanya,
3: nah, perhitungan Anda dengan pertambahan gaji Anda saat ini dan insya Allah bulan depan itu ada uang tambahan, yang perhitungan Anda itu bisa melunasi riba tersebut, tapi dengan resiko Anda sih sudah sampaikan ke pihak apa, ke istri, ke ibu, ke anak juga, ketika kalau ayah melunasi ini riba, resikonya adalah nafkah akan berkurang. Nah, apakah
1: apa resikonya?
3: Kenapa?
1: Apa resikonya?
3: Nafkahnya itu berkurang, misal. Dari total saya katakanlah ketika dilunasi 20 juta dilunasin semua, tapi nafkah keluarga ini berkurang. Apakah tindakan saya yang termasuk zalim atau gimana Pak Ustaz? Mungkin itu pertanyaannya.
1: Nah. Ya,
3: mohon solusinya.
1: Allahu barik fiik. Anda tahu KPR riba sudah berapa lama?
3: 5 tahun yang lalu.
1: Ya, harusnya 5 tahun yang lalu Anda langsung berhenti dari riba itu. Caranya maksimalkan apa yang ada. Ada motor yang perlu bisa dijual untuk penyelesaian, selesaikan. Tidak ada yang lain kecuali objek yang dibeli dan KPR harus dijual, jual aja. Harusnya
3: sudah
1: sebentar.
3: Untuk
1: harusnya itu 5 tahun yang lalu Anda selesaikan, dijual, ya kan Anda dapat selisih itu, sisanya Anda beli rumah atau beli tanah, yeah, ya, atau minimal kontrak. Karena 5 tahun belum selesai riba, berarti sampai sekarang pun masih terkena dosa riba.
3: Sudah pasang plang juga gitu, cepat ke dulu sampai sekarang belum laku juga gitu.
1: Sudah sejak 5 tahun sudah Anda iklankan.
3: Sudah iklankan.
1: Tapi enggak laku-laku juga. Ya. Ini cara jalan terakhir.
3: Ya.
1: Ada yang akan dapat uang, tapi nafkah berkurang.
3: Betul.
1: Tapi dengan nafkah yang kurang tadi, masih bisa hidup.

0: Enggak, anak istri Anda dan diri Anda.
1: Kalau perhitungan anak sih bisa gitu ya, karena
0: kalau kan bisa nggak ada dari masalah, namanya berkurang ya biasa hidup berkurang.
1: Syukran.
0: Allah barik.
1: Syukran warahmatullahi
2: wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Lebih utama diri tetap ribanya sekarang sudah.
0: Iya.
2: Iya, baik. Masya Allah. Baik, kita berikan kesempatan, ikhwah. Satu belakang Pak Arif, yang di belakang dua, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
3: Perkenalkan, nama Nofri. Mau bertanya Ustaz, kasusnya gini. Ana meminjamkan uang kepada teman. Kepada? Tapi dalam akadnya kita ana meminjamkan uang sebesar 10 gram emas gitu. Tapi yang ana kasih uang gitu. Boleh enggak seperti itu? Bentar, jadi nanti mereka
0: dia Anda pinjamkan uang 10 juta.
3: Iya.
0: Di berapa tahun yang lalu 10 juta itu sama dengan 10 gram emas.
3: Emas ya. Tapi ya, nanti dia harus bayar karena anak enggak mau rugi, dia harus bayar seharga emas yang dipinjamkan kayak gitu. Tapi
0: ketika
3: yang kasih
0: dia
3: uang
0: nanti
3: gitu,
0: bayar pakai rupiah boleh, pakai emas boleh enggak?
3: Akadnya karena anak enggak mau rugi harus
0: iya,
3: dibayarkan.
0: Iya. Pakai emas boleh juga enggak?
3: Boleh.
0: Pakai rupiah juga boleh.
3: Tapi seharga emas gitu.
0: Harga emas 10 gram.
3: Ya. Ya. Boleh?
0: Enggak boleh.
3: Oh, enggak boleh.
0: Ini kalau pakai emas dia bayar berarti Anda beli emas dari dia, bayarnya nanti, serahkannya emasnya nanti. Terjadi riba. Kan emas dengan rupiah ilatnya sama uang harus yadan biyadin. Serahkan emas tangan satu terima rupiah.
3: Tapi kan gini tadi.
0: Kemudian sama-sama rupiah hanya diikat dengan emas. Ini akan berbeda antara yang diterima dengan yang dibayarkan dan tidak jelas, maka ini mengandung riba dan gharar. Enggak jelas. Berbeda dengan kasus yang tadi. Ini sekedar mengikat. Kalau sekedar mengikat tidak boleh. Kecuali inflasi yang terjadi hiper lebih dari 70%, itu iya, dia bayar dengan konversi kepada emas. Umpamanya Anda pinjamkan ke dia di tahun 70, Anda mulai tahun berapa?
3: 93.
0: Oh, berarti belum lahir. Tahun 70 Anda pinjamkan kepada dia 1 juta atau 10 juta. Sekarang dia bayar. Ya. Dulu di tahun 70 10 juta rupiah dapat emas anggap umpamanya 200 gram. 500 ribu mungkin per gram, mungkin malah kurang. Mungkin malah tahun 80 itu cuman 27.000, 28.000. Ya, anggap dapat 300 gram 10 juta. Sekarang dia bayar 10 juta juga. Dapat 8 gram. Berarti rugi berapa Anda? 192 gram. Nah, ini namanya inflasi, berarti uang rupiah sudah enggak ada gunanya. Kembali kepada alat tukar, kembali kepada barang yang tetap nilainya yaitu emas. Itu boleh. Kalau dia tetap bayar 10 juta dia enggak mau, enggak apa-apa. Berarti dia nanti akan bayar di akhirat sisanya 192 gram emas. Pakai pahala.
3: Oh, itu ada batasan berapa minimal inflasinya, Z?
0: 70%.
3: 70% minimal inflasinya.
2: Cukup.
0: Okay. Ya, okay. Itu tanpa diikat.
3: Tanpa diikat.
0: Tanpa diikat. Kalau di bawah 70% itu sekitar 50%, ya. Itu tidak mutlak dikonversi kepada emas, tetapi inflasinya kerugiannya dibagi dua. Di bawah itu seperti 30% itu mutlak harus rupiah yang sama nominalnya tanpa ada pertambahan. Itu keputusan para ulama dunia dalam keputusan Qoralat Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli Lembaga Fikih Islam Internasional. Jelas?
2: Jelas, Akhi.
0: Allah ibarik.
2: Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan via telepon, sudah ada yang menunggu di 0218236543. Baik, bagi ikhwan yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Halo.
4: Halo.
2: Iya, dengan siapa, umur di mana?
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sarah dari Bogor.
0: Silakan, Ibu.
4: Ustaz, izin bertanya. Ustaz, saya punya ayah sudah meninggal.
2: Iya, lanjut.
4: Kemudian ayah saya ini meninggalkan satu rumah atas nama ibu saya.
0: Atas nama ibu, itu punya ibu atau punya ayah?
4: Tidak ada, saya tidak pernah mendengar perjanjian bahwa itu milik ibu saya, tapi ibu saya waktu itu bilang begini, Ustadz, kata ayah, kalau misalnya ibu nanti, ayah nanti meninggal, ini rumah jadi milik ibu sama Daud, adik saya.
0: Itu batal, ucapan itu batal.
4: Oh, berarti tidak ada waris, itu berarti milik ibu gitu, Ustadz.
0: Bukan milik ibu, ya. Oh. Itu batal, berarti jadi milik ayah.
4: Oh, berarti milik ibu.
0: Milik ayah. Cuman pinjam nama istrinya.
4: Oh, gitu. Jadi masuknya waris atau tidak, Ustaz?
0: Yang wafat ayah atau ibu?
4: Yang wafat ibu, ayah, Ustaz.
0: Ayah wafat, iya, itu waris masuknya.
4: Oh, maksudnya waris.
0: Ya.
4: Kemudian ayah saya ketika wafat meninggalkan hutang, Ustaz. Nah, hutangnya itu dihitung waris atau tidak, Ustaz?
0: Hutangnya di utang atau piutang?
4: Utang, Ustaz. Jadi ketika meninggal,
0: kalau utang dibayarkan dengan hartanya dulu. Dijual rumah tadi, itu kan harta ayah. Ditutupin hutang-hutangnya, kalau masih ada sisa itu yang dibagi waris.
4: Oh, baik, Ustaz. Kalau misalnya utangnya sudah dibayar sama anak-anaknya, kemudian ketika rumah itu mau dijual dan menjadi waris, apakah utang yang sudah dibayarkan itu, jumlah uang masuk ketika rumah itu terjual, itu harus dipotong utang yang kemarin dulu atau tidak, Ustaz?
0: Tergantung anak-anaknya, mereka membayarin ikhlas untuk membantu ayahnya atau ingin minta ganti nanti dari harta waris yang lain seperti dari rumah tadi.
4: Oh gitu, Ustaz. Ya. Kalau saya boleh bertanya, Ustaz, kalau untuk pembagian warisnya gimana ya, Ustaz, untuk 8 anak?
0: Istri beliau masih hidup waktu itu?
4: Masih, Ustaz.
0: Dapat 1/8. Orang tua ayah Anda masih hidup?
4: Oh, sudah meninggal, Ustaz.
0: Anaknya pada saat dia wafat berapa laki, berapa perempuan?
4: Anaknya ada laki-laki ada 3, Ustaz, yang hidup.
0: Pada saat dia wafat laki-laki 3, perempuan?
4: Perempuan 5, Ustaz.
0: 3 × 2 = 6 + 5 = 11. Berarti hartanya dibagi 88.
4: Dibagi 88, Ustaz.
0: Untuk istrinya 11/88.
4: Untuk istri 11/88.
0: Ya. Untuk masing-masing anak laki-laki 14/88.
4: 14/88.
0: Untuk masing-masing anak perempuan 7/88.
4: 7/88.
0: Ya.
4: Untuk saudara laki-laki ayah saya itu dapat?
0: Enggak dapat. Ya, tidak dapat.
4: Ya. Oh ya, sudah. Jadi kalau misalnya adik saya menempati rumah itu untuk usaha, terus hasil usahanya itu masuk waris atau tidak, Ustaz?
0: Adik Anda menempati itu saya bayar sewa lah.
4: Oh, gitu ya.
0: Bayar sewa, dia sewanya dibagi 88 bagian. Oh, yang bagian baik. Dia tentu dia tidak bayar, yang bagian yang lain tentu dia bayarkan. Dia laki atau perempuan adiknya itu?
4: Perempuan, Ustaz.
0: Perempuan, berarti yang 7/88 enggak bayar, yang sisanya 81/88 dia bayar.
4: 81/88.
0: Iya.
4: Baik, Ustaz.
2: Cukup jelas semua?
4: Iya, Ustaz, insyaallah.
2: Baik, alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Naam.
0: Allah barik fiik.
2: Kami angkat satu pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, jika kita mempunyai tambang kripto atau Bitcoin tanpa modal sama sekali, tugasnya hanya menambang dan akan bertambah sendiri nominalnya. Syarat pengambilan jika sudah 3 tahun baru bisa dipakai. Bagaimana hukumnya jika kita memakai uang tersebut, Ustaz?
0: Wallahu'alam, kalau pada saat itu 3 tahun lagi kan ya, pada saat itu orang mengakuinya sebagai uang, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau masih seperti sehari ini, jarang orang yang mau mengakuinya uang. Anda beli mobil ke orang, orang mungkin tidak mau. Beli rumah ke orang, orang mungkin tidak mau. Beli motor ke orang mungkin tidak mau. Baik. Wallahu'alam.
2: Dari pesan singkat kembali, terkait dengan penentuan harga padi, umumnya hasil pertanian pada jual beli salam. Pada saat akad, sedang musim tanam atau paceklik, harga pasarnya tinggi. Petani perlu uang lalu menjual hasil panen berikutnya dengan salam. Sementara pada musim panen, biasanya harga pasarnya lebih murah atau rendah. Pertanyaannya, Ustaz, manakah yang menjadi acuan? Harga pasar pada saat musim tanam paceklik, atau harga pasar saat panen, ataukah bebas asal kedua pihak sepakat, Ustaz?
0: Bebas asal kedua belah pihak sepakat.
2: Dan yang kedua, jika harga saat panen dan harganya sulit dipastikan, bolehkah harganya menggunakan persentase harga pasar saat itu? Misalnya 80% harga pasar, artinya harganya 80 jika harga pasarnya 100. Jazakallah khair.
0: Boleh. Kalau mereka setuju, dua belah pihak.
2: Jazakallah khair. Demikian Bapak Dini di Banjarsari. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir ya, karena sudah mendekati waktu maghrib. Sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian, kepada Ustaz silakan.
0: Ya. Khawani wa khawati fillah, permasalahan riba tidak gampang. Karena sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lawanditu ayyubayyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-riba qabla mautihi. Aku itu berharap Rasulullah menjelaskan rinci masalah riba sebelum dia wafat. Karena banyak kasus-kasus turunannya tadi yang sekarang terjadi, ya, itu tidak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang. Yang ada penjelasannya dari ijtihadat para ulama, para fuqaha agama Islam. Oleh karena itu, orang yang tidak mengerti riba, dia pasti akan jatuh dalam riba. Maka pelajarilah syariat Allah Azza wa Jal, dan semoga Anda bisa diselamatkan oleh Allah untuk tidak jatuh ke dalam dosa riba tadi. Wallahu li taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Al-kalimatu at-tayyibah.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
7: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaAllah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah SWT yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'thni rabbiha." Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu thayyib wal amalu shalih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah, buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Orang yang beramal saleh, orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najzianahum biasani makanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah, para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban. Itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlus sunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya, dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus. Sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup, dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiah yang seorang muslim. Kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
8: Musibah agama kita,
9: umat Islam. Musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua agama menyatakan saya beriman kepada Tuhan, dan semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, ya, bukan hanya menyebut sedang berzikir, terlintas nama Allah disebut dituturkan, maka hatinya langsung bergetar, hatinya tersentuh, hatinya langsung tertaut dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika ayat-ayat Allah baik kauniyah alam semesta, wasyariyah dan syariat maksudnya Alkitab wa sunnah, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Inilah juga ciri daripada sekian ciri, ya, orang-orang yang beriman sejati, mukmin sejati. Selanjutnya, wa'ala rabbihim, ciri yang ketiga adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah dia penuh dengan ketawakalan. Dengan demikian, di antara orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setelah Rasulullah menjelaskan kriteria mereka terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Adapun ciri yang berikutnya, yang keempat, alladzina yuqimunas salata, menegakkan salat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Yang paling puncak adalah kekhusyuan. Karena khusyuk adalah ruh daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan kepada Allah untuk disalurkan kepada fakir miskin, untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah kita berhak mendapatkan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah mukmin yang sejati, haqqa. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan beberapa derajat tingkatan kemuliaan di sisi Tuhannya, yaitu Allah. Wa maghfiratun, bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan, bukan hanya itu aja. Wa rizqun karim, rizki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenangan,

0: ke dalam hati hanya menjadi orasi lisan, teori di dalam kertas, maka kecenderungan kita akan menjadi munafik. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, perpecahan, dan buruknya akhlak. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum, wastaghfirullahal adzim, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la hasada illa fithnatain. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
6: Nurun minal Qur'an.
7: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
8: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan saf kalian. Rapikan saf kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, dilihatin tuh. Dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar. Tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, aqimus sufuf. Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. Wahadhu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan wasuddul furaj, itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tad'ul furujat lisyayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya. Tapi dengan menyambung saf, Allah akan nyambung dia. Wa man qata as-saf qata Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu. Orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan saf itu enggak benar ya. Ini ajaran nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai saf, tidak memulai salatnya kecuali beliau sudah meluruskan safnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, soft sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata semata. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita.
7: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
6: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya.
7: Walam adri ma hisabiyah.
6: Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah.
7: Halaka anni sultaniyah.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمين. تانكب ما سوك.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub AS yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf AS. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini bukan, ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf AS dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka. Dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf AS menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra. Dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah. Karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wili fa arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk negeri, penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi, falyulqihi al-yammu bis-sahil ya'khudhu 'aduwwu li wa 'aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke Sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri di penjara, dengan mudah dia berkata, al khair khairatullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, "Dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimaini lak." Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri

0: pasrah mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah pula keturunan kami duhai Tuhan umat generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim, wahai Tuhan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan wa tub alaina, wahai Tuhan kami terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan wa tub alaina, tapi mereka mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah SWT. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan sholatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas sholat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata Rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat, dan hendaklah setiap orang setiap kali beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.
2: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para Rasul dan para Nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih, aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakrin. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhain, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tanafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillah fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ، فَاسْتَقَلَّ الْحَدِيثُ كِتَابَ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al Jannatu wan Nar. Untuk kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas terkait dengan yaitu al-a'mal allati istahaqqa biha al-jannah. Amalan-amalan yang dapat menjadi penyebab seorang menjadi penduduk surga. Artinya amalan-amalan berikut yang jika apabila dilakukan, dilaksanakan seorang hamba di dunia ini, maka kemungkinan besar mereka, hal itu akan menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Namun, kembali kita ingatkan bahwasanya sesungguhnya amalan-amalan yang dilakukan itu adalah yang menyebabkan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap sekali dari amalan-amalan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasihan kepada kita, akan sayang kepada kita, dan akhirnya dengan rahmat Allah itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi bukan sebagai penyebab di sini, bukan sebagai imbalan. Ya, saya ulangi bahwasanya penyebab amalan yang menyebabkan seorang hamba masuk ke surga bukan maknanya sebagai imbalan. Surga sebagai imbalan amalan yang telah dia lakukan, bukan, ikhwah. Karena seberapa banyak pun amalan yang kita lakukan itu belum sebanding jika kita berharap imbalannya adalah surga. Karena surga itu terlalu mahal. Surga terlalu mahal, tak sebanding dengan amalan kita. Ada seorang alim ulama mengatakan bahwasanya kita itu dalam beramal soleh sering bercampur dengan keburukan. Apakah riya, sum'ah, atau ujub. Namun ketika kita berbuat buruk, murni, pure, kita melakukan keburukan. Keburukan 100% buruk, sementara kebaikan yang kita lakukan itu sering tercampur dengan keburukan. Ya, kalau kita lihat seperti ini tentunya amalan kita tidak layak untuk dijadikan sebagai imbalan surga. Demikian, sebagai surga sebagai imbalannya. Oleh karena itu, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kata alim ulama tersebut, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan kecuali hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwah, hadis Rasulullah SAW yang mungkin sering kita dengar bahwasanya Allah itu, Rasulullah bersabda, Allah itu tidak memasukkan seorang hamba sebagai imbalan amalan yang dia lakukan. Dengan artian, ya, bukan karena amalan itu Allah masukkan dia ke surga, tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-a'malul lati istahaqqu biha al-jannah, amalan-amalan yang menyebabkan seorang mendapat masuk ke dalam surga, yaitu berikut ini ikhwah. Ashabul jannah humul mu'minuna al-muwahhidun. Penghuni surga bisa dipastikan mereka harus orang beriman dan mereka harus seorang yang muwahhid. Harus seorang beriman dan harus seorang muwahhid. Artinya seorang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Fa kullu man asyraka billah wa kafara bihi aw kadzdzaba bi aslin min usulil iman fa innahu yuhramu minal jannah minal jinan wa yakunu fin niran. Karena semua, siapa saja yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendustai dan tidak beriman dengan salah satu prinsip-prinsip dasar keimanan, maka orang ini haram masuk surga dan tentu tempatnya di neraka. Demikian ikhwah, ya. Ini merupakan prinsip dasar. Syarat dasar untuk masuk ke surga, ya. Syarat dasar untuk masuk ke surga, dia harus orang yang beriman dan muwahhid. Orang beriman dan muwahhid. Adapun kalau mereka melakukan dosa-dosa, seorang yang mukmin dan seorang yang muwahhid yang mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah. Adapun jika dia punya dosa-dosa, mengenai dosa-dosa selain syirik, insya'adzabahu wa insya'aghufirlahu. Kalau Allah mahu Allah azab, dia Allah siksa orang ini di neraka. Kalau Allah mahu, Allah akan ampuni dosanya. Namun begitu pun, jika Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menyiksa orang ini, tapi di suatu hari nanti Allah akan ambil mereka dari neraka dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Karena mereka seorang yang beriman dan seorang yang muwahhid. Seorang yang beriman dan seorang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip dasar innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang mensekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi masih mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Dengan artian, apabila ada seorang mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah, dan dia mati dengan membawa dosa tersebut, maka tidak ada kemungkinan bagi dia untuk mendapatkan keampunan Allah. Dia akan menjadi penghuni neraka dan dia kekal selamanya. Wa na'udzubillah min dzalik. Tetapi kalau dia seorang beriman, seorang muwahhid, kalaupun ada dosa-dosanya, maka apapun ceritanya ikhwah, suatu saat nanti dia akan masuk ke dalam surga. Baik dia langsung ke surga maupun dia melalui via neraka. Namun akhirnya dia akan ke surga. Demikian ikhwah, azallahu iyyakum. Oleh karena itu, syarat utama menjadi penghuni surga, beriman, al-mu'minun wal-muwahhidun. Seorang yang beriman, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu yadhkuru katsiran anna ashabal jannati humul mu'minun alladziina ya'maluna shalihat. Al-Qur'an banyak menyebutkan bahwasanya penghuni surga itu mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa fi ba'dil ahyan yufassilul a'mal shalihat allati yastahiqqu biha sahibuha al-jannah. Terkadang Al-Qur'an mengabarkan kepada kita tentang rinci amalan yang dilakukan seseorang hingga dia menjadi penghuni surga. Jadi ikhwah, secara global ya, amalan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga, yaitu ada secara mujmal global, ada yang rinci tafsil. Artinya ya, secara umum semua amalan soleh apapun jenisnya, ya, baik amalan soleh ini terkait dengan muamalat maupun dengan masalah ibadat ataupun dan lain-lainnya, selama dia amalan soleh Maka secara umum seluruh amalan soleh itu menyebabkan seorang masuk ke dalam surga secara umum, apapun jenisnya. Namun terkadang ada ayat atau hadis yang menyebutkan jenis daripada amalan soleh tersebut, disebutkan rinciannya, ya, disebutkan rinciannya, disebutkan jenisnya, nama amalan solehnya disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Jadi saya ulangi bahwasanya yang menyebabkan seorang masuk ke surga, amalan soleh yang menyebabkan seorang masuk ke surga, secara umum seluruh amalan soleh bisa menyebabkan seorang masuk surga. Namun di sana juga ada dalil secara rinci menyebutkan jenis amalan solehnya tersebut. Wa minal mawadhi'i allati nassal Qur'anu 'ala istihqaqi ahli al-jannati al-jannata bil iman wal 'amal wal a'mali shalihati. Di dalam beberapa tempat, dalam beberapa ayat

menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga. Ikhwah rahimnallahu wa iyyakum, iman ini kan ikhwah ada yang dimaksud, yaitu iman mutlak. Ya, iman mutlak. Ada iman itu terkait dengan satu cabang amalan. Seperti seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, dia ubah dengan kuasanya, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Kalau dia enggak sanggup, maka dengan lisannya. Dia cegah kemungkaran itu dengan lisannya, dia hentikan kemungkaran itu dengan lisannya, dengan cara mendakwahkan, dengan cara rif, ya, dengan hikmah wal mau'izah hal hasanah. Fa illam yastati', kalau enggak sanggup juga dengan lisannya, fa bi qalbihi, maka dia cegah dengan kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wa dzalika min adhafil iman, ini merupakan iman yang paling rendah. Iman yang paling rendah. Seorang yang mencegah kemungkaran dengan hatinya, dengan artian salah satu maknanya dia tidak berada di situ ketika kemungkaran itu berlangsung. Dia tidak berada di majelis tersebut. Sebagai orang yang lemah iman dalam masalah ini, ya, berarti dia minimal dia masih punya kebencian dengan maksiat tersebut, dengan kemungkaran tersebut. Salah satu bentuk kebenciannya adalah dia tidak akan mungkin bisa tenang duduk di majelis yang mungkar tersebut. Dia akan beranjak dari sana. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya Allah menyebutkan terkait dengan orang-orang yang sedang berada di majlis yang mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan fala taq'ud hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk bersama mereka hingga mereka merubah pembicaraannya dengan pembicaraan yang lain. Karena enggak boleh ikhwah, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita masih tenang duduk di majlis yang mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beranjak dari sana. Minimal untuk menjaga kebencian kita terhadap perbuatan tersebut. Tetapi kalau kita ternyata senang di sana, senang berada di majelis kemungkaran tersebut, berarti kalau dengan hati, artinya kita benci dengan kemungkaran, itu merupakan serendah-rendah iman. Kalau kita senang, berarti dalam masalah ini tidak ada keimanan kita. Tapi dalam masalah ini ikhwah, ya, dalam masalah ini, contohnya ya, kita berada di majelis yang di sana ada musik, ya. Di majelis yang di sana ada musik. Kalau kita punya kuasa, maka kita cegah matikan musiknya. Kalau kita punya kuasa, tentu tetap punya kuasa dengan rifq, ya. La yakunu rifqun fi syai'in illa zana. Tidaklah satu hal yang lembut itu dalam satu hal kecuali pasti akan dihiasi. Walayunza'u minhu fi syai' illa syanah. Tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menjadi buruk. Baik. Kita enggak sanggup, ya, untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Musiklah kita ambil musik. Berarti kita bisa bicara. Tolonglah dimatikan musiknya. Demikian. Karena begini, dalil begini. Kalau nggak sanggup juga, berarti dalam hati. Kita nggak suka dalam hati. Artinya, kita beranjak dari tempat tersebut. Kalau seandainya kita malah senang, walaupun bukan kita yang memutar musik tersebut, tapi hati kita nyaman di sana. Demikian. Ya, kita mendengarnya dan kita nyaman di sana. Dan kita betah di sana. Tidak ada sedikit pun kebencian di sana. Maka dalam masalah ini, kita tidak punya keimanan. Tapi ingat, bukan iman mutlak. Ya, bukan iman mutlak, tapi hanya dalam masalah ini. Karena apa? Kita masih senang dengan kemungkaran tersebut. Padahal kita tahu persis itu merupakan kemungkaran. Musik sudah diijma' para ulama bahwasanya dia haram. Tidak ada satu mazhab pun kecuali mengatakan haram, kecuali mazhab Zahiri, ya, Ibnu Hazm, karena dikarenakan beliau mendhaifkan hadis yang jelas sahih. Ikhwah, itu contohnya. Dan amak dan iman yang dimaksud dalam ayat yang akan dibicarakan ini, yaitu iman secara

umum iman mutlak dan amal soleh. Qaulu ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Dan berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Bahwasanya untuk mereka akan disediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali mereka diberi, dianugerahkan berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka mengatakan inilah yang telah diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha. Dan mereka akan diberikan buah-buahan yang mirip. Hanya memang para mufassir berbeda pendapat tentang qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Seperti Abdurrahman bin Aslam rahimahullah menyebutkan bahwasanya tentang wa utubihi mutasyabiha, yaitu ya ya'rifuna asma'ahu kama kanu fid dunya. Mereka mengetahui namanya semasa di dunia. Ya. Mereka mengetahui benda ini, nama benda ini semasa di dunia, ya. Katufah atau bituffah, warruman wirruman, seperti ya bentuk-bentuk apel yang mereka nanti di surga tahu ini apel. Demikian juga delima yang nanti di surga mereka tahu ini bentuknya, ini adalah delima yang dulu pernah diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita. Tetapi dan mereka katakan qalu fil jannah hadzal ladzi ruziqna min qablu fid dunya. Penduduk surga akan mengatakan ini yang dahulu pernah diberikan Allah kepada kita semasa dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dan diberikan yang yang mirip, artinya apa? Ya'rifunahu wa laysa huwa misluhu fit ta'am. Mereka mengetahui buahan tersebut, tapi tentu tidak sama dari sisi kelezatannya, dari rasanya. Demikian ikhwah. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jelas mengatakan bahwasanya la yushbihu syai' mimma fil jannah ma fid dunya illa asma. Tidak ada sedikit pun persamaan antara buah surga dengan buah neraka, sedikit pun enggak sama kecuali dia hanya nama. Demikian ikhwah, ya. Kecuali hanya nama. Jadi namanya saja yang sama. Ya. Ini di surga dinamakan apel misalnya. Ini di surga dinamakan kurma. Ini di surga dinamakan misalnya delima. Di dunia juga ada delima, apel, kurma, tapi bendanya jelas berbeda. Itu dia. Bendanya jelas berbeda, apalagi rasanya. Demikian. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengartikan seperti itu, ya, mentafsirkan. Dan Allahu a'lam bishawab, cukup cukup kokoh apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, karena dia cocok dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, a'adtu li ibadiy as-salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ro'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khotara ala qalbil bashar, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati. Apabila penduduk surga itu mengatakan, ini apel, seperti apel kita di dunia, berarti sudah terlihat dong, ya, sudah pernah terlihat masa di dunia, sudah pernah terdengar, dan sudah pernah terbetik dalam hati. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hebru ummah, ya, hebru ummah, ya, Allahu alam bisawab, ini lebih tepat ikhwah. Jadi persamaannya itu hanya di nama, hakikatnya tidak. Artinya di surga ada delima, di dunia ada delima, buah delima, tapi jelas berbeda dunia delimanya surga dengan delimanya dunia. Di dunia ada kurma, di surga ada kurma, tapi jelas berbeda kurmanya dunia dengan kurmanya surga. Di dunia ada anggur, ya. Di surga ada anggur, seperti buah-buahan yang telah kita bahas, ya. Tapi jelas berbeda antara anggur dunia dengan anggur surga. Persamaannya hanya di nama. Demikian ikhwah. Itu disebut dengan wa utubihi mutasyabiha. Diberikan yang mirip-mirip, artinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mereka akan dihidangkan hidangan yang pertama sama dengan, mirip dengan hidangan yang kedua, walaupun dia pada hakikatnya berbeda. Allahu a'lam bishawab.
Walahum fiha azwajum mutahharah. Di surga kelak, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dinikahkan dengan pasangan-pasangan atau dengan istri-istri yang suci. Ya, para mufasir menyebutkan yang suci di sini seorang wanita yang tidak pernah haid, tidak ada nifas, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada keringat dan seterusnya. Ya, ke aktivitas kita hari-hari, ya pembuangan-pembuangan semua itu tidak ada nanti di surga. Demikian ikhwan, bersih, mereka wangi. Wa utubihi muta, apa namanya? Walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka akan dipasangkan, akan dinikahkan dengan istri-istri yang suci. Ada lagi yang mentafsirkan bahwasanya mutahharah di sini istri-istri yang tidak pernah sekalipun melakukan dosa. Betul-betul seorang istri, seorang pasangan yang salehah. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal dalamnya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala rinci, ya. Dari mulai surga, kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai, adanya buah-buahan, kemudian para istri-istri yang siap melayani mereka dan mereka kekal dalamnya, itu semua diperuntukkan yaitu untuk orang yang amanu wa amilus solihat. Beramal dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Tadi surah Al-Baqarah ayat 25. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian lahum fiha azwajum mutahharah, dan kami akan nikahkan mereka, akan kami pasangkan untuk mereka, ya. Kami akan untuk mereka kami siapkan para istri-istri yang mutahharah, yaitu yang suci. Suci sudah saya sebutkan tadi, ya. Ada yang menyebutkan yaitu tanpa, tidak seorang istri yang tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak ada keringat dan seterusnya, bahkan juga tidak ada pernah berdosa. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, akan kami masukkan mereka ke surga di bawah naungan-naungan. Di bawah banyak naungan. Ikhwah, salah satu yang membuat manusia nyaman di dunia ini adalah berada di sebuah naungan. Apakah rumah? Apakah pohon? Ataukah kanopi yang ada di teras misalnya? Apalagi ikhwah, intinya di tempat yang ternaung. Di tempat yang ternaung, apalagi di saat panas terik, orang akan mencari tempat bernaung. Demikian ikhwah, ya. Manusia itu suka di tempat-tempat yang ada naungannya ketimbang mereka berada di bawah teriknya matahari. Itu sudah tabiat manusia. Dan di surga juga Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan keinginan manusia ini dengan memberikan berbagai macam naungan, tapi tentunya naungan surga jelas jauh berbeda dengan naungan yang ada di dunia. Berupa, kita anggap saja seperti naungan dalam sebuah rumah yang mewah, mungkin dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas pendingin ruangan dan seterusnya. Tapi ikhwah, itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan naungan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penduduk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam naungan surga. Kemudian ikhwah, itu surah An-Nisa ayat 57. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi ada tiga ayat ini menyebutkan walladzina amanu wa 'amilus shalihat. An-Nisa juga mengatakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini lagi, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 42, walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan memberatkan seseorang kecuali yang sanggup untuk mereka lakukan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni surga dan mereka kekal dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka beriman dan beramal saleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan memberatkan seseorang kecuali yang sanggup mereka lakukan. Oleh karena itu ikhwah,
Tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan kepada kita kecuali manusia itu sanggup untuk mengamalkannya. Tidak ada satu syariat pun yang turunkan Allah itu yang enggak mungkin kita amalkan. Tidak mungkin itu ikhwah, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menurunkan satu amalan yang enggak bisa dilakukan oleh manusia. Al-Qur'an kemudian diturunkan kepada umat manusia. Diutus seorang rasul, dia dari kalangan manusia, ya, untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu mampu dilakukan oleh umat manusia, bisa direfleksikan, bisa diaplikasikan oleh umat manusia, bukan perkara yang mustahil. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai pondasi hidup. Bagaimana mungkin aturan hidup, ada aturan hidup yang enggak bisa dilakukan oleh manusia? Hanya saja mengapa ada hal-hal yang kita belum sanggup lakukan? Ikhwah, sebenarnya kita sanggup tapi belum mau, belum sungguh untuk melakukannya. Itu ikhwah. Namun apakah mustahil? Enggak. Tidak ada satupun syariat yang mustahil kita lakukan. Enggak ada. Semuanya sanggup kita lakukan. Demikian ikhwah. Namun terkadang ada beberapa kondisi manusia itu memang enggak sanggup melakukan. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat sambil berdiri. Ya. Untuk sholat sambil berdiri. Lantas ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dalam kondisi tertentu manusia ada saat-saat dia enggak sanggup salat berdiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi. Sallu qa'iman. Salatlah kan berdiri. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al aslu fil amri yufidul wujub. Pada dasarnya ya, perintah pada dasarnya hukum perintah itu hukum hukumnya salat. Hukumnya wajib. Pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Shallu qa'iman, salat kalian berdiri. Tapi fa in lam yastati' fa qa'idan. Kalau kalian enggak sanggup, kalian bisa berduduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambi. Kalau enggak sanggup juga, maka kalian bisa salat sambil tidur. Tidur miring. Demikian ikhwah. Ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau dalam kondisi normal, manusia sanggup salat sambil berdiri. Ya. Manusia sanggup salat sambil berdiri. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan membebani seseorang kecuali yang sanggup mereka lakukan. Saya ulangi bahwasanya semua amalan soleh, ya, semua amalan soleh sanggup untuk dilakukan oleh umat manusia. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, karena ada satu hal saya kira sampai di sini kajian kita, ya. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

0: وكذلك تخرجون.
1: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ibu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala falhaqqu walhaqqa aqul la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
6: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita ada maqam kedudukan yang begitu tinggi yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakkal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa yang saya tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Al-thiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafwidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wadaf'il mafasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi, dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya, panen yang luar biasa, karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya menyala-nyala yang begitu besar, ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, "Amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am." Adapun kepadamu saya tidak membutuhkan bantuan, tapi kepada Allah ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil."

0: cukuplah Allah sebagai penolongku, dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman 'ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan? Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan, tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, Allahu amaraka bihadha, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini? Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, idzan lan yudhayyana, kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadkala falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah SWT. Maka tawakal akan membuahkan yakin. Dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya merasa sial dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka, tatayyarna. Inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, di antaranya adalah sifat mereka wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa di muka Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
2: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: راديو رجا.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
4: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
9: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
8: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح، ولا بأس أن يمسوه لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahi alhamdu wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil, dan sebagainya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara, sebagainya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum mumayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjus, cetakan mushaf yang perjus, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai mumayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajul walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimu ar-rajul walidayhi? قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
11: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: ناحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan
0: nurun ala nur,
1: cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja, menebar cahaya sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Ahad pagi hari ini kami hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk sama-sama kita ikuti dan simak kajian ilmiah secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan prinsip dasar Islam diambil dari risalah karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Kita sudah mendapatkan koneksi audio secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Perumahan Mutiara Insani Kota Bekasi. Kita ikuti bersama, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, ikhwan dan akhwat yang ada di masjid, semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah taala dengan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat meyakini akan indahnya dan mudahnya perintah Allah. Begitu juga dengan indahnya dan mudahnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu tentu saja akan memberikan dampak positif bagi seorang hamba. Menambah iman, menambah pahala, menambah keyakinan sehingga dalam hidup dia memiliki pedoman mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Dan ketika meninggalkan larangan dapat pahala. Karena ketika meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lanjutan dari kajian ya kitab prinsip dasar Islam ya. Menurut Al-Qur'an dan Sunnah iya buah karya dari Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Berkata penulis rahimahullahu taala nomor 8 dari larangan Islam juga melarang mencaci maki, mengutuk, mencela, dan ungkapan-ungkapan buruk, serta memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan buruk. Allah Ta'ala berfirman. Ya. Dalam surat Al-Hujurat, ya, pada ayat 10-12. Islam melarang mencaci maki, mengutuk, mencela. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ya. Tidaklah termasuk orang mukmin yang banyak at-ta'an. At-ta'an itu apa? Menjatuhkan harga diri orang lain. At-ta'an. Ya. Dengan macam-macam, dengan ghibah. Ya. Dengan mencela, nah itu ghibah menjatuhkan ya to'an, itu menjatuhkan harga diri orang lain banyak. Ketika ditanya oleh Nabi ya atadruna mal ghibah qalu Allah wa rasul alam qala dzikruka ahqa bima yakrah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Allah dan Rasul lebih tahu. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka ya. Dijatuhkan harga dirinya atau dengan asyatem ya yaitu mencela. Ya. Mencela. Ini. Dan kemudian ada orang yang mencela orang tuanya sendiri, ya. Ya. Itu. Ada orang mencela orang tuanya sendiri. Dengan cara apa? Dia mencela orang tua orang lain, lalu dibalas oleh orang itu untuk mencela kedua orang tuanya, ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberitahukan kepada kita bahwa malunun mansabah abah, ya, malunun mansabah ummah, ya, terlaknat orang yang mencela ayahnya dan terlaknat orang yang mencela yaitu apa, ibunya. Ya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencela bapaknya? Ya. Iya ada. Dia mencela bapak orang lain, ya. Lalu dia dibalas, ya. Dibalas, ya. Dicela oleh orang lain, ya. Ini namanya mencela bapaknya, ya. Ini. Kemudian juga ungkapan-ungkapan buruk ya tadi kita dengar bersama, walal'an, orang yang melaknat, banyak melaknat. Apa melaknat? Memberikan sifat pada orang lain jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Ini enggak bakal diampuni, itu laknat. Ya. Itu laknat. Bahkan unta yang dilaknat saja itu suruh ditinggalkan sama Nabi, ya. Ada seorang wanita, ya, disuruh apa melaknat unta. Kemudian apa? Nabi SAW menyampaikan, jauhkan unta ini karena unta tersebut sudah dilaknat. Ya, gitu. Unta saja yang dilaknat disuruh untuk ditinggalkan para jemaah. Ya, ini. Jadi ada Saro rojulun ma'an nabi sallallam fala'anah ba'irahu. Faqala nabi Abdullah la tasir ma'ana ala ba'irin mal'unun. Ya. Seorang berjalan bersama nabi dan dia melaknat ontanya. Ya. Kemudian nabi mengatakan, wahai Abdullah, jalan bersama kami dengan onta yang sudah dilaknat. Hadis Riwayat Buya'la, hadisnya Hasan. Ya. Nah, di dalam keterangan lain, ada seorang wanita yang melaknat ontanya. Kemudian, onta tersebut disuruh untuk ditinggalkan. Sehingga kita jangan sampai mudah untuk melaknat. Apa laknat itu? Menjauhkan orang dari rahmat Allah. Ya. Laknat itu menjauhkan orang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, beliau SAW bersabda, walal fahish, walal badhi. Al fahish itu omongan, badhi bisa perbuatan. Ya, omongan dan perbuatan yang tercela. Nah, ini semua adalah akhlak-akhlak yang tidak terpuji, yang tercela. Ya, di mana Nabi SAW melarangnya. Bahkan disuruh untuk berakhlak dengan hal yang mulia. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik karena bisa menghapus, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini semua dianjurkan, bukan hanya dianjurkan, diperintahkan. Perintah dan larangan. Larangan untuk mencela, mencaci, mengutuk dengan ungkapan buruk, memanggil orang dengan panggilan yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah di antara saudara kalian. Bertakwalah kepada Allah agar kalian dapat rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Ya, apa kata Allah, ya, dan jangan pula yang satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan kamu saling mencela satu sama lain, jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan buruk fasik sesudah beriman. Dan bersama yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka merupakan dosa. Jangan kalian saling mengintai. Jangan kalian ghibah satu dengan yang lain. Maukah seorang dari kalian makan daging saudaramu sendiri, ya, yaitu bangkai daging saudaramu, pasti kalian jijik. Maka bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha terima tobat dan Maha menyayang, ya. Ini. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil faedah yang sangat penting, sangat banyak, yaitu apa? Hubungan satu dengan yang lain, ya. Karena orang beriman adalah bersaudara. Perbaiki antara saudaranya. Dan bertakwa kepada Allah Ta'ala agar kalian dapat rahmat. Jangan saling ghibah. Jangan saling memfitnah. Jangan saling memprovokasi. Jangan saling menjauhkan dari kebaikan. Jangan saling, ya, banyak. Wala tahasadu, ya. Wala tajassasu. Jangan saling apa? Saling hasad. Banyak sekali larangan-larangan agar kita saling menjaga satu dengan lain, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. La yabi ahadukum ala bai akhihi wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim, ahul muslim la yadlimu wa la yakhdulu wa la yahqiru ataqwa hauna. Wa syarab biyadi ila sadri salat hamarrat. Ya, hasbu mri'in muslim minasyar an yakhiru ahul muslim. Kul muslim haram. Kul muslim alal muslim haram. Damuhu maluhu wa'irdu. Jangan kalian saling iri. Saling dengki. Jangan saling najash. Ya, saling menawar barang yang tujuannya untuk menaikkan harga. Jangan saling benci. Saling membelakangi. Jangan membeli atau menjual barang yang sedang dibeli saudaranya. Jadilah kalian hamba bersaudara. Orang Islam saudara atas orang Islam yang lain. Jangan mendolimi. Jangan mentelantarkan. Jangan meremehkan. Takwa itu di sini. Sambil nunjuk dadanya 3 kali. Cukup orang Islam yang dikatakan jelek ketika dia, yaitu meremehkan saudaranya. Ya. Orang Islam itu atas orang Islam haram. Darah, harta, dan kehormatannya. Ya. Ini para jemaah. Jadi agama kita sudah mengajarkan, ya, bagaimana terkait dengan hubungan satu dengan yang lain. Ya. 9, Islam melarang kita banyak berdebat, bertengkar, percandaan hina yang dapat membawa kepada kejahatan dan meremehkan orang lain. Ya. Ini. Jadi kita dilarang untuk berdebat, ya, yang tidak ada artinya. Kalau dialog, bertanya, enggak ada masalah, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Tapi yang dilarang adalah debat kusir, ya. Itu. Debat kusir. Seperti Allah berfirman, wa minan nasi may yujibuka qawluh fil hayati dunya wa syudullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang membuat kamu kagum ucapannya dalam kehidupan dunia ini, sementara Allah tahu, menyaksikan apa yang ada dalam hatinya. Dia adalah aladul khisam, ya, yaitu apa ladul hisam, ya kalau debat ya dia berdebat ya membela ta'assub kepada golongannya ya, kemudian bukan dalam rangka untuk membela kebenaran ya, tapi untuk bertahan dengan sifat-sifat yang buruk ya, sifat-sifat yang buruk sebagaimana penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu tidak boleh ya kalau kita berdebat dengan debat usir ya, tapi kalau kita dialog bertanya ya, itu boleh ya, bertengkar, percandaan hina yang dapat membawa kepada kejahatan. Sehingga meskipun bercanda, Nabi tidak pernah berbohong ya. Ada orang bercanda, bersandiwara, ngelawak, berbohong. Tujuan orang tertawa, satu tertawa, satunya tersinggung. Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qaum fayakdzib, wailul lahu, wailul lahu. Ya. Al-Tirmidzi, Nabi bersabda, celaka seseorang. Wailul lilladzi yuhadditsu ya, wailul lilladzi yuhadditsu bihil hadits ya. Celaka seseorang yang berbicara dari satu pembicaraan. Wailul lilladzi yuhadditsul hadits ya, liyudhika bihil qaum fayakdzib. Dengan tujuan untuk orang lain tertawa, lalu dia berbohong, maka celakalah dia ya. Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qaum fayakdzib, wailul lahu, rawahu Tirmidzi. Celaka seseorang dia berbicara dari satu pembicaraan dengan tujuan orang tertawa, lalu dia berbohong, berdusta, maka celakalah dia. Nah, kadang orang bercanda lalu bohong, menyinggung orang lain, sehingga membuat pertengkaran, satunya tertawa, satunya sedih. Ya, ini dalam rangka untuk meremehkan orang. Maka semua ini sudah diberikan rambu-rambu dalam hubungan kita satu dengan yang lain, para jemaah. Ya, untuk jaga. Makanya kita untuk jaga pembicaraan. Ya. Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim ya fal yakul khairon au liyasmut ya, au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik, kalau tidak maka diamlah ya. Boleh tidak bicara asu ya, boleh kalau dia terdolimi lah, sebagaimana Allah berfirman surat An-Nisa 148, la yuhibbullah al-jahra bisu minal qawli illa man dulim wa kana Allahu sami'an alima ya. Allah tidak senang, tidak suka al-jahra bisu ya, menjaharkan keburukan, menampakkan keburukan dari ucapan, kecuali bagi orang yang didolimi ya. Dari orang yang didolimi ya. Ini. Seperti orang yang apa namanya mencela atau berbohong atau yang lain ya, maka boleh, tapi memberikan maaf tentu itu lebih baik. Wa man afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang orang tidak mampu untuk menahan diri karena dicela ya, jadi dia membalas ya, hukum asalnya boleh-boleh saja ya, tapi ingat tentu yang lebih baik adalah memberikan permaafan ya. Nomor 10, Islam melarang pengkhianatan, perbuatan makar, ingkar janji, dan fitnah yang dapat menyebabkan orang lain berada dalam ketidakpastian ya. Pengkhianatan ya. Al-khianah, perbuatan makar ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah juga buat makar, dan Allah sebaik-baik buat makar. Maka kita jangan sampai berbuat makar kepada saudaranya, karena itu akan makan pada diri kita sendiri ya. Orang-orang membuat makar akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Ya. Ingat para jemaah, makar itu akan kembali kepada diri kita. Dengan demikian, jangan, karena Allah juga membuat makar, ya. Itu seperti kita meremehkan saudara kita, ya. Seperti kita ingin menjatuhkan saudara kita, menjerumuskan saudara kita, ya. Wa makaru, wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ya. Ini para jemaah. Oleh karena itu mari kita hati-hati dalam kita berhubungan satu dengan lain, ya. Karena Allah tidak tidur, ya. Qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum la tazulu minhul jibal. Ibrahim ayat 46. Mereka membuat makar, ya. Qad makaru makruhum. Ya. Dan di sisi Allah makar mereka, meskipun makar mereka bisa menggoyangkan atau melenyapkan gunung, ya, begitu besarnya. Ya. Juga Allah berfirman, wa makaru makro, wa makarna makro, wa hum la yashurun. Mereka bikin makar, Allah juga bikin makar. Kami bikin makar, makar mereka, mereka bikin makar, mereka tidak sadar. Fandur kaifa kana akibatu makrihim. Perhatikan akibat makar mereka. Ya, anna damarnahum wa qawmahum ajmain. Kami hancurkan, ya, rumah-rumah mereka dan mereka semuanya. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, oleh karena itu ketika dalam hati kita, ya, ada niatan untuk bikin makar kepada saudaranya, memfitnahnya, ya, maka segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan betapa buruk akibat dari orang-orang yang membuat makar kepada saudaranya, ya. Membuat fitnah sehingga, ya, ingkar janji, sehingga membuat orang-orang, ya, tidak berada dalam kepastian. Al-makru wal khadi'a wal khiyana finnar. Nabi bersabda, makar, penipuan, khianat berada di dalam api neraka, ya. Mudah-mudahan, ya, kita diberikan oleh Allah Ta'ala sifat-sifat yang baik kepada orang beriman, mendoakan dengan kebaikan, ya, membantu mereka yang memang perlu untuk dibantu. Ya. Kalau tidak bisa membantu dengan harta apa? Dengan ucapan. Ya. Qawlum ma'rufun wa ma'firatun khairun min sadaqatin yadba'uha adha. Ucapan yang baik dan permintaan maaf lebih bagus daripada sedekah yang diiringi dengan apa? Dengan ucapan yang tidak menyenangkan, yadba'uha adza, yang diikuti dengan adza, hal-hal yang menyakitkan. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Sampai di sini saya kembalikan pada ikhwah yang ada di studio. Fal itafaddal mashkuran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat memerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, ya Ustadz. Bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang sering menjelek-jelekan kita di belakang kita? Apakah kita harus memaafkannya, Ustadz, atau kita harus menjauhinya? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
2: Iya. Bagaimana sikap kita, ya, menghadapi orang yang apa tadi? Mendolimi kita, ya. Apa tadi? Menjelek-jelekkan, ya. Menjelek-jelekkan kita di belakang. Ya, itu termasuk ghibah. Karena kita tidak suka Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghiba? Qalu Allah wa Rasul alam qala dzikruka ahoka bima yakrah. Ya. Tahukah kalian apa itu ghiba? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Ghiba adalah engkau menyebut saudaramu tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Itu ghiba. Nah sekarang, kalau kita didolimi, apakah kita boleh membalas kedoliman itu? Boleh, tadi sudah saya sampaikan ya. Boleh orang didolimi ya, dengan ucapan yang jelek. Ya, seperti jelek-jelekkan tadi. Allah berfirman dalam An-Nisa 148. La yuhibbullah al-jahra bisu minal qawlih illa man dulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak senang al-jahr, yaitu menampak-nampakkan, An-Nisa 148, dengan ucapan yang jelek dari perkataan, kecuali bagi orang yang didolimi, ya. Nah, itu boleh, ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Sa'di, illa man dulim ay fa innahu yajuzu lahu an yad'a ala man dolamahu, ya. Boleh bagi orang yang didolimi, yang dijelek-jelekkan, untuk mendoakan keburukan bagi orang yang mendolimi itu, ya. Namun memaafkan lebih baik, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa orang yang memberikan maaf lebih baik. Surat An-Nahl 126, ya, wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma aqabtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kalian ya didolimi, ya. Ya. Kalau kalian mau membalas kedoliman orang, balaslah seperti semisal yang kalian didolimi. Tapi kalau kalian sabar, itu lebih baik bagi orang yang sabar, ya, termasuk di dalam ayat yang lain, ya. Barang siapa yang ya, yes, dalam surah yang lain, Al-Baqarah 149, 194, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaih bimitsli ma tada 'alaikum. Barang siapa yang berbuat jahat padamu, silakan dibalas semisal perbuatan jahat kepadamu, semisal, tidak boleh melebihi, ya. Itu Al-Baqarah 194. Ya. Ah, tapi kalau di 126 surah An-Nahl, ya, kalau kamu sabar, itu lebih baik bagi orang yang sabar, ya. Dan juga tadi dalam surat, ya, surat apa tadi, ya, bahwa Allah tidak suka menampak-nampakkan kedoliman, kecuali bagi orang yang didolimi. La yuhibbullah al-jahra bisu minal qaul. Allah tidak suka menampakkan ucapan jelek, kecuali bagi orang yang didolimi, illa man dulim. Nah itu ya. Jadi orang didolim ini boleh. Ah, tapi kalau kita tahu ya, ada orang yang dolim dan didolimi, maka harus kita tolong dua-duanya, ya. Nah, ini Islam. Unsur ahokah doliman au madluman. Tolong saudaramu yang dolim atau yang didolimi. Nah, antum dijelek-jelekkan oleh orang di belakang. Antum tahu dari mana? Pasti tahu dari orang lain. Berarti orang lain itu tahu kalau ada orang yang dolim dan yang didolimi, betul? Nah bagaimana yang tahu? Seharusnya jangan disampaikan. Biar dia tidak apa? Tidak marah. Ya. Tapi indahnya apa? Ditolong dua-duanya. Unsur ahokal doliman au madluman. Tolong saudaramu yang dolim atau yang didolimi. Siapa yang dolim? Yang menjelek-jelekkan saudaranya. Siapa yang didolimi? Yang dijelek-jelekkan. Siapa yang ditolong? Dua-duanya suruh tolong. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluman afaraita idza kana zaliman. Ya Rasul, ya masuk akal, pantas aku tolong dia ya karena dia didolimi. Nah, bagaimana kalau yang mendolimi saya tolong? Kaifa ansuruhu, bagaimana caranya saya menolong dia? Qala tahjuruhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu. Ya. Yaitu apa? Halangi dia dari perbuatan dolim. maka engkau menghalangi dia dari perbuatan dolim, itu termasuk menolong dia. Hadis sahih riwayat Bukhari ya, nomor 6992 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya ini, itu betapa indahnya agama Islam ya. Nah, bagi orang yang didolimi boleh membalas, tapi memberikan maaf, sabar itu lebih. Wala in sabartum ya, kalau kalian sabar maka lawa khairul lisabirin, maka itu lebih baik ya bagi orang yang sabar ya. Kalau mau sabar itu lebih baik ya. Kalau mau balas boleh ya, itu agama Islam boleh ya. Wala in sabartum lawa khairul lisabirin, kalau sabar itu lebih baik. Betapa indahnya agama kita ya. Pertama, tadi pertanyaannya dijelek-jelekkan di belakang. Ya kalau di belakang berarti kan tidak tahu orang yang dijelek-jelekkan siapa, apa, kecuali diberitahu. Berarti yang menjelek-jelekkan dia yang dolim, termasuk ghibah. Yang dijelek-jelekkan itu yang madlum, yang didolimi. Kalau dari belakang berarti dia tidak tahu kecuali ada yang beritahu. Nah, yang memberitahu itu yang tahu. Ada yang dolim, ada yang madlum. Ada yang dolim, ada yang didolimi. Dengan demikian, tadi Nabi sudah menyampaikan, tolong saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Ya Rasulullah, kalau saya menolong yang dolim, yang didolimi, ya pas, pantas. Bagaimana saya menolong yang mendolimi? Caranya seperti apa aku menolong dia? Halangi dia dari perbuatan dolim, karena itu termasuk menolong dia. Ya ini, ya. Artinya apa di sini? Semua jadi peluang kebaikan, saudara. Semua jadi peluang kebaikan. Ya. Yang didolimi, balas boleh. Tapi gak dapat pahala. Tapi ketika sabar, gak mau balas, boleh juga. Ya. Dengan alasan dia sabar. Wala in sabartum, lahuwa khairul lisabirin. Kalau mau sabar kalian, itu lebih baik bagi orang yang sabar. Ya. Ya. Ini menunjukkan betapa banyak peluang untuk mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala, tapi itu berat ya, itu berat ya, apalagi membalas kebaikan ya orang yang berbuat buruk, berat ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Fusilat dari ayat 34 sampai ayat 35 ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulaqqaha illa alladziina sabaru wama yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim ya. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan, balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Bisa enggak? Ya. Kalau ada permusuhan antara kalian dengan dia, maka seperti setelah itu jadi waliyun hamim, jadi pertemanan persaudaraan yang saling mengasihi. Wa ma yulaqqaha, dan itu tidak mungkin bisa didapatkan illa alladziina sabaru, kecuali bagi orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzul haddin 'adzim, dan tidak bisa didapatkan kecuali orang yang punya karunia yang sangat besar, sangat agung. Ya. Nah, jadi Al-Quran dan Sunnah menjelaskan kepada kita, hubungan manusia ketika terjadi muskilah, persoalan, keretakan, ya, biasanya apa? Satu, satunya benar, satunya salah. Atau yang kedua, keduanya sama-sama salah. Atau ketiga, keduanya sama-sama benar. Ya. Karena salah paham, sebenarnya dua-duanya benar. Karena salah paham, sebenarnya dua-duanya salah. Nah, biasanya orang ketika berpolemik, masing-masing ngaku benar atau ngaku salah? Masing-masing ngaku benar. Gak ada orang berpolemik ngaku salah. Gak ada polemik yang sudah ngaku salah. Ya. Satu ngaku benar, satu ngaku salah. Satu masing-masing ngaku benar. Nah, oleh karena itu, ya tentu saja diuji dengan apa? Yaitu tadi, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina ahawaikum. Orang beriman bersaudara, maka islahlah antara saudara. Nah, sehingga tahu yang salah. Nah, yang salah minta maaf, Yang benar memberikan maaf. Kalau yang benar tidak memberikan maaf, boleh tidak membalas kedoliman itu? Ya apa-apa? Ayat mengatakan boleh. Faman i'tada alaih fa'tadu. Ya. Faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Kalau orang mau berbuat zalim kepadamu, maka balaslah kedoliman itu semisal. Ya, semisal. Tapi kalau mau sabar ya, bagus. Ya. Seperti tadi, kalau Ta'ala berfirman, ya, kalau kalian mau membalas, balaslah semisalnya. Walain sabartum lahu khairu sabir. Kalau sabar lebih baik dibanding sabar. Nah, bagi pihak ketiga, ketika melihat yang dolim, tolong dari kedoliman. Ketika melihat yang didolimi, tolong. Dua-duanya tolong. Kalau nolong yang dolim, ya yang mendolimi. Cegah dia dari perbuatan dolim. Maka pada dasarnya dalam agama Islam itu, ketika ada muskilah, masyakil, problem antar kaum muslimin, merupakan apa? Ladang untuk berbuat baik. Kalau mau. Ya, kalau mau. Gitu. Oleh karena itu, bagi yang tadi membalas keburukan kebaikan itu lebih baik. Ya. Nah, ketika ada masing-masing bertahan, ya, seperti Allah Ta'ala berfirman, ya, kalau dua orang, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu, faslihu bainahuma. Kalau dua kelompok orang mukmin itu saling berperang, damaikan keduanya. Fa in baghat ihda'uma 'alal ukhra faqatilu.